0: Sahabat budaya dari setiap suku yang ada di daerah Sulawesi Utara mempunyai banyak keanekaragaman seni tari. Salah satunya adalah tarian Mahambak Bantik berasal dari masyarakat suku Bantik yang tinggal di Kota Manado, Minahasa, bahkan di wilayah Mongondo. Tarian ini sering dilakukan pada saat pertemuan suku Bantik sebagai ungkapan kegembiraan serta kebahagiaan ketika mereka bertemu satu dengan lainnya. Salah satu pengurus Aliansi Masyarakat Adat Bantik, juga pelatih tarian Mahambak Bantik di Kelurahan Adat Bantik Bengkol Manado, Juneke Koyuko menuturkan, tarian ini terjadi ketika masyarakat suku Bantik di beberapa tempat yang jauh rindu untuk melakukan pertemuan satu dengan lainnya.
1: Tarian Mahambak Bantik itu terjadi karena dulu masyarakat adat Bantik itu hidup terpencar-pencar. Ada yang seperti di Kalasei, Malalayang, Bailang, Buha, Bengkol, Talawaan Bantik, bahkan ada di daerah Bola Mongondo sana, dua kampung yang ada di sana, Kampung Bantik, Somoit, dan Tanamon. Karena jarak yang begitu jauh dan terpisah-pisah, maka mereka sulit melakukan pertemuan. Sementara mereka sangat rindu untuk bertemu sesama anak suku Bantik. Bila itu terjadi pertemuan, maka mereka bergembira dan melakukan yang namanya tarian Mahambak Bantik.
0: Tarian Mahambak Bantik ini juga terbagi atas dua jenis, yaitu tarian Mahambak Bantik asli dan imbasan atau tarian Mahambak yang sudah dimodernisasikan.
1: Kalau tarian Mahambak Bantik itu ada terbagi dua, yang disebut Mahambak asli dan Mahambak imbasan. Sementara penari-penarinya itu berbeda. Kalau Mahambak asli tanpa pasang-pasangan pria dan wanita itu boleh dengan jumlah penari 10 atau lebih. Tapi kalau Mahambak imbasan itu sudah agak dimodernisasikan, jadi sudah berpasang-pasangan pria dan wanita dan jumlah harus di atas 10 pasang.
0: Sahabat budaya, para penari Mahambak Bantik melakukan gerakan tarian dengan menyanyikan syair lagu yang penuh kegembiraan dan semangat kebersamaan suku Bantik serta diiringi musik tambur.
1: Mahambak Bantik selamanya mereka berpedoman pada semangat atau kebersamaan juga. Jadi para penari-penari pemain Mahambak Bantik, mereka akan melakukan lagu kebersamaan atau lagu yang penuh semangat seperti yang saya jelaskan tadi, mereka bertemu karena dalam suasana gembira.
0: Sahabat budaya, mari kita jaga dan lestarikan budaya Nusantara. Salah satunya yaitu budaya tarian Mahambak Bantik dari Sulawesi Utara.

0: Nyur Melambai Pagi.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
2: Sobat Manado, Suara Budaya Kawanoa. Sobat budaya, kemarau panjang yang terjadi di Kabupaten Minahasa juga berdampak terhadap sektor pertanian, khususnya persawahan di Desa Tembang 3 Kecamatan Langguan Utara. Dan di mana Hukum Tua Desa Tembang 3 Des 5 K mengatakan sekitar 20 hektar lahan sawah itu mengalami gagal panen akibat sulitnya petani mendapatkan pasokan air. Dan menurutnya dari keseluruhan lahan ini hanya sekitar 8 hektar sawah yang masih mendapatkan pasokan air. Sementara lahan lainnya sudah dialihfungsikan sementara oleh petani untuk ditanami sejumlah komoditas hortikultura. Dan Desti menjelaskan bahwa kesulitan memperoleh pasokan air di persawahan ini terjadi akibat menurunnya debit air dari hulu sungai Panasen yang berada di wilayah desa tetangga. Dan kondisi ini berbeda dengan sebelum fenomena El Nino dan kemarau panjang ketika produksi gabah kering petani masih tergolong tinggi. Sementara Hukum Tua Desa Tempang Induk Arjenli Maki mengatakan bahwa kondisi serupa dirasakan petani di wilayahnya juga, di mana pemerintah desa dengan petani kemudian menyepakati pengaturan distribusi air ke lahan persawahan secara bergiliran. Jadi sekitar 25 hektar lahan persawahan itu dapat pasokan air dengan sistem pembagian waktu atau shift, dan distribusi dilakukan mulai pagi, siang atau sore sampai malam hari untuk memastikan air yang tersedia dapat dimanfaatkan secara merata. Ya, jadi kondisi kemarau panjang ini buat kebutuhan sarana pendukung pengairan semakin mendesak ya. Pemerintah desa berharap pemerintah Kabupaten Minahasa maupun pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dapat membantu pengadaan pompa air bagi petani di wilayah Tempang Raya, Kecamatan Langguan Utara. Dan pengadaan pompa air ini diharapkan bisa membantu petani memperoleh sumber air alternatif sehingga lahan persawahan tetap dapat dimanfaatkan. Langkah ini sekaligus diharapkan dapat jaga keberlanjutan produksi pangan masyarakat di tengah kondisi cuaca kering yang berkepanjangan.

Sahabat Budaya, kata Masamper yang diadaptasi dari kata Masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian Masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi Masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu Metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, Masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini Masamper telah diperlombakan, baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.

Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang. Hey!

Perawat Manado Suara Budaya Kawan Dua masih dengan rekam informasi di Ngirim Lebih Pagi Suara Budaya, dan ini dari laman rri.co.id tahuna, di mana SMA Negeri 2 Tahuna menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana kebakaran Gunung Awu dengan menyalurkan bantuan Natura ke posko penanganan bencana Jumat 11 September. Bantuannya diserahkan sebagai bentuk perhatian dan dukungan moral kepada masyarakat serta pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan bencana kebakaran Gunung Awu. Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Tahuna, Federica Sasundu SPD, mengatakan ya kalau bantuan yang diberikan ini mungkin belum seberapa dibandingkan dengan kebutuhan di lapangan, tapi memiliki makna sebagai wujud kepedulian dan solidaritas. Kepedulian terhadap sesama menjadi bagian penting dalam pendidikan, sehingga siswa tidak hanya dibekali ilmu pengetahuan di ruang kelas, tapi juga nilai kemanusiaan. Dan keluarga besar SMA Negeri 2 Tahuna juga menyampaikan apresiasi kepada petugas, relawan, masyarakat, dan seluruh unsur yang sudah bekerja keras menangani dan mengendalikan bencana kebakaran Gunung Awu.

0: Di, akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat Panado Surabu Daya Kamnua. Informasi masih dari Tahuna ya, di mana penyaluran bantuan pangan oleh Perum Bulog Cabang Tahuna di Kecamatan Nusa Tabukan, Kabupaten Kepulauan Sangihe diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan beras rumah tangga selama 3 bulan. Dan pimpinan Bulog Cabang Tahuna, Arsul, mengatakan bantuan pangan periode Juli sampai September ini disalurkan pada masyarakat di 5 kampung, yaitu Bukide, Bukide Timur, Nanedakele di Nanusa, dan juga di Nusa. Jadi setiap penerima memperoleh bantuan sebanyak 30 kg beras untuk alokasi 3 bulan. Penyaluran dilakukan secara bertahap sesuai dengan data penerima yang sudah ditetapkan. Jadi bagi masyarakat penerima, bantuan ini salah satu bentuk dukungan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Dan ST, salah satu penerima bantuan, mengaku bersyukur ya, karena beras yang diterima bisa bantu mencukupi kebutuhan pangan keluarganya sehari-hari. Penyaluran bantuan pangan ini menjadi bagian dari program pemerintah untuk jaga ketersediaan pangan sekaligus memberikan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan.

0: pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Salah satu cita Du Muluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, jidul. Nah, nonton Du Muluk sekarang. Nah itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Du Muluk.
2: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Du Muluk. Du Muluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Du Muluk, Bapak Johar Saad, yang lebih dikenal dengan Johar Saad, menuturkan perjalanannya sebagai pelaku seni Du Muluk.
1: Mendalami seni Du Muluk ini sejak tahun 1962. Masih waktu itu sekolah SD. Zaman sekarang kan dulu SR, zaman sekarang SD. Nah, pada 1962 waktu itu belajar Du Muluk dengan wak saya, Wak Zakaria. Dia itu belajar Du Muluk sama Pak Arjo. Dia itu belajar sama Du Muluk sama Yak Mesir. Cerita sama. Cuma yang perbedaan bahasa. Kalau pelawak Hadamnya itu dia bahasa, karena dia orang Palembang, banyak bahasa Palembang. Nah kalau dia pelawak itu udah Hadam dari daerah musimnya Aswin, Sekayu, dia bahasa Sekayu. Tapi pakem Du Muluk itu, yang rajanya itu tetap pakem Du Muluk. Du Muluk itu banyak kata-kata ini bistari, ya bistari-bistari itu. Soalnya jadi tradisi itu pakemnya kalau dia sair, berkata sair. Nah sekarang ini boleh katakan berhubung tenggelam oleh zaman, maka Muluk lain itu tidak ada lagi. Hanya ada di OI, Palembang, Musi Benyasin, yaitu di Morenim, di pelosok.
2: Sekelumit kisah perjalanan para seniman dan pelaku seni yang mulai terpinggirkan tentunya membuat hati kita miris. Du Muluk adalah warisan budaya kebanggaan kita.
1: Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Du Muluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Du Muluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita rubah kata-kata Du Muluk, ya banyaklah ini kreasi pemerintah kita ini itu tadi kadang-kadang itu perlu untuk ada acara-acara lewat daerah apa kan, ya dirangkul Du Muluk itu ya ada event-event seumpamanya event-event festival atau ulang tahun apa-apa kan, ya mereka ditampilkan itu. Ya kadang-kadang tuh aku pernah juga untuk ngajar Du Muluk, tapi perkembangan zaman sekarang anak muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau. Nah, tapi saya terima kasih anak saya itu Randy sekarang ini sudah mewarisi keturunan Du Muluk. Nah, dia itu salah satunya meneruskan saya. Kalau saya ini boleh katakan tidak kuat lagi seperti dulu.
2: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Du Muluk serta perkembangannya melalui penuturan tokoh masyarakat dan pengamat seni budaya serta pelaku seni budaya itu sendiri, seperti penuturan Bapak Kemas Anwar Bek atau biasa disapa Yai Bek berikut ini.
3: Kalau khusus Dul Muluk memang agak kurang khusus Dul Muluk yang selalu tampil di panggung-panggung hiburan di masyarakat di pinggiran kota itu bangsawan. Jadi yang Dul Muluk ada dua, Dul Muluk dan bangsawan. Kalau Dul Muluk itu ceritanya harus asli. A sampai Z itu tidak bisa dirobah-robah. Jadi itu letter luck ceritanya. Jadi semalam suntuk itu kalau ditampilkan. Nah kalau bangsawan itu bebas, cerita apapun bisa masuk.
2: Hampir senada dengan Yai Bek, seorang akademisi dan pengamat budaya yang juga dosen di Universitas PGRI Palembang, Bapak Dr. Randas M. Idris MPD mengungkapkan.
4: Dul Muluk itu termasuk budaya baru pada awal abad 20 ketika berkembang seni pertunjukan bangsawan, tonil yang baik bergaya Eropa maupun bergaya Melayu. Maka bentuk varian daripada bentuk sandiwara pada awal abad 19 tersebut adalah Dul Muluk yang dimainkan oleh orang-orang Melayu dengan cerita-cerita Melayu. Karena diyakini bahwa berkembangnya tradisi sandiwara oleh masyarakat Belanda itu pada tahun 1880-an di Palembang oleh anak-anak sekolah pada waktu itu. Karena anak-anak sekolah wajib untuk membuat pertunjukan drama ketika kenaikan kelas atau perpisahan kelas. Nah, itu mendapat respon ketika berkembang rumah-rumah seni, kemudian ada pasar malam. Jadi Dul Muluk itu dipertunjukkan pada event-event pesta-pesta rakyat atau kegiatan budaya-budaya rakyat.

bahwa kesenian Dul Muluk akan tetap bisa terus lestari jika para pelaku seni mampu mengembangkan diri, berkreasi, berinovasi, berimprovisasi, sehingga menarik peminat khususnya generasi milenial untuk mengenal budaya milik negeri sendiri. Sehingga ini akan menambah income bagi para pelaku seni itu sendiri.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, dan tentunya masih dengan lagu-lagu Nusantara menemani Sawu Budaya saat ini di Nyirmape Pagi. Di Nusantara Pagi pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah ya. Sawu Budaya, setuju enggak kalau internet itu bisa bikin ngoni tenang, senang, dan menang? Bisa bikin ngoni tenang dengan kondisi stabil, upload, download, simetris, dan customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Makanya pakai Bisnet sekarang. Untuk ngoni yang ada di Kota Manado, Bisnet Home Internet 0DS sekarang hadir dengan bandwidth 100 megabit per second dan harga lebih terjangkau di Rp175.000 per bulannya. Pakai Bisnet Home bisa bikin ngoni senang dengan bandwidth lebih besar 50% sampai 30 megabit per second. Dan bukan cuma itu, kalau Sawu Budaya pakai Bisnet bisa berkesempatan memenangkan hadiah emas melalui mulai dari 10 sampai 100 gram di Bisnet Prize Vagansa yang akan diundi di bulan Desember 2026 nanti. Dan ada lagi hadiah menarik lainnya yang diundi setiap bulan ya. Makanya ini DP hebat totalitas internetan. Pakai Bisnet bikin ngoni tenang, senang, dan menang. Dan untuk informasi lebih lanjut bisa kunjungi bisnethome.net.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Wah, Bil, liburan kan sebentar lagi. Mau kemana nih?
1: Ke wisata daerah kita aja, Nto. Alamnya indah, budayanya juga unik.
0: Oh, iya ya, betul, Bil. Kita tidak perlu jauh-jauh. Kan banyak tempat menarik di sekitar kita.
1: Iya, betul, Nto. Selain menikmati keindahan alam, kita juga membantu ekonomi masyarakat lokal.
0: Iya. Sahabat pendengar, pariwisata daerah menyimpan potensi besar. Dengan berkunjung dan berwisata secara bijak, kita ikut menjaga alam dan melestarikan budaya. Bil, yang penting tetap menjaga kebersihan dan menghormati adat setempat.
1: Supaya keindahan wisata kita tetap lestari.
0: Iya, betul. Ayo, jelajahi wisata daerah kita. Cintai alamnya, hargai budayanya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Makasih banyak Sabudaya yang setia. Terus yang kantornya di Perempat Manado, yang saat ini mendengarkan dengan di 88,6 FM, di 11,88 AM, dan juga di streaming RRI Digital. Yang ada perasa juga, tolong temani Sawah Budaya di Nyirmul Pagi di si hari ini, dari pukul 5 tadi hingga sedikitnya semua jam 10 ya, waktu Indonesia Tengah. Sekarang saat ini so jam 9 lebih 54 menit, sehingga saya Fani yang bertugas semua pamit dari ruang dengar Anda. Dan tentunya lagu-lagu Nusantara masih akan hadir lanjut sampai di Nyirmambe siang. Nanti di jam 10 ada Joyce yang lanjut membuat temang Sahabat Budaya untuk Nyirmambe siang dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dengan program acara menarik lainnya bisa diikuti bersama ya. Jadi selamat menjalankan kembali rutinitas di siang hari ini. Tetap semangat dan tetap kompak terus dengan torang di Perempat Manado. Salam budaya dan sampai jumpa.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Nek panitia besok gue main di sini lagi, nggak dibayar kagak apa-apa. Seneng banget gue dengan anak-anak sini deh.
1: Waduh. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tidak banyak jejak prasejarah yang bertahan dalam kurun waktu yang sangat panjang dan masih bisa dijumpai hingga kini. Salah satu yang paling menakjubkan adalah bebatuan raksasa yang ada di Pulau Natuna. Jumlahnya tidak sedikit karena bisa ditemukan di hampir seluruh pulau, mulai dari gunung, lembah, hingga di pesisir pantainya. Pulau ini kini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Natuna dan pulau-pulau kecil di sekelilingnya telah ditetapkan sebagai Taman Bumi Nasional atau Geopark Natuna. Sebagai sebuah kawasan luas untuk kepentingan konservasi bebatuan peninggalan zaman prasejarah yang usianya bukan lagi ribuan abad, melainkan sudah jutaan abad. Selain itu, kawasan ini juga dapat menjadi lokasi penelitian, edukasi, dan ekonomi berkelanjutan. Untuk menuju ke Pulau Natuna, kalau dari ibu kota Jakarta memerlukan waktu sekira 4 jam perjalanan udara dengan sekali transit di Pulau Batam. Tim RRI Voice of Indonesia berangkat dengan penerbangan paling pagi pada pukul 6.15 dan mendarat di Kota Ranai, Pulau Natuna sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Para penerbang kami yang terhormat dan nomor Bapak Kasatgi, kita akan segera mendarat di Bandara Ranai di Natuna.
0: Setibanya di Natuna, kami langsung tidak membuang waktu untuk menikmati kuliner khas setempat di sebuah rumah makan warga yang menawarkan beragam menu masakan tradisional. Kebanyakan berbahan ikan laut segar, yang sudah barang tentu memanjakan lidah dan menggugah selera. Maklum kalau di Jakarta, relatif sulit diperoleh. Selama beberapa hari di daerah paling utara Indonesia dan berbatasan dengan 7 negara Asia Tenggara ini, RRI Voice of Indonesia berkesempatan melakukan penelusuran. Terdapat 8 lokasi atau geosite yang ada di Natuna. Telah ditetapkan masuk ke dalam kawasan geopark, yakni Pulau Stanau, Pulau Akar, Batu Kasah, Tanjung Senubing, Pulau Senoa, Gua Kamak, Tanjung Datu, dan Gunung Ranai. Konon, bebatuan di Natuna berupa batuan sedimen berlapis yang terbentuk di darat sebagai endapan Sungai Purba. Bebatuan geosite di Natuna berjenis batu pasir, konglomerat, dan batu lanau yang secara geologi termasuk dalam formasi pengadah berumur oligo-miosen. Sebagian batu sudah terbentuk, hitam dan keras. Namun, sebagian lagi masih berproses dari pasir yang membeku. Meski demikian, jika kaki manusia dipijakan di bebatuan tersebut tidaklah rapuh karena sudah sangat keras. Sungguh ajaib, batu setengah pasir itu membentuk relief yang menakjubkan, seakan dipahat dengan teknik tinggi. Jejak bebatuan itu juga menyuguhkan warna-warni gradasi coklat hingga kuning, hitam, dan abu-abu. Mahakarya Sang Maha Pencipta. Selain bebatuan granit raksasa yang jumlahnya ribuan, alasan Natuna ditetapkan sebagai kawasan geopark karena memiliki keanekaragaman hayati langka dan unik yang tidak ada di daerah lain, bahkan di negara lain. Di samping itu, Natuna juga memiliki peninggalan kebudayaan yang adiluhung, sehingga perlu dilindungi. Seperti diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Hardinansah, kepada Voice of Indonesia.
2: Bebatuan Natuna itu asalnya dari kerak samudra, kerak benua, sungai purba. Yang punya usia menurut ahli geologinya itu 144 sampai 188 juta tahun yang lalu. Kemudian yang kedua, karena Natuna itu memiliki biodiversity, jadi keanekaragaman hayati. Jadi di Natuna itu kita punya hewan endemik yang satu-satunya di dunia, yaitu kekah. Kemudian juga kita punya kodok terkecil di dunia, cuman sebesar kuku ibu jari, itu di Kecamatan Serasan. Kemudian yang terakhir, karena kita memiliki culture diversity, jadi keanekaragaman budaya yang kita miliki. Ya kita kan ada ini, mendu, ayam sudul, kesenian alu, banyak sekali, beragam, tersebar di Kabupaten Natuna.
0: Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Geopark Natuna, Kiki Firdaus, mengungkapkan penetapan Natuna sebagai kawasan Taman Bumi Nasional atau Geopark pada 29 November 2018 silam melalui proses yang relatif singkat atas inisiasi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Mengingat selain memiliki sumber daya alam dan budaya setempat, Natuna merupakan beranda NKRI yang letaknya sangat strategis, berhadapan dengan Laut Cina Selatan yang kini diberi nama Laut Natuna Utara.
3: Setahun sebelumnya, 2017 itu ada teman-teman dari Kementerian Luar Negeri berkunjung ke Natuna, tepatnya nginapnya di Alipstone. Nah, di Alipstone Park itu kan landmarknya hamparan bebatuan, landscape batu-batu. Nah, cetus ide dari teman-teman Kementerian Luar Negeri, wah ini harus kita selamatkan Natuna dengan batu-batu granitnya ini, jangan sampai semuanya dipecah jadi pondasi rumah gitu. Karena di sini itu memang batu-batu granit itu dijadikan bahan untuk pondasi rumah rata-rata, tapi tidak diproduksi untuk dijual massal gitu. Tetapi kelama-kelamaan kan akan habis. Nah, Kementerian juga melihat letak Natuna yang berada di tengah-tengah lautan yang selama ini jadi polemik beberapa negara. Posisi Natuna ditetapkan sebagai kawasan geopark itu dianggap penting untuk sebuah status di luar. Sebenarnya untuk menjadi sebuah geopark, Natuna masih panjang prosesnya. Namun, Natuna dapat kesempatan yang sangat spesial. Kita diberi kemudahan untuk menyusul seluruh administrasi di belakang, seperti hadiah lah, seperti anugerah yang diberikan oleh negara untuk wilayah Natuna sebagai penghargaan menyatakan bahwa kita memang benar-benar berada dalam kawasan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ditetapkannya sebagai geopark. Taman bumi yang tujuan mulianya menyelamatkan bentuk bumi dari sekarang hingga jutaan tahun yang akan datang sampai kiamat.
0: Masih menurut Kiki, pengelolaan kawasan Geopark Natuna secara komprehensif dan berkelanjutan, di mana ada campur tangan pemerintah Republik Indonesia melalui lintas kementerian dan lembaga, serta Pemda, menjadi salah satu upaya penting dalam mensejahterakan masyarakat setempat, dan sekaligus mempertegas kehadiran negara dalam mengantisipasi munculnya klaim dari negara lain atas Natuna. Terakhir, Kiki Firdaus mengungkapkan, Geopark Natuna kini tengah diperjuangkan untuk mendapat pengakuan dari PBB berupa penetapan sebagai UNESCO Global Geopark.

Ya, dan masih dari kawasan Puncak Tikala, Anda ikuti siaran kami program 4 RRI Manado. Kembali selamat siang, sahabat budaya dimanapun berada. Terima kasih untuk tetap terus menyatu bersama kami 88,6 FM dan 11.88 AM. Kali ini Nyurum Lambai Siang bersama saya Joyce. Edisi hari ini hari Senin awal pekan ya, 14 September 2026. Dan menemani suasana aktivitas siang hari ini, tetap semangat semuanya, semangat awal pekan. Saya temani dengan lagu-lagu bagus dan juga informasi yang siap kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami, Pro 4 Suara Budaya Kawanua.

RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

0: Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari jugit temaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana, karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari jugit temaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian jugit demaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
1: Penari ini dipikul di atas bahu, karena zaman itu sudah menghormati hak wanita. Walaupun dia seorang penari, begitu memberikan persembahan baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
0: Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan tari jugit demaring serta keistimewaan dari tari jugit demaring ini.
1: Jugit demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu, kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja, harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, Kenas Demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada jugit demaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau. Jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan, di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya. Itu sudah terbuat dari emas murni semua.
0: Dari segi warna baju penari jugit demaring harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
1: Yang demaring ini hijau dan kuning, berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
0: Ke Gerak tangan dan kecepatan dalam tari Jugit Demaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas, dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari Jugit Demaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari Jugit Demaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam Jugit Demaring, alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam tari Jugit Demaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari Jugit Demaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari Jugit Demaring.
1: Penari Demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya. Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka ini dipikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya sultan. Jadi bukan daripada kerabat sultan. Karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa. Makanannya pun ditakar. Waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lemes ke belakang.
0: Tari Jugit Demaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nyur Melambai Siang, Pro 4 Budaya RRI Manado, sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

Bea, nyaku ina jeng maturandang. Sondol materang ku Radio Republik Indonesia, ya untana ton sea, minaksa amian. Karya ule osenangku, samerot RRI ai, utoro batu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan muat.
1: Pas jam 12 waktu Indonesia Tengah.

Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, bernegara, hingga pergaulan hidup tingkat internasional, diperlukan suatu sistem yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul. Sistem pengaturan pergaulan tersebut menjadi saling menghormati dan dikenal dengan sebutan sopan santun dan tata krama. Maksud pedoman pergaulan tidak lain untuk menjaga kepentingan masing-masing yang terlibat, agar mereka senang, tenang, tentram, terlindung, tanpa merugikan kepentingan, serta terjamin agar perbuatannya yang tengah dijalankan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak-hak asasi pada umumnya.

Seperti halnya budaya menjemput tamu di Bolaang Mongondo, tamu adalah raja. Itu tergambar dalam budaya tarian penjemputan tamu di Bolaang Mongondo. Namanya adalah Tari Kabela. Tari Kabela digelar untuk menyambut tamu yang datang dari luar daerah maupun tamu lokal yang dianggap sebagai tokoh masyarakat maupun pejabat pemerintahan. Kabela dalam bahasa Bolaang Mongondo disebut boyo-boyo yang berarti tempat siri dan pinang. Di zaman dulu, nenek moyang dari suku Bolaang Mongondo, sebelum tamu menyampaikan maksud dan tujuannya, tuan rumah terlebih dahulu menyuguhkan sirih pinang. Budaya menyuguhkan sirih pada tamu itu sesuai semboyan masyarakat Bolaang Mongondo, moto tompiaan, moto tabian, bo moto tanoban, yang artinya saling memperbaiki, saling mengingatkan, dan saling melengkapi. Kabela sendiri artinya kotak yang berisi pinang, siri, dan cengki. Ukuran kotak tersebut biasanya berukuran 10 cm x 5 cm x 5 cm atau ukuran 30 cm x 25 cm x 20 cm. Bagian luar kotak kecil tersebut atau kabela dihias dengan manik-manik yang berbentuk simbol kehidupan atau geometri. Tari kabela biasanya dimainkan oleh 3 hingga 9 penari dan diiringi musik atau lagu tradisional Bolaang Mongondo. Durasi tarian ini di kisaran 7 menit, mulai dari luar panggung sampai berada di panggung utama.

Seiring berputarnya roda zaman, kota Kabela yang biasanya dibawakan oleh penari gadis-gadis Bulang Mongondo tidak lagi diisi pinang maupun kapur siri, namun sudah diisi bunga yang akan ditaburkan atau dipancarkan kepada tamu yang datang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Melambai Siam, Pro4 Budaya RRI Manado sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

Oke, baik sahabat budaya, kembali selamat siang dimanapun berada yang tetap setia berdengar, bergabung di Perompas yang hari ini. Iya, seperti biasa jam 12 siang kembali torang hadir dengan acara Torang Deng Torang spesial lagu-lagu Manado. Yang mau bergabung boleh silakan ditunggu SMS dan WhatsApp sahabat budaya. Ya, kirimkan ke nomor perempat 0853424928. Tadi sudah dibuka dengan lagu bagus Sota Bakar Tape Cinta dari Nia Daniati. Hati-hati dengan musim panas yang berkepanjangan ya, fenomena El Nino yang masih terus torang alami. Bahkan sampai rumput-rumput yang biasanya paling tahang soal panas ini sampai kering, iya toh kering sampai popoji. Jadi harap berhati-hati yang mau kasih tinggal rumah, yang mau keluar rumah, pokoknya pastikan dulu itu konfor susah mati, mungkin ada peralatan elektronik seperti kipas angin, AC. Lebih bagus kasih mati juga dulu karena memang tidak dibutuhkannya, tidak digunakan, iya toh. Kong, jangan cuma saya mati, mesti lepas dari stop kontak juga. Ini untuk meminimalisir hal-hal yang nyandak torang harapkan, seperti misalnya kebakaran, korslet, dan lain sebagainya. Iya toh, baku kasih ingat orang semua supaya selain dijauh-jauhkan dari malapetaka, tentunya backing ringan juga tuh petugas pemadam kebakaran yang memang aduh hari-hari dengar sirina, iya toh, dari pemadam yang bolak-balik ke sana kemari. Ya, demi memadamkan api yang mungkin sementara berkobar, sementara menyala, membakar lahan, membakar hutan, dan lain sebagainya. Jadi torang juga turut mengantisipasi dengan segala hal yang boleh torang lakukan, salah satunya dengan memastikan kondisi rumah itu dalam keadaan aman seperti konfor, kemudian peralatan elektronik yang rentan terjadi korslet kalau torang tinggal kong nyenak ada orang. Oke, baik, dan sahabat budaya di acara Torang Deng Torang sampai jam 2 siang nanti, yang mau bergabung masih ditunggu 0853424928. Dan sambil menunggu yang mau bergabung, kembali ada beberapa lagu bagus berikut ini kita menghadirkan untuk sahabat budaya semuanya. Kali ini dari Isi Yulisri dengan Jaga Akang Tapi Sayang.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat,

Oke, tadi beberapa lagu Sahabat Budaya Toransol nikmati bersama Kang. Selamat siang kembali untuk Sahabat Budaya semuanya, sambil menikmati makan siang atau istirahat siang, orang temani dengan lagu-lagu Manado. Ini ada juga beberapa yang sudah bergabung lewat WhatsApp Rompat, yang masih mau bergabung masih boleh, masih cukup panjang torang pe waktu sama-sama di acara ini. Selamat siang buat Ibu Nunu yang ada di kampus Nusantara Pal 2. Aduh. Mana ini? Oh, ini dia. Selamat siang Keke Jo, ini dengan Ibu Nunu di kampus Universitas Nusantara di Pal 2. Boleh mau request lagu Torang Samua Basudara. Iya, Torang Samua Basudara, semua torang satu fam kuat no. Lagu ini penyanyinya Rama Aipama. Oke, baik. Dan lagu ini mau kirim buat teman-teman pengurus dari Ketua Pak Roni dan Mam Sharon, Ibu Fatmawati, dan semua teman-teman yang gak bisa sebut satu persatu, dengan ucapan semoga orang semua dalam keadaan sehat selalu, selalu bahagia bersama keluarga masing-masing, walau hanya lewat udara Pro 4. Dan buat Kekek Jo, makasih nih. Selamat siang torang deng torang. Terima kasih kembali buat Ibu Nunu yang ada di kampus Nusantara Pal 2. Iya, selamat siang juga buat orang Petolek Vero. Ini ada betelepon, mar nya gak sempat angka, mungkin ada bakol tadi kan. Selamat siang Jo, Tole. Terima kasih untuk tetap setia Bapak Dengar Pro 4. Kalau mau bergabung, mau request lagu, boleh ditunggu ya buat Tole Vero yang ada di Puncak Pumoro. Lanjut, selamat siang 0853 1145 sekian sekian. Selamat siang Ibu cantik, Ibu Joyce, torang deng torang, ini deng Ibu Jusya dari Perum Gria Rizki Kolongan, Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara. Mau request lagu dan judul Nimbole Bacereh, yang nyanyi Elia Pandean dan Kristi. Mau kirim for Ibu Lina di Waru Kapas dan Pak Gemini Men di Winetin, dan Ibu Silangan di Teling Anoa. Halo, selamat siang Ibu Lina dan Pak Gemini Men, Ibu Silangin juga. Apa kabar? Semoga ada sehat-sehat, Kang. Dan ini ada kiriman lagu dari Ibu Jusya, selamat badengar Jo, buat Ibu Lina, Pak Gemini Men, juga buat Ibu Silangin. Semoga terhibur buat penyiar, Ibu cantik, Ibu Joyce. Thanks, ne. Ibu Joyce, Tuhan Yesus memberkati bersama keluarga tercinta di rumah. Amin. God bless you, torang deng torang.

Oke, torang lanjut 0823 9310 sekian sekian torang deng torang. Selamat siang Sis Joyce. Ini deng Pak Ito di Malendeng request lagu Deloitte. Deloitte dok siang-siang Pak Ito. Ini kalau Deloitte mintanya malam nih Pak Ito. Ini lagu-lagu Manado kalau siang hari bagaimana? Ganti lagu nih Pak Ito. Nanti kirim lagi judul lagu apa, lagu Manado pokoknya. Ini boleh lagu lain kalau siang-siang begini. Minta lagu.

Oke, sambil menunggu Pak Ito mau mengetik lagu dengan judul apa ini mau request, nanti kita mau langsung putarkan yo. Langsung torang nikmati bersama tiga lagu berikut ini. Ada torang semua bersaudara spesial buat Ibu Nunu di Kampus Nusantara Pal 2. Menyusul torang. Ini boleh bacere buat Ibu Jusya di Perum Gria Rizki Kolongan Kalawat Minasa Utara. Kemudian ada, oh ini Pak Ito minta lagu Jembatan Singkil Jo. Oke, dan dari Malendeng ke Singkil nyana jauh. Kalau pakai inDrive berapa ya itu Pak Ito? Baik, langsung terang ke tiga lagu berikut ini.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan luar.
1: Pas jam 13 waktu Indonesia Tengah.

Oleh-oleh khas bisa menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengunjungi suatu daerah. Ketika berkunjung ke Minahasa Tenggara, salak menjadi oleh-oleh favorit yang sering dibawa oleh para pelancong. Bahkan, salak sudah menjadi ikon dari Kabupaten Minahasa Tenggara.

0: Salak panggung adalah salak yang terkenal dengan rasa manis dan sudah diekspor ke daerah lain, bahkan ke luar negeri. Kami pun berkunjung ke Desa Pangu di Kecamatan Ratahan Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara. Butuh waktu sekitar 2 jam lebih untuk mencapai Desa Pangu dari Kota Manado. Ketika memasuki Kecamatan Ratahan Timur, di sisi jalan terlihat pepohonan salak tumbuh subur. Kami pun berinisiatif masuk ke jalan yang menuju ke kebun salak yang ada di desa tersebut. Di perjalanan, kami bertemu dengan seorang petani salak yang membawa 3 karung buah salak yang baru dipetik dengan sepeda motor. John Sengkei, ucap petani tersebut ketika kami menanyakan namanya. Om John baru saja memetik buah di kebun salak miliknya. Meskipun terlihat lelah, pria parubaya ini tetap menyempatkan diri untuk bercerita dan selalu tersenyum ramah kepada kami. Dalam perbincangan kami, Om John mengatakan sudah menjadi petani sejak muda hingga sekarang. Salak panggung miliknya sudah dikirim ke beberapa daerah di luar Sulawesi Utara.
1: Ini ada berapa besar nih bawa ke
2: dan tanah makan salak?
3: Ada berkisar 2 hektar setengah.
1: 2 hektar setengah. Pak, kalau misalnya ini salak ini ada di pemusim atau memang...
3: Ada.
2: Kalau sekarang kebetulan?
3: Kalau kebetulan musim. Kalau berapa? 1 tahun cuma 2 kali.
2: 1 tahun 2 kali panen.
3: Bulan Februari dengan Juli. Oh,
2: oke, 1 kali panen boleh berapa banyak itu?
3: Kira-kira ini tuh ada berkisar hampir 1 ton setelah.
2: Kalau itu dia jual di mana saja itu, Pak?
3: Jadi, kirim ke apa? Ternate, Jailolo, dengan di apa? Tondano, Manado, toko-toko.
2: Oh, gitu. So, berapa lama jadi petani kan, Pak?
3: Dari tahu kerja lah.
2: Kerja selama kan. Nah, ini Pak DPB dan ini salak panggung ini kan tuh terkenal tuh dengan salak-salak lain itu.
3: Iya.
2: DPB beda apa, Pak?
3: DPB keunggulan enggak kasih kawin. Tidak sekawin.
2: Jadi dia langsung keluar hujan gitu.
0: Menurut Om John, menjadi petani salak memang jarang terjadi gagal panen. Namun hama menjadi masalah utama. Hewan pengerat seperti tikus sering memakan buah salak yang siap dipanen. Tidak hanya itu, yaki juga sering merusak tanaman salak.
3: Kalau gagal panen kecuali musibah gunung berapi, kalau abu gunung turun, hancur salaknya, rusak. Itu hama. Tikus lah, cuma tikus. Apa? Yaki juga. Kalau dekat hutang ini tuh jadi yaki jaga turun. Ya, ada susah, ada senang. Ya. Di waktu kalau salak murah, kadang-kadang hampir tidak ada lebihnya, no. Karena so terlalu banyak tuh, jadi... Kalau juga dalam pengiriman juga, kalau tidak ada kapal, itu kesulitan itu. Jadi kalau Manado enggak kapal mesti lari ke Bitung.
0: Memasuki kompleks perkebunan di Desa Pangu, tanaman salak semakin mendominasi di kiri dan kanan jalan. Sesekali terlihat buah salak yang baru dipetik hanya diletakkan di pinggiran jalan. Tak sengaja, kami bertemu dengan seorang petani muda bernama Olan yang sementara memanen salak. Olan mengatakan untuk kebun milik keluarganya yang tidak terlalu besar, hanya dipanen sendiri, tanpa harus menyewa bantuan dari orang lain.
4: Sekarang lagi panen salak.
1: Ini kalau cara panennya bagaimana?
4: Ya, tentunya orang mesti, kadang orang pakai pengaman kayak sarung tangan, juga orang bawa alat, biasa disebut peda kalau di...
1: Peda.
4: Atau kalau bahasa Indonesianya
1: parang.
4: Parang, oh, ya, okay. Parang.
1: Mar, biasa kalau ini panen sendiri atau dia pakai orang lain lagi untuk membantu panen?
4: Kalau untuk kebun yang tidak terlalu besar, orang bisa panen sendiri, bisa juga orang bisa sewa orang untuk bantu panen.
0: Produksi buah salak panggu yang banyak membuat masyarakat mengolah menjadi berbagai jenis olahan untuk meningkatkan nilai, seperti dodol salak dan kobisa atau kopi biji salak. Salah satu industri rumahan, Ude Mandiri, mengubah salak menjadi dodol salak. Ana, pemilik usaha rumahan itu, menceritakan cara untuk mengolah salak menjadi dodol salak.
5: Jadi untuk produk daun salak ini yang pertama kita siapkan dulu buahnya yang utama ya. Pertama
6: buahnya
5: yang buahnya
6: asli dari sini ya.
5: Iya, dari Desa Pangu. Kemudian buah salaknya dibersihkan, dikeluarkan bijinya, di blender, dihaluskan. Kemudian untuk bahan-bahan yang lainnya kita siapkan yaitu kelapa. Kelapa itu kita buat santan ya, dibuat santan. Yeah. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya seperti tepung ketan, gula pasir, gula merah, atau gula batok. Nah, dicampur semuanya itu dan dimasak selama kurang lebih 3-4 jam. Perbedaannya kalau dodol yang biasa itu manis, kalau ini ada rasa asam, ada rasa manisnya.
0: Dalam sebulan, menurut Ana, usaha olahan dodol salak ini bisa menghasilkan hingga puluhan juta rupiah. Saat ini, produksi olahan dari buah salak Pangu bisa ditemui di toko oleh-oleh yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Diperkirakan seluas 200 hektar lahan kebun salak yang terbentang di lembah curam di tepi jalan seputaran wilayah Desa Pangu. Salak Pangu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di desa ini. Selain menjadi tumpuan hidup masyarakat, manisnya salak Pangu sudah diekspor ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tidur Melambai Siang, Pro4 Budaya RRI Manado sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

Ya baik, dan sahabat budaya, torang lanjut lagi. Torang deng torang siang hari ini. Selamat siang sekarang. Mau jumpai yang ada di mana ini? Di Kiniar Tondano ya, buat Nona Julita Rompas. Selamat siang Kak Jo, selamat siang juga Julita Rompas. Request lagu grup Cako Tikar Warna Biru. Buat Kak Jo yang lagi tugas, selamat bertugas, diberkati Tuhan beserta keluarga di rumah. Amin. Salam budaya. Julita mau kirim buat 3 orang spesial. Ada Ibu Aurina di Tataran, Bung Kristianus Rame di Tamako, Kak Heni Karina di Tikala, Manado. Salam sayang selalu. Buat Kak Jo, makasih. Selamat siang, torang deng torang. Yang lain nanti sabantar sore katanya. Oke. Okay.

Torang lanjut, selamat siang buat yang ada di Tamako Sangiha. Bung Kristianus Rame yang ada di sana, ya selamat siang. Lagi Baba dengar Pro 4 pastinya, Kang. Oke, selamat siang, Torang Deng Torang mau request lagu Nyanda Ada dari penyanyi Ever Salikara. Lagu ini buat tiga spesial Pak Vero, Ibu Jusye, dan Julita Rompas. Serta semua pendengar RRI Pro 4 Manado di mana saja berada. Salam kompak persahabatan selalu buat host Kekek Joyce Wantania. Selamat bertugas sampai selesai penyiaran. Dengan harapan tetap diberkati bersama keluarga yang ada di rumah. Amin. Dari Kristianus Rame di Tamako Sangiha. Oke, kabar Tamako bagaimana ini? Apakah masih panas sama deng lalu-lalu? Atau mungkin di sana so ujang? Oke, dan masih berlanjut yang pasti sahabat budaya yang mau bergabung masih ditunggu. Silakan 0853 424 00928. Langsung Jo, ini dia tikar warna biru.

Sulawesi Utara, dari segi topografi, terdapat 41 buah gunung dengan ketinggian berkisar antara 1.112 meter sampai 1.995 meter dari permukaan laut. Dari kondisi geologi gunung di bumi Nyiur Melambai, sebagian besar adalah wilayah vulkanik muda. Di Sulawesi Utara, terdapat 5 wilayah yang dikelilingi oleh gunung api aktif, yaitu Gunung Ambang di Kabupaten Bolaang Mongondo dengan ketinggian 1.689 meter dari permukaan laut, Gunung Soputan di Minahasa Selatan dengan ketinggian 1.783 meter dari permukaan laut, Gunung Lokon dan Gunung Mahau di Kota Tomohon dengan ketinggian di atas 1.579,6 dari permukaan laut. Sedangkan di Kepulauan Sangihe dan Sitaro, terdapat Gunung Karangetang dan Gunung Awu. Gunung api teraktif di daerah ini, selain sebagai potensi bencana, juga dapat dijadikan sebagai potensi wisata.

sinar matahari terik membahenol seperti ini, sepertinya cocok dengan cuaca kalau mau makan balimbing botol, Kang. Sahabat budaya boleh dites dulu ya supaya segar. Seger orang bilang. Oke. Okay. Putaran terakhir untuk acara Torang Deng Torang. Selamat siang kembali semua-semua yang masih tetap setia stay tune di 1188 AM dan 88,6 FM.

Oke, apa kabar untuk yang ada di Puncak Kumoro? Ada Tolek Vero Tinggogoi Sumaila. Apa kabar dulu Kekek Jo? Kabar baik. Kekek cantik so pernah rasa tikus ekor putih. Sudah dong. Ada so. Oh, dapat tahu kemarin ini ada dapat kopi kemarin, Kang.

untuk jadi host begitu. Biasa kalau Sobat Budaya monitor acara di pukul 14 atau jam 2 siang, itu siaran berjaringan nasional Surabudaya Nusantara. Nah, kali ini bersama RRI Manado ya, jadi jangan kemana-mana. Kalau boleh bergabung nanti di line telepon ataupun WhatsApp. Nanti tolong mau kasih kesempatan ya, jam 2 sampai jam 3 nanti. Okay, dan akhirnya sampai di sini untuk Torang P kebersamaan di acara Torang Deng Torang. Terima kasih semuanya. Satu lagi, 0859-2511. Kalau sempat request lagu Gaga Bukan Jaminan, salam dari pendengar setia Pro 4 RRI Manado di seluruh Indonesia. Terima kasih. Dari Bang Yeskiel Orlando Sitanggang alias Yos dari Banjarmasin, tapi lagi merantau di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Oke, terima kasih. Apa tadi DP judul lagu Gaga Bukan Jaminan? Ya iyalah, kan yang jadi jaminan itu biasanya sertifikat BPKB. Kalau cuma gaga gak cukup. Oke, terima kasih semua-semua. Sampai baku dapat lagi di lain kesempatan. Jangan lupa nanti ikuti untuk siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara mulai jam 2 siang sampai jelang jam 3 atau pukul 13. Dan ini tadi Tolek Vero ada request lagu apa, Kang? Setelah banyak bicara kok no, Ricky so lupa tuh lagu. Sebentar. Oh, Cinta Sandiwara. Dan akhirnya dengan dua lagu berikut ini tuntas sampai di sini Torang Deng Torang edisi hari Senin 14 September 2026. Terima kasih semuanya. Baku dapat lagi besok siang mulai jam 12 sampai jam 2 siang waktu Indonesia Tengah. Tentunya hanya bersama kami, Program 4 RRI Manado.

hangkarapi rinay anate ako ni Mowarange kamang asiendo kinamualian di Radio Republik Indonesia angka 80 ko asa. Ini wo RRI sama maindung karetu keto ni mawem pakatau wo neman kerapi muni ni maasan a Indonesia sama ni ma pakentas wo mawe indeken kerapi mala alar a Indonesia RRI kasa amangena lawa sumama sama lawa sekali di udara tetap di udara.

0: Brite jam 13.
1: Abang Pesuku Dinas KPKP Kepulauan Seribu menggelar BIMTEK diversifikasi pengolahan hasil perikanan di Pulau Pari, Pulau Panggang, dan Pulau Harapan Jumat kemarin. Pelaksana tugas Kepala Suku Dinas KPKP Kepulauan Seribu, Andi Dala Jema, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan keterampilan pelaku usaha sekaligus menambah nilai jual produk perikanan. Kegiatan tersebut diharapkan mendorong pelaku usaha mengembangkan produk olahan perikanan yang lebih beragam dan berdaya saing, khususnya untuk memenuhi peluang pasar wisatawan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Enik Ermawati mengatakan kekayaan budaya menjadi magnet utama Gampong Wisata Nusa Aceh Besar dalam menarik wisatawan. Hal tersebut disampaikan saat mengunjungi Gampong Wisata Nusa pada minggu kemarin 13 September 2026 yang memiliki berbagai atraksi seperti menganyam, memasak, dan tari tradisional. Menurutnya, kekuatan budaya terus mampu menarik sekitar 500 wisatawan per bulan ke Gampong Wisata tersebut. Ambil sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI digital hadir buat abang empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya abang empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, duh bisa banget. Bisa banget dah abang empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia dari Pro 4 Jakarta di hari ini di siaran berjaringan Pro 4 Network ya, di hari Senin tanggal 14 September 2026. Gak berasa kita udah di tengah bulan September aja. Ntar kita gak berasa minggu depan ya udah ulang tahun RRI lagi. Baru kemarin ulang tahun RRI ya. Emang kagak usah dirasa-rasa sih ya, pemirsa RRI Net juga pendengar Pro 4 ya. Kayak cepet banget tuh jalan ya Bang Po nih hari ya. Dan hari ini kita bakal ngobrol budaya tentunya pastinya di siaran berjaringan kita. Hari ini kita bakal ngobrol bersama teman-teman kita di Pro 4 Manado. Dan sudah ada Kakak Joyce yang sudah tersambung di Pro 4 Manado. Assalamualaikum, selamat siang Kak Joyce.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jo.
4: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jo.
2: Iya, sehat Kak?
3: Sehat, alhamdulillah.
2: Sehat. Iya, ini kayak ini kayak mungkin agak delay ya Kak ya di sana ya Kak ya.
3: Oh, sebentar. Agak delay. Oh,
2: sebentar.
3: Agak delay.
2: Kakaknya menjawabnya agak delay soalnya.
3: Mungkin karena jauh atau karena panasnya.
4: Jauh atau karena panasnya.
2: Oh, bisa jadi.
3: Sebentar.
2: Biasa begitu sih Kak, ya, karena sebentar, sinyal, sebentar. Karena apa. Tapi gak apa-apa sih ya di hari ini. Yang penting dalam keadaan sehat-sehat buat teman-teman di Manado gitu ya. Terus juga tanpa kekurangan satupun.
3: Ya, kita coba lagi
2: Kak Joyce, masih hari delay. Ini kita bakal ngebahas temanya apa ya?
3: Masih delay kayaknya.
2: Hari ini bakal ngebahas tema apa ya Kak Joyce ya?
3: Bang Jo, kita akan bahas tentang pentingnya gerakan budaya dalam menjaga kelestarian alam.
4: Dalam menjaga kelestarian alam.
2: Oke, siap. Jadi nanti sudah ada narasumber juga nih pemirsa RRI dan juga pendengar Pro 4 di studionya Pro 4 Manado sudah hadir ya. Narasumber kita ada siapa Kak Joyce?
3: Ada Kak Gerard Tiwo.
4: Ada Kak Gerard.
3: Beliau adalah pegiat budaya dari Tomohon, okay. Sulawesi Utara.
4: Yeah. Dari Tomohon,
2: waduh. Sulawesi Utara. Iya. Selamat siang Kak Gerard. Iya, siap. Kak Joyce, ini untuk mic-nya Kak Gerard belum nyala ya, Kak Joyce ya?
3: Bisa dicoba lagi Kak Gerard? Bisa dicoba lagi Kak Gerard?
4: Masih.
2: Mungkin agak maju gitu.
3: Didekatkan lagi.
2: Iya, sembari ya. Sembari ya. Siap. Kak Joyce ini sembari untuk setting mic dari Kak Gerard. Mungkin boleh disebutin nomornya Pro 4 Manado supaya nanti pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net bisa menghubungi ke Pro 4 Manado nih Kak Joyce.
3: Iya, boleh lewat telepon ataupun WhatsApp.
4: Iya, boleh lewat telepon 0853
3: 0853 400 928.
2: Oke, siap. Kalau di Jakarta kita hanya menerima pesan WhatsApp aja ya, pendengar Pro 4 pemirsa RRI Net di 0812 1124 928. Tapi kalau untuk telepon di nomor 0213504510. Kak Joyce, ini kita akan mulai untuk obrolan kita di siang hari ini mengangkat tema kita. Tapi nanti di menit 30 kita akan istirahat dulu ya Kak Joyce ya, dengan satu lagu. Dan kita akan membuka line interaktif dengan pemirsa RRI Net ataupun pendengar Pro 4. Silakan Kak Joyce dan juga Kak Gerard untuk pembahasan pentingnya gerakan budaya dalam menjaga kelestarian alam. Silakan Kak Joyce.
3: Oke, baik, terima kasih Bang Jo di Jakarta. Oke, baik, pendengar Jo, dan pemirsa di manapun Anda berada, salam dari kami di Manado. Jadi kalau tadi Bang Jo bilang tanpa terasa ini sudah medio medio September ya. Ini kalau di Manado Bang Jo, kalau sudah upacara bendera 17 Agustus kan ya. Kemudian begitu upacara penurunan bendera, itu langsung terasa vibes Natalnya.
2: Oh.
3: Kalau di Manado, iya seperti cepet itu.
2: Cepet gitu ya, ke Natal ya Kak Joyce ya.
3: Oke, okay, baik. Kak ya, Gerard, silakan. Selamat siang.
5: Selamat siang, Kak Joyce.
3: Apakah ini sudah bisa terdengar suara narasumber ini, Bang Jo?
2: Suaranya masih jauh nih Kak Joyce, tidak masuk ke mic kayaknya. Boleh dibantu ya buat teman-teman teknis di Manado ya.
3: Belum masuk suara narasumber ya. Oke. Mungkin kita akan ganti mic-nya. Bang Jo, bisa kita dengarkan lagi lagu Manado begitu atau dari Jakarta atau dari
2: sembari,
3: Manado yang putar?
2: Sembari aja kita berapa lama?
3: Ini 1 menit bisa, Bang?
2: Gak apa-apa ya kita ngobrol
3: 30 dulu detik. Oke, Pak. Iya.
2: Itu cepet lah kalau sana
3: 30 ya, detik lah ya bisa.
2: Kutik nyampe deh.
3: Oke. Iya, sembari-sembari ya. Ini kalau Bang Jo kira-kira pernah dengar tidak hubungannya? Kearifan lokal sama pelestarian alam itu kan biasanya ada hubungannya dengan mitos atau mungkin kepercayaan begitu, dengan alasan dalam tanda petik katanya kita kan sekarang sudah beragama, ngapain juga kita masih percaya begituan. Ini Bang Ju pernah dengar tidak?
2: Kalau kayak mitos-mitos atau juga kayak kata orang tua zaman dulu gitu ya, itu buat jaga lingkungan itu ada ya, jangan kalau nyapu jangan dibuang ke depan gitu, ditangkap pakai pengki kalau bisa gitu, karena kalau buang sampah ke depan gitu, habis nyapu nih, kita nyapu nih dari teras nih Kak Joyce nih, katanya buang rezeki
3: gitu.
2: Mending disapu, ditangkap pakai pengki, habis itu emang dibuang ke tempatnya gitu. Selain ngajarin buat kebersihan sama itu juga sih tadi ya, jangan buang rezeki istilahnya.
3: Sementara kan kalau lebih dalam lagi kita gali masalah budaya nih ya Bang Jo, ada kan yang semacam ada ritual-ritual begitu, jangan mengganggu alam dan lain sebagainya. Seperti itu. Nanti kita akan banyak bincang-bincang dengan narasumber. Semoga bisa dicerahkan ya, karena memang budaya itu harus dilestarikan dan tidak boleh dihilangkan ya. Oke. Apakah ini sudah
2: boleh Kak Gerard?
3: Bisa dicoba lagi?
5: Halo, Kak Jo.
2: Ya, sudah aman.
3: Oke, baik. Iya. Kalau begitu kita langsung saja memanfaatkan waktu yang ada. Sudah jam 2:16 kalau di Manado. Iya.
2: Silakan.
3: Ini Kak Gerard, apa yang dimaksud dengan gerakan budaya dalam pelestarian alam? Ini kira-kira kalau Kak Gerard dalam kesehariannya berkecimpung dalam dunia budaya yang ada kaitannya dengan alam itu seperti apa, bisa diceritakan?
5: Sebelumnya tadi ya Sigi Wangko, salam untuk semua pendengar dimanapun para pendengar berada. Untuk menjawab tadi pertanyaan dari Kak Jo tadi, kalau untuk saat ini saya bekerja di Asia Indigenous Peoples Network on Extractive Industry and Energy atau jaringan masyarakat adat Asia untuk industri ekstraktif dan energi. Dan untuk keseharian saya bekerja sebagai peneliti dan bidang komunikasi. Jadi kalau untuk masalah kelestarian alam itu memang satu jalur ya, kalau orang sini bilang satu garis dengan pekerjaan. Jadi keseharian saya itu saya meneliti berbagai macam persoalan terkait kerusakan alam, tapi yang secara khusus disebabkan karena aktivitas-aktivitas industri ekstraktif dan energi tadi itu. Tapi kadang-kadang juga kita perluas fokus kerjanya itu menjadi ke semua ancaman terhadap komunitas adat yang terdampak karena bencana alam atau krisis iklim.
3: Jadi lebih ke kerusakan alam karena tangan manusia,
5: tangan
3: begitu.
5: Manusia dan juga
3: secara alami.
5: Secara alamnya juga.
3: Oke, sebelum jawab pertanyaan saya yang tadi, ini kira-kira dampak sejauh ini, apalagi kalau sekarang kan kita di musim kemarau berkepanjangan, kali ini agak berbeda ya musim kemaraunya akibat El Nino juga. Apakah ada hubungannya juga dengan kerjaannya Kak Gerard?
5: Ada, kalau secara khusus, kalau misalkan kita lihat di Sulut ya, khususnya di wilayah Minahasa, wilayah sebenarnya kalau di sini, ketika aku bilang wilayah Minahasa itu merujuk pada seluruh Minahasa Raya, tapi bukan cuma Minahasa Utara dan lain-lain, tapi Minahasa Raya. Nah, kalau kita lihat kan beberapa kasus itu, pas kita tanya-tanya ke beberapa teman itu, kok bisa ada terjadi kebakaran lahan di tempatmu itu? Dan mereka bilang, oh ini gara-gara ada orang membuka lahan tapi dibakar. Oh ini kebakaran gara-gara ada orang memutar rokok dari mobil, langsung kena daun rusak. Nah itu kan memang kalau orang bilang, oh ini kan gara-gara memang cuaca lagi kemarau panjang. Tapi kalau cuaca kemarau panjang itu tidak ada pemantik seperti yang tadi disebutkan.
3: Tidak ada pemicu ya.
5: Tidak ada pemicu. Mungkin kebakaran itu tidak akan terjadi, mungkin. Tapi kemungkinan lebih besar kan. Nah sehingga...
3: Jadi kalau, tetap... ada akibat karena ada
5: ulama manusia.
3: Ada ulama manusia. Jadi tidak ada istilahnya ada titik api jadi sendiri seperti itu ya.
5: Ada kemungkinan juga sih, tapi kan kalau secara statistik itu kebanyakan gara-gara orang membuka lahan atau gara-gara memang ulah manusia itu. Sehingga ada terjadi kebakaran. Ini yang terjadi di Minahasa, tapi kalau daerah lain mungkin ada seperti itu yang tiba-tiba terbakar karena saking panasnya itu.
3: Oke, jadi kalau misalkan tadi agak susah saya mengikuti pekerjaannya di bidang astrologi, antropologi.
5: Oh, kalau memang kalau secara latar belakang keilmuan, saya di antropologi. Dan
3: antropologi arkeologi. Ya. Kemudian hubungannya dengan budaya, dengan ikat kepala ini, ini coba bisa kalau, dijelaskan. Ini apa namanya ikat kepala ini?
5: Kalau ini orang sini aja bilang poporong.
3: Yang artinya?
5: Artinya sesuatu yang dibuat seperti topi. Soalnya kan kalau terjemahan lepas dari topi di bahasa yang di daerah Minahasa itu kan tidak ada kan, ada tapi porong. Nah kalau porong itu kan dia umum, bisa bisa ikat kepala, bisa topi, bisa orang sini bilang tolu,
3: bisa capeo
5: ataupun sesuatu hal yang pakai menutupi kepala itu pasti disebut porong. Nah itu kan kalau kita melihat kenapa orang pakai ikat kepala dan lain-lain, apakah itu hanya untuk fashion atau apa? Bagi sebagian orang memang ya itu fashion, tapi menurut saya itu kenapa kita pakai ikat kepala, kenapa kita pakai atribut lah secara umum itu karena sebagai dari identitas kita sebagai orang Minahasa, sehingga kenapa kita harus malu dengan identitas kita sendiri. Iya, maksudnya kalau kita berkaca di tempat lain, kalau beberapa kali saya juga lihat di televisi itu orang-orang kayak teman-teman dari Jawa, dari mana, orang itu sangat bangga pakai dorong pakai baju adat, bicara pakai dorong pakai bahasa asli. Kenapa di Minahasa orang tidak seperti itu? Sehingga ya menurut kita dari hal paling sederhana itu dari ya pakai dari atribut dulu, tapi kita maknai itu sebagai ini orang bangga dengan orang pakai identitas, bukan cuma sebatas oh cuma ikut rame kalau orang sini bilang. Mungkin kalau Jakarta itu FOMO itu istilah itu.
3: Oh iya. Apa namanya? Fear of missing out.
5: Fear of missing out. Emang kage.
3: Takut ketinggalan.
5: Ini
3: apakah semua orang bisa menggunakan aksesoris budaya ini?
5: Pada dasarnya semua orang boleh, cuma kalau di sini sependek perjalanan saya kan masih muda juga toh, mudah-mudahan masih panjang umur.
3: Amin.
5: Sependek perjalanan saya ada beberapa perbedaan kalau cara dari ikat kepala ini, ada yang misalkan apa sih maksudnya?
3: Simpul.
5: Ciri ya simpul di kiri atau simpul di kanan. Atau simpul di kiri kanan, itu menurut beberapa tuturan itu ada arti-artinya masing-masing. Dan juga kalau ada perempuan, beda juga cara mengikat.
3: Oh tidak bisa sembarang
5: tidak
3: ya?
5: Tidak bisa sembarang.
3: Oh. Karena kalau, dari cara simpulnya itu bisa diketahui
5: iya.
3: Klasifikasinya.
5: Contoh kalau rupa yang seperti ini, simpul di kiri itu menurut beberapa tuturan yang saya dapatkan itu artinya belum menikah.
3: Belum menikah. Baiklah.
5: Kalau okay. misalkan simpul di kanan sudah menikah, dan kalau simpul di kiri kanan itu dia seorang yang punya jabatan khusus di dalam masyarakat atau tokoh lah.
3: Oh, tokoh masyarakat, tokoh adat juga.
5: Tokoh masyarakat, tokoh adat.
3: Oke, okay. Sekarang kita ke esensi dari topik hubungannya dengan budaya, kearifan lokal dengan menjaga kelestarian alam.
5: Kalau bicara menjaga kelestarian alam, berarti ini kan suatu tindakan preventif toh, bukan kuratif. Nah baru juga ini sebenarnya ada dua hal ini yang menarik dari topik ini, gerakan budaya dan menjaga kelestarian. Kalau saat ini orang banyak yang menganggap gerakan budaya itu oh cuma orang-orang yang menari kawasaran, misalkan orang-orang yang menari maengket, orang-orang yang suka
3: pemain kolintang
5: lah dalam urusan seperti itu. Mm. Tapi orang kadang melupakan bahwa budaya itu sebenarnya adalah payung besar dari semua hal yang dolar sebutkan itu. Budaya itu kan bisa juga bahasa, tarian, rumah, bahkan pun kalau dalam konteks ini berkebun pun itu bagian dari budaya. Yeah. Jadi kan gerakan budaya itu sendiri suatu berkebun. Nah, tapi kalau kita kembali ke istilah kedua yakni menjaga kelestarian, sebenarnya orang-orang Minahasa itu menurut tuturan dari orang-orang dan juga dari catatan-catatan itu, orang Minahasa itu secara tidak langsung sudah menetapkan suatu sistem untuk menjaga kelestarian alam, khususnya dari pengelolaan tanah. Mm. Kalau misalkan kita bicara sistem pengelolaan atau penguasaan tanah lah itu, jadi paling pertama itu ada yang dinamakan tanah pasini. Kalau tanah pasini itu kan tanah milik pribadi yang diturunkan secara turun-temurun. Nah, baru yang kedua itu tanah kelekeran taranak, itu misalkan dari suatu kelompok keluarga, contoh saya Tiwo dari Kajo juga Wantania, misalkan itu ada ini tanah khusus keluarga Tiwo, tanah khusus keluarga Wantania, jadi keluarga lain itu nggak bisa pakai sih.
3: Turun temurun sampai juga. Kapan?
5: Sampai seluruh orang habis.
3: Sampai marga itu selesai.
5: Sampai marga itu habis atau misalkan orang lupa lah akan keberadaan tanah itu. Baru di atas taranak itu ada namanya tanah kelekeran Umbanua. Nah itu kalau sekarang contoh di daerah Kabupaten Minahasa itu dan dia bilang tanah negeri. Nah kalau tanah negeri itu kan memang tanah yang dimiliki secara kolektif oleh seluruh penduduk di desa itu kan. Nah dan kalau ikut zaman dulu sistem yang paling tinggi kan namanya kan walak tuh itu, jadi gabungan dari beberapa wanua atau kampung. Mungkin kalau sekarang di Indonesia sistem di level kecamatan mungkin itu, jadi di tingkat kecamatan juga ada tanah untuk kecamatan A misalkan. Nah itu orang-orang dari luar kecamatan A itu nggak boleh pakai atau mengeksploitasi hasil dari situ. Nah itu kalau misalkan orang bicara dari sisi penguasaan tanah. Nah kalau dari mekanisme pengelolaan tanah, yang pertama itu ya jelas kan, misalkan dari suatu bidang tanah itu orang pakai untuk bercocok tanam atau orang bikin semacam telaga untuk benih ikan. Itu tanah pertama, kita agak lupa yang depan istilah itu apa, tapi yang jelas tanah yang aktif aktif digarap atau dikelola. Baru yang kedua itu ada tanah yang namanya tanah rekat. Nah, tanah rekat itu dia biasanya bidang tanah yang ditinggalkan di atas 2 tahun, di bawah 5 tahun supaya mulai tumbuh lagi kan pohon-pohon kecil di situ. Dan jadi kalau kata orang-orang tua dulu itu, kenapa tanah setelah sekian lama orang tanam mesti dibuat lahan tidur, supaya itu katanya nutrisi-nutrisi atau pupuk-pupuk alaminya itu bisa hidup lagi di situ.
3: Iya, bisa kembali lagi.
5: Baru yang pengelola sistem pengelolaan ketiga itu orang dia bilang sawukau atau jurame. Nah kalau sawukau atau jurame itu kalau tadi rekat paling tinggi 5 tahun tuh itu. Nah kalau jurame itu lebih lama, di bawah 10 tahun. Nah itu biasanya ukuran pohon itu dorang sudah lebih besar. Nah tapi di sistem jurame atau sawukau ini orang-orang itu gak bisa sembarang ambil pohon di situ. Itu harus minta perizinan dari setidaknya tiga entitas dalam kampung itu. Yang pertama pemilik tanah, yang kedua perwakilan pemerintah, yang ketiga itu saksi dari aparat. Kalau sekarang kan aparat, kalau zaman dulu kan sistem lain-lainnya juga tuh.
3: Tadi
5: yang terakhir itu dinamakan tanah kakayan. Kakayan itu memang tanah yang ditinggalkan lebih dari 10 tahun, 20 tahun itu dan dengan sengaja untuk dihutankan kembali.
3: Jadi ini kelestarian alam lebih ke karyawan lokal seperti itu ya.
5: Kalau itu kan kita dijaga bicara turun. Dari perspektif pengelolaan dan penguasaan tanah tadi kan itu.
3: Baiklah. Tadi kan saya sempat bilang mungkin tanah pasti ini akan selesai kalau marganya sudah selesai. Karena Bang Jo, pendengar dan pemirsa, kalau di Minahasa, Sulawesi Utara itu kita menganut sistem patrilineal. Jadi marga itu dari ayah. Jadi kalau misalkan anak-anak dari ayah ini perempuan semua, turun-temurun perempuan semua, itu kan bisa mati marganya.
5: Hilang farm
3: sampai selesai. Tapi kan sejauh ini atau sedekat ini belum ada seperti itu ya. Tetap saja ada turunan yang membawa marga. Oke. Baik, mendekati menit ke 30. Mungkin perkembangannya bisa kita dapatkan nanti dari pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung.
2: Nanti bisa kita buka line interaktif ya, Kak Joyce dan juga Kak Gerard. Nanti kita akan buka di menit setelah kita pasang lagu ya, pemirsa RRI dan juga pendengar perempuan. Karena di sini juga ada sudah ada mulai telepon masuk, tapi nanti sabar aja. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di sini di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Perompak FM Suara Budaya Nusantara, kembali lagi di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini ya. Pemirsa Arena dan juga pendengar Perompak, masih barengan Ayu Juritia dan juga masih bersama Kak Joyce di Perompak Manado. Kak Joyce, sudah ada kak telepon di Perompak Manado?
2: Belum. Belum ada yang masuk, iya. Mungkin Jakarta ada?
1: Iya, tadi ada. Tapi sekarang hilang lagi, ya. Tapi ini ada pertanyaan nih yang masuk di pesan WhatsApp, ya. Kita baca dulu aja kali ya, Kak Joyce, ya.
2: Ya, silakan.
1: Ini ada Pak Orik di Jember, ya. Mau nanya, adakah tradisi suku Minahasa yang memanfaatkan sistem perbintangan dalam pelayaran maupun pertanian, ya? Terus juga apakah adakah tradisi menjaga kelestarian alam oleh suku Minahasa ini terus diajarkan ke generasi penerusnya hingga sekarang gitu, atau masuk mungkin ke kalender event Pemprov Sulut tiap tahunnya gitu. Boleh silakan nih Kak Gerard.
3: Terkait pertanyaan pertama tadi kan Kak, tentang
2: sistem perbintangan
3: itu di Minahasa itu ada. Kalau bintang, sebenarnya kalau sistemnya itu sendiri tidak ada terminologi khusus sih, sependek yang saya tahu. Tapi kalau misalkan tuturan dari orang tua dan juga yang di kampung, bintang yang paling sering orang gunakan itu, kalau mungkin bahasa Indonesia, Pleiades itu kan, atau yang kalau bahasa Inggris yang Seven Sister itu kan. Nah itu biasanya kalau tuturan orang tua dan juga sampai sekarang dia bilang, ketika bintang itu muncul, nah so itu waktu untuk mulai menanam di situ. Dan juga kalau sebenarnya orang Minahasa itu titik beratnya bukan di bintang sih, sependek yang saya tahu juga. Tapi orang itu lebih ke bulan.
2: Bulan.
3: Jadi orang lihat itu fase-fase bulan itu.
2: Bulan kalender apa bulan di langit?
3: Bulan di langit, maksudnya bulan. Jadi misalkan bulan baru itu, kalau misalkan orang di kebun biasanya nggak boleh ambil pohon. Enak boleh ambil pohon bambu misalkan. Kalau di purnama itu boleh ambil sekian apa seperti itu. Nah tapi kalau dalam bidang pengobatan khususnya di daerah Minahasa Selatan, itu saya pernah wawancara ke beberapa tunas di sana. Mereka bilang kalau ketika bulan baru orang itu ambil untuk bahan-bahan obat itu dari akar-akar. Nah ketika untuk bulan purnama kita ambil bahan itu dari dedaunan atau dari batang pohon. Nah tapi ketika saya tanya itu kan ya jawabannya kan normatif secara tadi sih kan bang, oh ini petunjuk leluhur dan orang tua. Tapi kalau kita lihat secara mungkin logika pendek ya, ketika bulan baru itu kan mungkin saja gravitasi bulan itu tidak sebesar ketika bulan purnama tuh, sehingga ketika di bulan baru itu si nutrisi-nutrisi yang mengobati manusia ini lebih cenderung turun dan ada di akar. Nah ketika purnama itu gravitasi lebih besar, mungkin saja itu nutrisi naik sampai di daun atau di batang. Kira-kira seperti itu.
2: Tapi ini sudah ada kajian ilmiahnya atau cuma dari pengalaman saja?
3: Dari pengalaman sih ini. Kalau sependek juga yang aku riset itu belum ada sih yang menulis secara ilmiah tentang kenapa ambil akar di bulan baru, kenapa ambil daun di bulan purnama.
2: Kalau saya, yang saya tahu bulan yang ada payungnya itu, ada lingkarannya, itu Tuturuga Batolor.
3: Sama, itu teman juga kita bilang itu, Tuturuga Batolor. Okay. Itu biasanya kalau ambil apa keong itu pasir semua itu.
2: Oh begitu. jadi dihindari pada saat bulan pakai payung ya. Oh, oke. Okay. Pertanyaan yang kedua apa tadi Bang Jo?
1: Pertanyaan keduanya
2: yang ada kalender event nasional,
1: tradisi menjaga kelestarian alam oleh suku Minahasa gitu, dan ini masuk nggak di kalender event gitu.
2: Nah, yang pengucapan syukur mungkin
3: pengucapan syukur. Kalau sekarang pengucapan syukur ini kan sebenarnya adalah reinterpretasi kembali upacara adat Rumages ketika masyarakat Minahasa sudah mengenal Kristen. Kalau dulu ini kan upacara adat Rumages ini kan setelah panen orang ada apa penyembelihan hewan toh. Itu ya orang tunjukkan untuk kepada Tuhan kepada Tuhan sebagai terampil bentuk syukur. Nah, kalau terang tarik lagi ke sisi kelestarian alam, seperti yang tadi kita jelaskan di pertama itu, kenapa orang Minahasa itu cenderung pada waktu sebelum Pinang Wetengan itu orang itu nomaden, karena ketika orang setelah beberapa generasi orang melakukan aktivitas pertanian, perkebunan di suatu wilayah itu, orang itu punya kesadaran bahwa ini tanah ini bukan orang punya, tapi ini tanah ini orang cucu punya, jadi orang cuma pinjam. Sehingga setelah beberapa generasi waktu itu, orang memutuskan, oke, ini tanah orang saya tinggal supaya ini tanah bisa subur kembali, pohon-pohon boleh hidup kembali supaya orang cucu-cucu
2: kelak
3: boleh memakai itu. Dan seperti itu sampai ya ketika waktu Pinang Wetengan, ketika sudah tersebar semua itu.
2: Oke, baik. Itu dia Bang Jo. Mungkin sudah
1: terjawab ya.
2: Iya, terjawab.
1: Pak ya, untuk tadi perayaan syukur ya namanya ya.
3: Pengucapan syukur.
2: Pengucapan syukur, Thanksgiving.
1: Oh, Thanksgiving-nya di sana. Oke. Gitu, siap ya.
2: Ini barangkali kita punya penelpon.
1: Boleh. Boleh kita angkat.
2: Oke, baik. Saya coba dulu.
4: Halo.
2: Halo, selamat siang.
4: Halo, siang baik.
2: Siang baik. Iya. Cik Gurian ya.
4: Ini dengan Cik Gurian ya, Bos. Okay. Halo Kakak Joy, Aditya. Saya mau jalan-jalan dulu ke Manado ya, Kak Joy. Ya,
1: silakan Cik Gurian. Ya. Boleh dipercepat ya, Cik Gurian, langsung ke pertanyaan
4: Kakak
1: ya.
4: Kakak Gate, a breakthrough. Namanya Angkit juga ya.
2: Iya.
4: Yeah. Salam kenal ah buat Kakak kita, Kakak Gray. Kakak panggilannya emangnya Kakak Gareth aja ya, Kak Gareth.
2: Gerard.
4: Ini dengan Cik Gurian. Memang temanya ini, aduh, menarik sekali dalam apa pentingnya gerakan budaya dalam
2: kelestarian alam.
4: Iya. Begitu ya Kakak Joyce?
2: Betul.
4: Kakak Joyce, benar enggak?
2: Betul.
4: Temanya di siang hari ini.
2: Heeh.
4: Mantap kayaknya. Nah, buat Kakak narasumbernya, memang kalau kita bicarakan gerakan budaya sangat penting ya dalam menjaga kelestarian alam karena nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal secara langsung mengajarkan manusia untuk menghormati serta merawat lingkungan. Benar enggak Kakak Joyce?
2: Betul sekali.
4: Betul sekali. Nah, jadi alasan pentingnya gerakan budaya ini seperti penerapan kearifan lokal, terus bagaimana dengan mencegahnya eksploitasi berlebihan.
2: Iya.
4: Ya, berlebihan. Hmm. Nah, terus solusi perubahan iklim itu ya. Terus yang terakhirnya yang ketiganya bagaimana dengan kesadaran kolektif. Nah, mohon tanggapannya. Sudah jelas Kakak Gray?
2: Baik.
4: Kakak Joyce
2: ya,
4: narasumber? Nah, jadi saya kasih pantun. Pantunnya dengan sesuai dengan kelestarian alam dan apalagi dengan bahasa-bahasa Manado, di dialeknya. Begini pantunnya Kakak Joyce, ucapannya kalau salah mohon dimaafin. Apa ya gini, pigi ke pasar, balik dan ikang. Jangan lupa balik kunyit sepotong. Budaya lama mari torang kembangkan. Jaga ini alam dan gotong royong. Itu
2: cakep.
4: Pantun ya. Terima kasih banyak ya Kakak Jo.
2: Baik, terima kasih Cik Gu. Ini Bang Jo apakah akan langsung dijawab?
1: Langsung jawab dulu
2: aja. Iya, silakan Kak Gerard.
3: Makasih Ibu Cik Gu.
2: Cik Gu ya.
3: Ibu Cik Gu ya.
2: Dari Jakarta.
3: Dari Jakarta. Salam kenal. Kalau di sini memang kesadaran kolektif itu gimana ya? Jadi orang perlu pahami bersama bahwa Minahasa 100 tahun lalu itu sangat berbeda dengan Minahasa saat ini. Kalau zaman masa lalu itu, 100 tahun lalu itu, kesadaran kolektif itu sebenarnya tidak ada ini suatu istilah kesadaran kolektif. Soalnya orang-orang itu sudah punya kesadaran bersama, sehingga tidak perlu diidentifikasi lagi suatu hal yang sudah ada. Tapi ketika suatu hal itu yang sudah tidak ada, perlu diadakan, sehingga kan terang perlu mengidentifikasinya dengan suatu istilah kesadaran kolektif. Nah, kalau yang terjadi di Minahasa saat ini, kesadaran kolektif itu bukan lagi kolektif secara umum tanpa batasan, tapi kesadaran kolektif yang segregal. Sehingga hanya orang-orang di kelompok-kelompok ini saja yang punya kesadaran kolektif. Misalkan dari pertama kelompok pecinta alam, atau juga ada tumpukan itu artinya grup penari, misalkan Hengket dan kawasan dan sebagainya. Baru selain itu, atau juga memang ada gerakan-gerakan dari kampung. Tapi kalau misalkan kesadaran kolektif secara keseluruhan umat Minahasa ini, menurutku, dan mohon maaf para pendengar Minahasa juga, kita bilang syukurang torang ini. Soalnya paling simpel saja, kita perjalanan tadi dari Tomohon ke Manado, sepanjang jalan itu rumpu itu kering. Dan ada tiga waktu kita lihat kelar barokul cuma lempar begitu. Kita bilang, ini kalau tak bakar ngoni juga ujung-ujung bilang, aduh Tuhan tolong, Makanya ini kan kesadaran kolektif ini
2: masih kurang.
3: Masih kurang. Hmm. Sehingga ya orang kalau normatifnya kan termasuk perlu, tapi merubah sesuatu hal yang memang orang memang denial atau memang orang nimau itu sangat susah. Mm-hmm. Sehingga menurut kita itu bagaimana pentingnya ini suatu tindakan-tindakan pencegahan. Misalkan seperti contoh yang pernah kita usulkan juga kepada bapak-bapak pemerintah yang terhormat itu, misalkan ini rute rawan kebakaran ini mohonlah di standby kan, misalkan ada unit damkar di situ. Jangan cuma ketika pos lalu lintas, pos rawan bencana banjir longsor saja ada tim reaksi cepat di situ. Tapi ini kan juga kebakaran juga kan reaksi cepat juga tuh. Misalkan cuma standby satu unit di situ juga enggak masalah.
2: Ya, oke. Okay. Jadi
3: kira-kira itu.
2: Iya, jadi lempar puntung sembarang itu apalagi di saat semua pada kering, itu juga termasuk budaya kan ya? Kak Gerard?
3: Budaya yang enggak bagus.
2: Oke. Okay. Yeah. Bang Jo?
1: Iya. Di Jakarta sudah telepon nih, kita angkat boleh ya?
2: Baik, silakan.
1: Ya. Halo Perempat, assalamualaikum.
5: Halo?
1: Iya, halo Perempat, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Iya, Cici Ayu, selamat siang. Silakan Cici Ayu, sudah ada Kak Joyce.
5: Ya, saya langsung ke Kak Joyce ya.
1: Kak Joyce.
5: Iya. Selamat siang. Selamat jalan sore Kak Joyce.
2: Selamat siang. Cici Ayu di mana? Di Maluku ya?
5: Di Maluku Tengah, Pulau Seram.
2: Maluku Tengah, Pulau Seram. Oke, okay, ya. Silakan.
5: Langsung ke narasumbernya. Selamat sore, selamat siang.
3: Selamat siang.
5: Gerard.
3: Ya.
2: Silakan, Caca Ayu.
5: Terkait dengan budaya dan pelestarian alam ya. Untuk saat ini kan kita masukin musim El Nino ya, mungkin sama juga dengan di Maluku di Sulawesi Utara. Mm-hmm. Bagaimana nih dengan tradisi adat yang ada di sana gitu ya? Biasanya kalau tempat lain kan ada tradisi memanggil hujan seperti itu untuk apa namanya tradisi tertentu gitu, sama kayak di saya di Sulawesi Tenggara itu ada tradisinya, karena kalau musim hujan biasanya ada adat-adat tradisi yang dilakukan. Apakah sama juga dengan di Minahasa gitu ya, punya tradisi tertentu? Terus apakah ada konsekuensi gitu ya, ada yang melakukan pelanggaran gitu ya, pelanggaran tradisi yang ada di sana terkait budaya dan pelestarian alam? Bang Kerat ya, dan juga buat Kak penyiarnya, Bang Jo, terima kasih. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sami-sami, waalaikumsalam.

0: Nah, kenapa ini menjadi menarik? Ya, mudah-mudahan teman-teman dari Manado bisa juga mengkoreksi kalau misalkan ternyata orang ada ini ritual pemanggilan hujan. Tapi kalau menurut kita, dengan kita punya pengetahuan yang tidak ada ini ritual pemanggilan hujan, karena bagi orang-orang Minahasa, orang memandang bahwa orang wilayah ini cenderung memiliki curah hujan yang cukup. Orang Kobong, orang Talaga itu. Sehingga, dan bahkan kalau misalkan ini hujan terlalu banyak, ya orang berdoa, orang minta minta tolong ini hujan dipindahkan dulu ke mana, ke daerah ini. Ya mungkin itu logika zaman dulu yang bisa diterjemahkan bahwa saking banyaknya waktu itu ini curah hujan sehingga sampai orang pun minta tolong ini hujan dipindahkan. Dan ya mudah-mudahan kalau ada pendengar yang dari Nado bisa koreksi, silahkan. Tapi sependek dan sedekat saya belajar itu belum belum ada.
1: Jadi mungkin kita lebih ke berdoa begitu, berdoa. Ya. Kalau memang ingin hujan turun, kita berdoa minta hujan turun. Tapi kalau ritual tradisi itu setahu kita tidak ada ya. Oke, kemudian yang kedua, konsekuensi terhadap pelanggaran budaya.
0: Kalau pelanggaran budaya ini kembali kita ambil lagi titik ukur dari sistem turam bertani. Itu kalau ada pelanggar di kampung itu, sebenarnya hukuman di Minahasa itu bukan hukuman badan,
1: fisik.
0: Hukuman fisik. Tapi itu lebih ke hukuman sosial.
1: Yeah.
0: Contoh itu kalau turam Mapalus toh itu, atau di daerah Tontemon, turam Nombaku Sembong, ketika orang yang tidak balas ini orang, itu hukuman sosial itu berupa pengucilan. Termasuk juga misalkan ketika orang dalam praktek pembukaan lahan, atau orang dia bilang itu rumokrok atau rumuruk, itu ketika orang salah, misalkan harusnya ini pohon orang boleh potong, tapi orang potong, di daerah lain, di daerah seperti di Warumbungan itu ada sanksi, misalkan orang mesti bawa ayam atau hewan apalah. Tapi yang paling mendominasi itu selain hukuman badan dan itu hukuman sosial, pengucilan itu. Misalkan selama beberapa jangka waktu itu keluarga ini nggak ada yang mau bercerita akang.
1: Misalkan masih orang, ada ya?
0: Masih ada bu itu di apalagi daerah gunung itu masih ada itu hukuman-hukuman sosial seperti itu. Sehingga orang-orang Minahasa itu kalau misalkan hukuman badan itu kan ya misalkan dapat cambuk atau dapat apa kan sudah selesai di situ kan. Mari ini hukuman sosial ini kan berat ya ini sampai ke psikologi si orang ini juga.
1: Betul, betul, berpengaruh.
0: Berpengaruh juga, makanya ya itu yang paling ditakutkan di Minahasa itu hukuman-hukuman sosial yang ditetapkan menurut kesepakatan musyawarah oleh tetua-tetua adat atau tetua-tetua kampung di kampung itu.
1: Oke, saya tambahkan sedikit Bang Jo ya. Ini saya kan pernah turun ke Waruga di Minahasa, pernah dengar dong ya, Waruga di Minahasa. Di sana hukum tua setempat bilang kalau misalkan ada seseorang yang berniat jahat masuk ke daerah itu, Waruga itu, dia bisa tidak bisa keluar dari desa tersebut. Dia hanya terputar-putar di tempat sampai akhirnya ketahuan, oh kamu ada niat jahat seperti itu. Itu salah satu sanksi secara adat.
0: Spiritual
1: yang secara apa ya, kita tidak bisa percaya tapi masyarakat di sana sering melihat seperti itu begitu.
2: Iya itu ya, apa yang kalau misalnya punya niat buat kayak
1: merusak,
2: tebang pohon sembarangan kayak gitu ya,
1: mau mencuri
2: itu ada itu ya akan diterima ya sanksi spiritual
1: seperti itu
2: ya. Bisa dibilang gitu ya. Siap nih. Kak Joyce, di sini juga ada pesan WhatsApp pagi yang masuk nih di WhatsApp kita. Ini ada dengan Bang Riki di Jelambar yang mau nanya, untuk Kak Gerard, bagaimana nilai-nilai budaya mengajarkan masyarakat untuk menghargai alam itu seperti apa? Katanya gitu. Dan gimana nih, kalau dari pengalaman Bang Gerard atau Kak Gerard, ini sebagai pegiat budaya, budaya apa nih yang paling kuat untuk mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan?
0: Oke, untuk pertanyaan pertama, mohon maaf ya pemirsa dan pendengar, ini bukan maksud untuk membawa suatu agama tertentu ya, tapi memang faktanya itu dinyatakan mayoritas Kristen. Nah kalau
1: makanya sesudah Agustus penurunan bendera kita langsung Natalan.
0: Nah kalau dalam sistem cara orang-orang Minahasa zaman dulu berpikir, manusia itu bukan lebih tinggi dari alam. Tapi misalkan kalau kita lihat, misalkan kita punya jam dinding di ruangan kita itu, misalkan kan jam itu kan ada 1 sampai 12 itu kan. Itu manusia itu bukan berada di depan dan di belakang, tapi manusia itu mungkin angka 1, angka 6, angka 8.

0: bersama para pepohonan, para rumput, para semut dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika di bawahnya agama-agama yang saat ini berkembang di Minahasa itu, muncul satu pola pemikiran baru bahwa manusia itu yang paling tinggi, yang berada di atas alam lah dalam tanda kutip. Dan menurut saya pribadi itu sebenarnya orang harus tanggapi secara bijak. Kalau misalkan orang itu merasa orang itu bagian dari alam dan orang itu adalah makhluk yang paling mulia dan berakal, harusnya orang manfaatkan dong ini otaknya. Kalau orang nggak bilang pakai otak dan
1: pakai hikmat
0: ini untuk merawat alam. Jangan merasa kalian orang lebih tinggi ini dari alam sehingga bebas aja ini orang mau potong pohon, orang mau bakar lahan, ini terserah ini. Itu kan maksudnya, itu juga salah satu nilai budaya sudah bergeser dan semakin redup karena orang-orang sekarang itu semakin
1: ego.
0: Semakin tidak peduli lagi, semakin ego. Dan kembali lagi tadi yang kesadaran kolektif itu, Kak, sudah lebih menurun.
1: Oke. Gitu. Jadi itu dia cara menghargai seperti itu. Harusnya kita pakai hikmat untuk menghargai alam, agar alam juga balik menghargai kita, iya. Seperti itu Bang Jo. Apalagi kalau di
2: rusak ya.
1: Iya, kalau di Sulawesi Utara kan puji Tuhan kita belum ada daerah yang kekurangan air karena berkelimpahan kalau air bersih di sini, seperti itu.
2: Iya. Ya kita harus bersyukur ya apa yang ada di alam ini, dan juga kita dengan rasa syukurnya adalah menjaganya biar enggak dirusak-rusak gitu.
1: Betul.
2: Ya. Kak Julius dan juga Kak Gerard ya. Apa namanya ini, kalau tadi sudah direspon juga ya, termasuk ya budaya apa yang paling kuat ya yang mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan.
0: Oh, kalau itu di ini warisan dari nenek sih ini. Jadi kalau nenek dulu mengajarkan satu lembar daun yang diambil itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi misalkan ketika orang mau bersih-bersih halaman tuh, nenek itu tidak pernah mau bilang ini bunga, ini sayur, ini rumput. Dia cuma bilang udah yang kamu menurut kamu itu bukan dan harus dicabut, ya sudah cabut aja. Tapi pertanggungjawabannya itu setelah kerja itu. Nah, teringat itu satu kali kita ambil ternyata itu sayur itu kan. Akhirnya nenek bilang, "Ini kenapa dicabut ini? Ini kan sayur, kenapa enggak cabut?" Bilang, "Oh, kan kita nintau." Akhirnya di dalam fase itu kita ingat tapi nenek itu dia cuma tertawa secara sinis. Itu tadi bilang, "Ya mungkin anak-anak waktu itu kan terpikir tuh, Oma ini siapa ini kan, orang kan minta apa-apa, masa salah pun harus di
1: kasih tahu sebenarnya."
0: Iya, kasih tahu kan. Tapi ternyata yang kita akhirnya ketika kita dewasa ini kita belajar bahwa dari kecil itu ternyata kita sudah ditanamkan dua hal ternyata, mempertanggungjawabkan setiap perbuatan dan untuk mencari tahu sebelum melakukan sesuatu. Sehingga maksudnya seperti contoh tadi kan, harusnya kalau ketika kita sedang disupervisi dalam bekerja rodi anak-anak itu. Kita tanyakan, ini rumput, ini sayur, ini apa. Tapi kan orang, ketika orang itu tidak ada komunikasi untuk mencari tahu itu, terjadilah kesalahan. Nah, kalau orang mau relevansikan dengan saat ini yang terjadi di Indonesia, khususnya di Sulut yang semakin banyak kebakaran, ketika orang itu, orang bicara komunikasi dengan orang itu untuk mengingatkan dia, untuk tidak bakarlah, untuk mengingatkan dia jangan buang puntung rokok sembarangan, itu gagal atau tidak tepat. Ya semuanya itu cuma ibarat kalau orang adunan itu cuma malentik, cuma masuk telinga kiri keluar lagi telinga kiri. Kalau misalkan masuk telinga kiri keluar kanan itu kan ada yang nyangkut sedikit-sedikit itu.
1: Oh iya, nah, kalau ini begitu masuk keluar masuk lagi,
0: tidak
1: ada transit.
0: Sehingga menurut kita itu salah satu budaya yang perlu ditanamkan itu bagaimana orang itu bisa berkomunikasi secara efektif kepada orang-orang itu. Untuk membangun ini kesadaran kolektif tadi itu.
1: Iya, jadi pada intinya kalau menghargai budaya itu, saya pikir sama semua senusantara ya. Prinsipnya bagaimana kita sama. Menghargai budaya agar ya seperti tadi yang dijelaskan Kak Gerard. Seperti misalnya Bang Jo, singkat saja. Dari dulu kan kita diajarkan oleh orang tua, oma, opa. Jangan maksudnya kalau ambil nasi itu harus dihabiskan. Kalau tidak dihabiskan nasi bisa nangis. Setelah kita dewasa kita jadi tahu bahwa ternyata cari beli beras itu susah loh. Jadi jangan biarkan nasi itu membusuk begitu saja, mubasir, tapi harus dihabiskan kalau sudah berani kita ambil, seperti itu.
2: Oke, betul. Ya biar nanti ya macam-macam sih ajarannya ya untuk nasi supaya dihabisin, satu supaya menghargai makanan.
1: Betul. Jangan food waste.
2: Betul, terus juga kita lihat lagi saudara-saudara kita yang mungkin belum bisa menikmati apa yang kita nikmati,
1: betul,
2: gitu kan ya, betul, rasa bersyukur juga kayak
1: betul
2: gitu ya. Sudah terjawab ya Bang Riki ya untuk pertanyaannya di siang hari ini ya.
1: Jelambar, BTW Jelambar di mana ya?
2: Jelambar itu di Grogol, dekat dekat sini. Dekat dekat RRI sih.
1: Oh begitu, baik.
2: Iya, wilayah di Jakarta Barat.
1: Oh, salam ya, ya buat kan, yang jadi.
2: Kita kan Jakarta Pusat nih di Monas gitu.
1: Oh, oke, okay, baik.
2: Gitu Kakak Joy. Nanti kalau kapan-kapan ke Jakarta kita jadi tour guide deh.
1: Sering sih ke sana, ke ke Diklat begitu.
2: Oh, ke Diklat. Eh, iya. Iya, siap. Dan ntar kapan-kapan main kemari ya.
1: Siap.
2: Iya, Kak Joyce, ini kayaknya kita sudah masuk di menit 55, sudah bisa kita masuk ke closing statement nih kayaknya ya, Kak Joyce ya.
1: Okay.
2: Karena waktu nih yang harus memisahkan kita, bukan ayah yang pengen gitu.
1: Iya, tapi waktu yang membatasi ya.
2: Betul.
1: Oke, okay, kita harus berakhir sebelum jam 14.15 waktu Indonesia Tengah. Oke, Kak Gerard, mungkin yang terakhir singkat saja, alam yang lestari membutuhkan teknologi, kebijakan, tetapi juga membutuhkan manusia yang memiliki budaya. Ini seperti apa? Kak Gerard bisa menjelaskan sekaligus sebagai closing statement.
0: Singkat saja mungkin kalau closing statement, namanya teknologi itu pasti membutuhkan manusia untuk mengoperasi dan menguasai. Semuanya itu akan kembali pada manusia. Kalau orang merasa orang itu kembali berasal dari alam, perlakukanlah orang itu menjadi sebagai suatu pohon, sebagai suatu binatang yang terang lihat. Ketika terang merasa terang itu mirip dengan dorang, terang juga akan berempati dan terang juga akan merasa bahwa terang juga punya tanggung jawab yang sama untuk menjaga ini makhluk-makhluk
1: ciptaan. Itu juga nyawa, punya nyawa yang punya gitu. Oke.
2: Okay. Ya, kita saling menghargai sesama makhluk ciptaan Tuhan ya, Bang Gerard, Kak Gerard ya. Karena kan alam juga kan ciptaan Tuhan.
1: Betul. Gitu.
2: Hewan pun juga sama. Jadi kita harus saling menghargai.
1: Iya, karena ya, kita saling begitu terikat begitu ya. Kita tergantung sama mereka, mereka tergantung sama kita.
0: Cuma betul. Kebetulan aja iya punya pikiran.
1: Iya, kita kelebihan kita di hikmat.
2: Dan begitu. Dan punya akal.
1: Iya, gitu, betul. Ya.
2: Siap, Kak Gerard, terima kasih untuk ceritain di siang hari ini dan juga Kak Joyce untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih.
1: Terima kasih. Salam dari Manado.
2: Iya, pemirsa RNA dan juga pendengar Perempat, itu tadi ya obrolan kita di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari ini. Kudu gantian juga nih kita sama program lainnya di Radio Visual RNA. Jadi ayo pamit dari Radio Visual RNA tapi masih ada di siaran terestrial 92.8 Perempat FM Jakarta dan sekitarnya. Di Jakarta punya cerita. Ayo jadi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan luar.
1: Pas jam 15 waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya, di hunjuran pegunungan Meratus masih banyak menyimpan cerita tradisi tua yang dilaksanakan dan diyakini oleh masyarakatnya. Rapalan mantra Balian bersinergi dengan alunan kendang dan hentakan gelang hiang. Kemenyan menambah aroma mistis. Ini bagian dari ritual pengobatan yang aku lihat. Kita temui Pak Ambar. Beliau seorang Balian atau orang yang punya kemampuan lebih secara spiritual dalam tradisi religi masyarakat Dayak Meratus. Kita simak cerita beliau.
3: Bantet itu saya betang ae. Kalau menjurusakan apa namanya itu artinya supaya jangan terhutang dengan leluhur.
2: Ternyata yang aku lihat tadi malam adalah ritual batang ai, pengobatan warisan leluhur Dayak Meratus yang tinggal di Desa Datar Ajab, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Proses ritualnya dilakukan mulai pukul 8 malam hingga menjelang subuh.
3: Kita tanong apa penyakit ini sebabnya. Kalau ditanong beliau ada anu tadi namanya minta batang ai.
2: Sahabat budaya, Balian melakukan ritual tanung dengan cara bemamang atau merapal mantra. Dari ritual tanung inilah pengharapan disampaikan kepada ruh-ruh para leluhur dan miming batara.
3: Kalau sudah diminta, dikakui, artinya terhutang kita nih, terhutang kesalahan ada. Diakui, dia mau sigar. Sudah sigar, kita janji dulu lah. Kalau sebelum itu kita janji 3 hari 3 malam. Kita mau sigar, kita adakan seperti batang ai baharago tadi.
2: Seperti yang diceritakan Pak Amar, ritual batang ai segera dilaksanakan dengan menyiapkan daun pucuk enau untuk dibuat langgatan, mayang pinang, kambang bebau, kancur untuk penawar, beras, kelapa, minyak yang diletakkan di dalam bakul, serta beberapa seserahan lainnya.
4: Kita madakan penyembahan sebesarnya, lamang tangai, lamang beruas, mayang besarong kain bekati, beras belimbuk, air bedingin, belanga minyak, baris begentang. Berarti bila itu penyakitnya, ini obatnya, penghurupi pengganti, berarti sehat orangnya tuh, sigar pajangan. Bila ini sigar, kita adakan ini. Nah, kebetulan itu lagi dalam tanungnya Pak.
2: Sejumlah sesaji telah disediakan sebagai penebus dengan harapan kesembuhan yang didapat. Oh ya, sahabat budaya, Abdul Hadi menceritakan apa sebenarnya ritual batang ai.
4: Nah, habis itu kita kembali ke patang ayan. Itu patang ayan itu sebenarnya menyembah. Menyembah kepada roh kuitan peninian pada tuan pemuyangan bahwa ini kami minta, artinya masih disayangi. Ini pengganti. Nah, artinya daripada roh-roh mengambil yang ini masih kami sayang. Ini Pak pengganti, penghurupi, penebusi yang paling besar sudah permintaan kami.
2: Sahabat budaya, terdengar mamang atau rapalan mantra dari Balian mengikuti iringan suara kendang. Balian melakukan ritual batang ae, memutari langgatan yang di bawahnya diletakkan segala persembahan yang telah disiapkan.
4: Itu malin kalau yang kita mau cukup parat om tadi, karena di situ sakitnya pak. Itu nang di habis diambil sidin galak dimasukkan ke sini itu anu. Yang kita ambil tuh berupa batu, berupa pasir, berupa rapi kayu. Yang terakhir kalau yang berupa patung yang dia diambil di Pak Amar tadi yang di julung ke Batanti itu. Yang tadi kan si Iko yang sakit, jadi dikucup diambil ini. Ini penabusi artinya nih, bahwa ini penyakitnya dibawa oleh si patung nih nah. Bahwa ini penabusi penghurupi. Nah, jadi itu yang tadinya menjamin tuh penyakit yang diambil itu.
2: Sahabat budaya, patung yang terbuat dari pohon pisang jaranang sebagai media pengganti tubuh si Eko kemudian dibuang ke hutan. Maka berakhirlah proses pengobatan batang ai.
4: Makanya di kami ini Pak, kalau penyakit itu kada menemukan kantong lah. Artinya kada menemukan anak-anak ke situ Pak. Urusan membuka rumah sakit itu kami pikir banget dulu. Maka jauh habis Lampung.
2: Sahabat budaya, identitas kultural yang dibentuk secara turun-temurun dan keyakinan yang dibangun melalui rangkaian ritual adat telah membentuk masyarakat adat Dayak Meratus di Desa Dayak Ajab dari leluhurnya hingga saat ini terus berkesinambungan tanpa pernah putus. Salah satunya dengan ritual batang.

Kembali lagi dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Perompak Suara Budaya Kawanua. Dan selamat siang jalan sore untuk sahabat budaya. Apa kabar Ngoni hari ini? Ya, mudah-mudahan yang dijumpai semuanya dalam keadaan yang berbahagia, sehat-sehat semua ya. Dan yang saat ini sementara dalam taraf merampungkan aktivitasnya, mudah-mudahan semuanya bisa dikerjakan dengan baik untuk hari ini. Kalaupun ada kendala-kendala, Hen yakin ya di besok hari akan melakukan yang lebih baik dan lebih dari hari ini. Yang pasti ini akan bertemani Ngoni sampai di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah di perjalanan Nyil Melambai Sore untuk edisi yang sama ya. Awal pekan Senin 14 September 2026 dan ini akan bertemani Ngoni tentunya dengan acara-acara menarik yang tak kalah serunya. So, jangan kemana-mana, ini akan kembali selepas yang berikut ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Oke, terhenti kalian yang sudah hadir dari Mita Talahatu dengan Sobat Dusta ya, mengantar kita di menit yang ke-28 dari jam 3 siang jam sore. Ya, ini masih akan terus hadir untuk menemani Sahabat Budaya, dan kali ini terang ke informasi awal yang dikutip dari rri.co.id. Sahabat Budaya, kekayaan kuliner Nusantara kembali mengukir prestasi membanggakan di panggung internasional, di mana sejumlah kudapan manis dan jajanan tradisional khas Indonesia berhasil menembus daftar makanan pencuci mulut atau dessert terbaik di kawasan Asia Tenggara versi Panduan Kuliner Global Taste Atlas. Pencapaian luar biasa ini dipimpin langsung oleh pisang goreng yang sukses meraih peringkat pertama sebagai dessert terbaik di Asia Tenggara. Kudapan berbahan dasar pisang yang dibalur adonan tepung lalu digoreng hingga keemasan ini memperoleh penilaian tertinggi, mengungguli hidangan manis populer negara tetangga seperti Khao Niao Mamuang atau ketan mangga dari Thailand hingga leci flan asal Filipina. Tidak hanya pisang goreng, kelezatan jajaran pasar khas Indonesia juga mendominasi jajaran papan atas, diantaranya klepon bola ketan yang berisi gula merah cair berbalut parutan kelapa. Tentunya ini berhasil mengamankan posisi ketiga, sementara itu roti goreng khas Bandung Odading serta kue pancake tradisional berbasis santan serabis masing-masing turut bertengger di posisi ke-8 dan ke-10. Peta visual kuliner yang dirilis Taste Atlas memperlihatkan betapa kaya dan meratanya representasi hidangan manis Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berbagai variasi pengganan daerah seperti Bika Ambon dari Sumatera Utara, Lamang Tapai dari Sumatera Barat, Lak-Lak dari Bali, Barongko dari Sulawesi Selatan hingga Martabak Sagu dari Papua turut membuktikan daya pikatnya. Kehadiran deretan kudapan Nusantara dalam daftar tersebut menjadi bukti nyata bahwa olahan bahan lokal seperti santan kelapa, gula aren, daun pandan, dan beras ketan memiliki cita rasa otentik yang tentunya diakui secara global.

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat sis. Padahal itu gak seharusnya terjadi kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan sis, moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul, kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah itu, makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil, saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar, kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun.
2: Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

Iya, dan sahabat budaya, menjaga penampilan bukan hanya soal perawatan kulit dan penggunaan kosmetik yang ada ya, khususnya untuk kaum hawa. Kondisi mental juga dapat mempengaruhi penampilan seseorang, di mana stres yang berkepanjangan dapat membuat tubuh terasa lelah, mengganggu kualitas tidur dan membuat wajah tampak kurang segar. Dari laman World Health Organization atau WHO, stres sendiri merupakan respon alami tubuh terhadap situasi yang dianggap sulit, namun stres yang berlebihan dapat mempengaruhi kondisi fisik maupun mental. Antara lain menyebabkan gangguan tidur, sakit kepala, kelelahan hingga sulit berkonsentrasi. Nah, agar tubuh tetap sehat dan penampilan terlihat lebih segar, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membantu mengelola stres. Yang pertama, pastikan tidur cukup. Tidur yang cukup penting untuk kesehatan tubuh dan pikiran. Nah, WHO menyebutkan bahwa tidur yang cukup membantu tubuh beristirahat, memulihkan energi dan mengatasi dampak stres. Membuat jadwal tidur yang konsisten, mengurangi penggunaan perangkat elektronik sebelum tidur, serta menciptakan suasana kamar yang nyaman dapat membantu meningkatkan kualitas tidur. Berjalan kaki, bersepeda, yoga, atau olahraga ringan lainnya juga dapat menjadi cara sederhana untuk mengelola stres. WHO menyebut aktivitas fisik secara rutin dapat membantu meningkatkan suasana hati, kualitas tidur, dan juga energi. Aktivitas juga dapat membantu mengurangi stres dan memperbaiki kualitas tidur yang pada akhirnya dapat mendukung penampilan tubuh secara keseluruhan. Kemudian, ketika sedang stres, pola makan seseorang dapat berubah, karena itu penting tetap memperhatikan asupan makanan dengan mengkonsumsi makanan bergizi secara teratur, serta mencukupi kebutuhan cairan. WHO merekomendasikan pola makan sehat, aktivitas fisik, tidur yang cukup, dan hubungan sosial sebagai bagian dari kebiasaan perawatan diri untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan. Tidak perlu menunggu hingga stres berat untuk beristirahat, meditasi, latihan pernapasan, yoga, berjalan-jalan. Mendengarkan musik atau melakukan hobi dapat menjadi pilihan untuk membantu tubuh dan pikiran lebih rileks. Mayo Clinic juga merekomendasikan teknik relaksasi seperti pernapasan dalam, meditasi, yoga, dan mindfulness sebagai bagian dari pengelolaan stres.

sulit tetapi dapat memperburuk kondisi tertentu. AAD menyebut stres dapat meningkatkan produksi minyak pada kulit sehingga jerawat dapat mengalami kekambuhan pada orang yang rentan. Stres juga dapat mempengaruhi beberapa kondisi kulit dan rambut lainnya. Karena itu selain mengelola stres, tetap lakukan perawatan kulit dasar sesuai kebutuhan dan konsultasikan dengan dokter kulit jika masalah kulit atau rambut berlangsung terus-menerus. Tampil cantik tidak hanya tentang penggunaan kosmetik atau perawatan kecantikan. Menjaga kesehatan mental, tidur cukup, aktif bergerak, mengkonsumsi makanan bergizi, dan memiliki waktu untuk beristirahat merupakan bagian penting dari gaya hidup sehat. So, yang pasti sahabat budaya, mengelola stres bukan berarti menghilangkan seluruh masalah dalam hidup kita, tetapi belajar merespon tekanan dengan cara yang lebih sehat. Jika stres terasa semakin berat atau mulai mengganggu kehidupan sehari-hari, mencari bantuan tenaga kesehatan atau profesional kesehatan mental merupakan langkah yang tepat.

0: Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Sahabat budaya, for Ngoni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Ngoni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikoding torang kombeki rame ini acara. Asalkan jangan satu kampung nih, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.
1: Rompat Suara Budaya Kawanwa.

0: Pada tamu kami yang terhormat, dalam waktu beberapa saat lagi kita akan segera mendarat di Bandar Udara Pattimura di Ambon. Mohon kencangkan sabuk pengaman Anda, karena penerbangan ini akan dilengkapi oleh hati yang patah akibat diberi harapan dan ditempuh dalam waktu yang sia-sia. Mohon menonaktifkan ponsel Anda, karena kami tahu notifikasi Anda ramai karena kerjaan, bukan karena login dari pasangan. Terima kasih.
1: Pas jam 16 waktu Indonesia Tengah.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ aku awak aku kan takut ke lebah aku. Jangan kan awak le sedangkan kau bau je mati dek lebah. Nah, itu dia takut. Jadi di situ dia tumbuhnya nama sialang tadi. Bajalan baru-baru mereka nampak le sayang lebah tu nampak puluh elang. Asalnya dek kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Sialang. Aku galau, kek bersialo, batang sejauh beli, dan sebal tak umit bayi yang kota setampak loket. Dan siada siula gerang, anjang siula li di daun silan layang pucuk, siamu amu.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai Sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang diapakannya persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.
0: Mengambil madu dengan cara manombai, kata Ramli Tangguk, dilakukan pada malam hari atau saat bulan gelap.
2: Kalau bahasa kampung kan di malam hari ngambilnya dulunya sedulur dino. Malam hari itu mau diambil.
0: Bagi masyarakat Mentulik, terutama para petani madu, bersair atau manombai merupakan aturan atau norma yang harus dijalankan setiap kali akan mengambil madu. Namun menurut Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar M. Nur, tak semua orang bisa melakukannya. Dengan kata lain, tak semua orang bisa menjadi juagan.
3: Dari dasar sinilah memang masyarakat Kampar dari dulu, dia mereka telah melakukan usaha sebagai mana dulu memanjat pohon sialang itu kan. Itu tujuannya itu mengambil dari madu itu. Mereka ada merupakan suatu ketentuan norma-norma yang harus dilalui untuk menurunkan madu ini. Nah, dalam hal ini dikerjakan oleh orang-orang yang memang profesinya sudah turun-temurun dari nenek moyangnya dalam pengambilan ini. Ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang.
0: Selain menaklukkan lebah, ritual yang dilakukan sebelum mengambil madu, menurut budayawan Kampar Amrullah, juga diyakini mampu menaklukkan binatang-binatang buas yang ada di hutan ulayat Mentulik.
4: Biasanya terjadi waktu panen itu, ada sebagian diberikan kepada binatang buas itu. Artinya ya ini dengan keyakinan, karena saya seperti harimau, dia juga mengikuti kita waktu kita panen pada malam hari itu. Nah, sebelum kita ambil itu kita, sudah lemparkan sebagian untuk ya binatang-binatang yang kita harimau itu supaya kita tidak diganggunya. Dan itu kan kita berada ada lingkaran yang ditentukan oleh kita di bawah pohon sialang.
0: Budaya daerah Kampar dan nilai-nilai Islami yang dipadukan masyarakat Dusun Mentulik saat hendak memanen madu sialang menjadikan ritual madu sialang mempunyai ciri tersendiri yang tak dimiliki oleh masyarakat di luarnya. Tak heran jika akhirnya momen memanen madu sialang dijadikan sebagai salah satu wisata andalan Kabupaten Kampar, jelas M. Nur lagi.
3: Potensi inilah yang diambil oleh Dinas Pariwisata untuk dapat mengembangkannya, dan ini merupakan suatu objek dari kunjungan wisatawan karena ini suatu pekerjaan yang unik yang dilakukan. Dan dulu itu kan ada nyanyian untuk apakan mengambil madu ini. Jadi kami, upaya-upaya yang telah kami lakukan di Dinas Pariwisata, pertama membentuk kelompok-kelompok sadar wisata.
0: Hutan bagi masyarakat Mentulik merupakan sumber kehidupan. Lokasi hutan yang sangat dekat dengan pemukiman mereka membuat cinta mereka pada hutan dan isinya tumbuh subur bak pohon sialang. Panglima Sutan menyebutkan hubungan masyarakat Mentulik dengan hutan dan pohon sialang bagaikan dua mata pisau yang tidak bisa dipisahkan. Begitu erat, hingga tak seorang pun boleh mencederainya, termasuk masyarakat asli Mentulik. Aturan dan hukum adat yang berlaku di dusun ini membuat hutan dan pohon sialang aman dalam bingkainya.
5: Nyonya dilang deh, mada nenek mama sih dulu kan, kami lah bersama, mau bau. Onge kaluang itu siapa menobang di dondo si kau bau dulu. Ambo anak buah ambo yang menobang kabayu mau kau bau sebatangnya. Mbak kayu dulu kan masuk dulu kan pernah ada. Mbak kayu si kau bau.
6: Pro 4 FM Suara Budaya Kawanuang.

para tamu kami yang terhormat. Dalam waktu beberapa saat lagi, kita akan segera mendarat di Bandar Udara Pattimura di Ambon. Mohon kencangkan sabuk pengaman Anda, karena penerbangan ini akan dilengkapi oleh hati yang patah akibat diberi harapan dan ditempuh dalam waktu yang sia-sia. Mohon menonaktifkan ponsel Anda, karena kami tahu notifikasi Anda ramai karena kerjaan, bukan karena login dari pasangan. Terima kasih.

Ya, dan sahabat Bria, saat ini sudah 13 menit melintas dari jam 4 sore. Yang masih saat ini transformasi di program request di Ragam Irama Nusantara. Sahabat Budaya boleh baku ikut di sini ya, untuk request lagu bagi-bagi salam untuk 3 orang spesial tentunya. Jadi ini tunggu untuk yang ingin bergabung, mau suka dengar lagu daerah bisa dari mana saja. Mau suka dengar lagu dari ya lagu dangdut, lagu Indonesia ya. Silakan ditunggu pokoknya sampai di sebelum kumandang azan maghrib sore hari nanti ya. Lumayan panjang trompet kebersamaan tentunya di Ragam Irama Nusantara. Sekali lagi yang ditunggu yang mau bergabung di sini ya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

nyaku ina jin waturandam sondol materang Radio Republik Indonesia ya untana tonsea mina saamia karya ule osenangku samerot RRI ai utoro baterangan ule os tetawan wayanito lale RRI udit dirgahayu dan

Oke, dan Sobat Budaya Torang masih di Ragam Irama Nusantara untuk kesempatan kali ini ya, program request untuk Sobat Budaya. Sekali lagi mau baku iku ini sobuka di layanan SMS, WhatsApp dan juga di live TikTok untuk yang ingin gabung ya. Dan Sobat Budaya, sudah ada yang ikutan gabung di sini. Henny mau sapa-sapa dulu, apa kabar ya? Selamat sore untuk Bung Sami Sendok yang ada di seputaran Rere Tondano ya. Minta lagu tapi pilih Akan Jo Remix Timur. Kirim buat teman-teman Rasa Saudara di grup Rasa Saudara dan yang punya grup juga. Oke, terima kasih Bung Sami Sendok yang sudah bergabung di kesempatan sore hari ini ya. Apa kabar di grup teman Rasa Saudara ya, semuanya ada Mbak Nova, ada Opa Meta, ada Torampe Kepala ya yang selamanya jadi pada dengar Mem Femi, apa kabar yang ada di Jai Lolo ya, ada Julita Rompas juga. Ada Tambelina, apa kabar Tambelina ya, mudah-mudahan dapat dengar Kang di sore hari ini. Ada teman setia juga, apa kabar sampai teman setia ya. Ini semua nama-nama unik juga kalau yang ada di grup TikTok ya. Bung Marco yang ada di Bunaken, selamanya jadi dapat dengar ya, mudah-mudahan ada bebek kabar. Siapa lagi ya, pokoknya semua yang tergabung ya di grup teman Rasa Saudara semua. Ada Noldi di Banjar yang katanya ingin dengar lagu dari Toton Karibo, Ora Urus featuring Risti ya. Dan apa kabar juga ini mau menyapa untuk rampe Ibu Sara yang ada di seputaran Banjar. Ada Ibu Nancy juga di sana ya. Untuk Cime yang ada di seputaran Bitung, apa kabar di sore hari ini ya? Mudah-mudahan baik-baik kabar juga. Ada waktu kesempatan boleh baku dapat ulang kan. Ibu Anda yang ada di seputaran Suaan juga, apa kabar di sore hari ini? Lagi istirahat setelah tadi sudah beraktivitas ya dari pagi-pagi sekali. Torampe Pak Yopi, Ibu Minca, apa kabar juga yang ada di seputaran Kima Atas ya. Sukses selalu dan salam buat keluarga yang ada di rumah. Mudah-mudahan juga ada bebek kabar, sehat-sehat Kang. Ibu Jenny yang ada di seputaran Dendal juga ya. Pak Audi yang ada di seputaran Bahu juga ya, sukses untuk tokonya ya. Ibu Desi yang ada di Politeknik juga, apa kabar? Terampil Ibu Esti Marentek juga ya. Pokoknya salam deh buat semua-semua yang tergabung di TTTJ deh. Tak cumule tak dontok-dontot dulu bilang TCD ya pokoknya. Yap, dan ini langsung jok ke lagu yang ini pilihkan untuk Trampe Bung Sami yang ada di seputaran Rerer ya.

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: called Big, Big, Big, Big, Big Baby.
1: Oke, masih dari Jalan Raya nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua dan Sahabat Budaya Torang, lanjut lagi di menit yang ke-44 ya, dari jam 4 sore di Ragam Irama Nusantara. Dan pastinya selamat sore yang baru bergabung dengan Torang di sini di FM 88,6 MHz Perempat Suara Budaya Kawanua, AM 1188 kHz, yang mendengarkan melalui streaming RRI Digital, dan juga Sahabat Budaya yang sementara mendengarkan melalui live TikTok juga. Ini coba baca untuk WhatsApp yang masuk di sore hari ini ya. Selamat sore Kak Heni sayang, Juli Tarompas Kiniar Tondano, mau request lagu Faris Adam Stay True buat Kak Heni, makasih. Selamat bertugas, diberkati Tuhan beserta keluarga di rumah, amin. Salam budaya, Juli tamu kirim buat 3 orang spesial, Ibu Muni Kampus Nusantara Pol 2, Pak Lidi Tuminting, Melani di Wonasa, yang lain nanti sabantar malam. Buat Kak Heni makasih, mat sore Ragam Irama Nusantara. Terima kasih juga untuk Julita ya, yang ada di seputaran Kiniar Tondano. Next, apa kabar? Ada Imran ya di Wonasa yang katanya sore hari ini mau suka dengar lagu Cukup Jo Sayang dari Koko Lens dan juga Goraka Squad. Dan buat yang siaran, makasih mau putar tuh lagu. Makasih juga buat Imran yang ada di seputaran Wonasa.

0: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di
1: udara. Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Nyiur melambai sore.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara budaya Kawanua.
2: Oke, dan sahabat budaya, saat ini informasi waktu sudah 54 menit melintas dari jam 4 sore. Kembali lagi Toran Diragam Irama Nusantara. Untuk yang mau baku Iko, silakan layanan SMS, WhatsApp, dan juga di live TikTok Perempat sudah ini buka untuk sahabat budaya ya. Dan di sini juga sudah ada yang bergabung di live TikToknya Perempat Manado. Sebentar ya. Oke. Ya, dari Itoko Arsenal, apa ini? Kepanjangan ya. Mat sore Henny, request lagunya judulnya Tor Monitor. Itu bukan Ketua Butuh Cinta ya? Kalau Ketua Butuh Cinta lain ya? Tor Monitor, Ketua. Buat Henny, thanks dari Ito Melinding. Oke, apa kabar Bung Ito? Long time no see ya, kata orang ya. Salam buat semua-semua yang mendengarkan di sore hari ini ya. Siapa tadi lagi yang sudah sempat bergabung di sini? Mana ya? Ada Pok Nender. Apa kabar Pok Nender? Mau bergabung atau enggak nih? Silakan. Kalau mau request lagu bisa ya. Tadi juga yang sempat bergabung di sini, tapi susah sih disebut namanya.

dan yang sore hari ini mau dengar kata lagu Panas Pela. Apa kabar buat Kevin yang ada di Perkamil ya? Mau kirim katanya buat teman-teman yang lagi santai-santai di sore hari ini sambil mendengarkan Perombak juga. Dan orang-orang rumah yang lagi kumpul-kumpul juga di sini. Aduh, lagi rame dong di sana ya. Ya, yang lainnya ditunggu ya, yang ingin gabung tentunya di sore hari ini. Sambil ini mau sapa juga, apa kabar yang tadinya by WA tapi sekarang sudah gabung di live TikTok juga buat Julita ya. Pokoknya gabung di sini Bung Sami, Itoke dan juga Julita Rompas ya. Yang lain mana nih? Oh ya, Ibu Cici apa kabar yang ada di Malendeng ya, sana. Buat semua-semua yang ada di Malendeng, salam satu hati ya. Buat Uni juga yang ada di Poltek ya, bersama keluarga pastinya.

0: Maya, kamu udah dengar belum tentang pemeriksaan kesehatan gratis di kecamatan?
1: Belum tuh. Memangnya ada apa aja?
0: Banyak. Ada cek tekanan darah, berat badan, gula darah, dan konsultasi kesehatan tanpa biaya.
1: Wah, menarik juga ya. Tapi memang penting ya periksa kesehatan kalau tidak sakit?
0: Penting banget. Soalnya beberapa penyakit kadang tidak terasa gejalanya.
1: Benar juga sih. Jadi kita masih bisa mencegah sebelum terlambat.
0: Nah, itu tujuannya, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Terus, kapan pelaksanaannya?
0: Hari Sabtu depan, mulai jam 8 pagi di Aula Kecamatan.
1: Oke, aku pasti datang. Sekalian aja ajak teman-teman juga ya.
0: Sip, jangan lupa juga bawa identitas ya.
2: Ayo, cek kesehatan gratis. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.

0: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: FM 88.6 88.8 AM.

Oke, terima kasih tinggal Gus yang hadir ya, Panas Pela. Siapa lagi ya kalau bukan dari Freshly Nikki Julu featuring Vicky Salamore ya, yang tentunya sudah mewarnai suasana sore sahabat budaya yang terus setia dengan torang, yang ada beberapa dengar, yang ada di pusat-pusat perbelanjaan, yang lagi mobiling, yang lagi di jalan ya, apalagi sebagai Supri ya. Tetap fokus, tetap konsen di jalan ya. Dan ini masih terus akan berteman dengan ini tentunya dengan lagu-lagu asik pilihan dari sahabat budaya sendiri di ragam irama Nusantara. Ini langsung jo ke requestan berikut yang sudah bergabung di sini. Selamat sore Cici Heni Melani di Wonasa. Katanya mau request lagu Gadis di Tepi Danau Tondano. Danau Tondano. Danau Toba. Salam buat Bung Vero, Julita Rompas dan juga Ibu Ratna. Selamat sore semua, salam manis dan kompak selalu. Cici Heni yang tegas, makasih. Makasih juga buat Melani yang sudah gabung di sini ya. Oke, dan ada juga yang request dari Utalikumahua, Puncak Asmara ya. Apa kabar buat Didit yang ada di mana nih? Di Maumbi katanya. Ya, makasih host mau putarin lagunya, makasih juga. Next, sore kakak saya dari siapa nih? Cimi, betul ya? Cimi dari Berbinar, izin request lagunya Sabrina Leonor dong kak, yang judulnya Selesai. Makasih sebelumnya. Oke, makasih juga yang sudah gabung di sini ya. Apa kabar Trompe Bang Yos, Opa Meta? Belum muncul ya orang-orangnya, kemana nih ya? Bu Mark juga apa kabar, teman setia ya? Lagi sibuk dengan kesibukannya masing-masing ya. Oke, Heni nak berlama-lama, terang langsung juga ke lagu-lagu yang sudah direquest sambil menunggu juga yang lain untuk bergabung ya. Bay Area in the-

Hankarapi rinai anate, aku ni mowarange kamang asiendo kinamualian di Radio Republik Indonesia angka 80 kuasa. Ini wo RRI sama maindung karetuk itu ni mawem paketau wo neman karatimuni ni maasan a Indonesia. Sama nima pakentas wo mawe indeken kerapi mala alar a Indonesia. RRI kasa amangena lawa sumama sama lawa. Sekali di udara, tetap di udara.

Kita tinggalkan yang sudah hadir ya, dari penampilan Sabrina Leanor. Dengan selesai yang request lagu tadi, mudah-mudahan selalu terhibur ya. Yang lain sabar-sabar ya, kita ngantri ya, karena di sini ada yang SMS, ada yang WhatsApp, ada yang lewat TikTok ya. Jadi ini harus bisa membagi supaya semuanya bisa kebaca semuanya ya. Oke. Selamat sore Pak Vero Tinggogoy, request lagu Nganapena Masu Injang Mati ya. Salam buat Julita Rompas, Pak Yos Banjarmasin, Melani Wonasa, dan Kristina Serame. Untuk Keke Heni, Trims by Vero Tinggogoy, Pumoro Banjar. Makasih juga untuk Pak Vero ya. Jadi kalau misalnya belum kebaca, ditunggu, sabar, pasti mau dibaca. Kalaupun ada yang sempat tidak terbaca ya, karena saya sambil ngisi lagu juga di das ya, sambil membacakan juga yang di sini. Jangan di SMS dan WhatsApp di handphonenya saya ya, karena saya lagi live TikTok ya. Oke, dan mudah-mudahan terputar juga untuk yang minta apa tadi, teh hijau tulus koplo katanya ya. Mau kirim juga buat yang lagi tugas, buat Henny ya, selamat bertugas, selamat menjalankan aktivitasnya, mudah-mudahan pulang di rumah dengan selamat ya. Dan katanya mau kirim buat all crew dan juga pendengar setiap Rompat dimanapun berada. Terima kasih yang sudah gabung di sini. Nah, siapa nih namanya? NN ya. NN itu siapa ya? Saya nggak kenal. Ya udah, langsung saja saya putarkan lagunya untuk sahabat budaya ya. Sambil hand informasikan, jangan lupa untuk kumandang adzan maghrib wilayah Kota Manado dan sekitarnya di sore hari ini jatuh pada pukul 17.42 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, kumandang adzan maghrib wilayah Kota Manado dan sekitarnya di sore hari ini jatuh pada pukul 17.42 menit waktu Indonesia Tengah.

Oke, so Injang Mati yang hadir ya, sebelum ini lanjut ke Teh Ijo dari Tulus ya, yang mau coba bacakan dulu sebuah informasi di mana sahabat budaya. Setuju gak sih kalau yang namanya internet itu harus bikin kamu tenang, senang, dan menang? Bisa bikin kamu tenang dengan koneksi stabil, upload, download, simetris, dan juga customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Makanya pakai Bisnet sekarang untuk kamu yang ada di Kota Manado. Bisnet Home Internet UDS kini hadir dengan bandwidth 100 Mbps dan harga lebih terjangkau, tentunya di Rp175.000 per bulannya. Pakai Bisnet Home bisa bikin kamu senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 Mbps ya. Nggak cuma itu nih sahabat budaya, kalau kamu pakai Bisnet, kamu berkesempatan memenangkan hadiah emas mulia ya. Ya, mulai dari 10 sampai 100 gram di Bisnet Prize Vaganza yang akan diundi di bulan Desember 2026. Dan ada juga hadiah menarik lainnya yang diundi setiap bulannya. Nah, ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Bisnet, bikin kamu tenang, senang, menang. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi bisnethome.net untuk sahabat budaya.

dosa besar juga. Saya iblis mempunyai 70.000 anak, sedangkan tiap anak dari jumlah itu memiliki 70.000 setan. Di antara mereka ada yang saya tugaskan untuk menggoda ulama, menggoda para pemuda, menggoda orang tua. Anak-anak muda bagi kami tidak masalah, sedangkan anak kecil lebih mudah kami permainkan sekehendak kami. Di antara mereka juga ada yang saya tugaskan untuk menggoda orang yang tekun beribadah, menggoda orang yang zuhud. Mereka keluar masuk dari kondisi yang berbeda, dari satu pintu ke pintu lainnya, sehingga mereka berhasil dengan menggunakan cara apapun. Saya ambil dari mereka nilai keikhlasan dalam hatinya, sehingga mereka beribadah tidak karena Allah, sementara mereka tidak merasakan itu. Apakah engkau lupa, wahai Muhammad, kisah seorang rahib yang berbuat ikhlas selama 70 tahun, sehingga dengan doanya ia bisa menyembuhkan penyakit. Akan tetapi saya tidak pernah putus asa menggodanya, sampai ia sempat berbuat zina dan membunuhnya, dan akhirnya ia mati dalam keadaan kafir. Itu semua berkat saya, Muhammad. Kebohongan itu berasal dari saya. Saya adalah makhluk yang berbohong pertama kali. Orang yang berbohong adalah teman saya. Barang siapa yang bersumpah atas nama Allah dengan berbohong, maka ia kekasihku. Menggunjing dan mengadu domba adalah buah santapan dan kesukaanku. Kesaksian dusta adalah penyejuk mataku. Barang siapa bersumpah dengan menceraikan istrinya, maka hampir tidak akan bisa selamat sekalipun hanya sekali, andaikan itu benar, yang karenanya orang membiasakan lidahnya mengucapkan kata-kata tersebut, istrinya adalah haram baginya. Kemudian dari pasangan itu menghasilkan keturunan haram, sehingga semuanya masuk neraka gara-gara satu ucapan.

0: Kenapa ya? Kok sekarang orang gampang banget bertengkar cuma karena beda agama dan pendapat?
1: Itu karena kita sering lupa bahwa perbedaan itu bagian dari kehidupan.
0: Tapi kan kalau berbeda keyakinan dan pendapat, apa kita harus menjauh?
1: Ya enggak lah. Kita tetap bisa kok menjalankan agama kita dengan teguh sambil menghargai perbedaan, keyakinan, dan pendapat orang lain.
0: Berarti ini kali ya yang disebut moderasi beragama?
1: Iya, betul. Moderasi beragama kan bukan berarti mencampur adukan ajaran agama, tapi bagaimana kita bersikap adil, menghormati perbedaan, menolak kekerasan, dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain.
0: Oh gitu, berarti kerukunan bisa dimulai dari diri kita sendiri dong?
1: Betul, mulai dari ucapan, tindakan, bahkan dari apa yang kita bagikan di media sosial. Karena berbeda bukan berarti bermusuhan. Moderasi beragama, menjaga perbedaan, merawat persatuan.

0: gagah sekali ini pantai, no. Bersih, apalagi dari pemandangan. Sama dengan kita, kan? Sadar mali, ya.
1: Aduh, monitor ketua. Tamang soba gacor.
0: Ngana lagi yang si mau mengaku. Apalagi kita ini so ramah, sopan. Dia merasa senyum, toh, sama dengan warga-warga di sini.
2: Ator, Jo. Mar, betul, no, pengane itu.
0: Mar, makasih banyak, Dange.
2: Bukan ngana, Ungke. Kita pemaksud tuh warga di sini yang ramah. Waktu orang dapat tanya arah dan tadi pada orang, dorang langsung antar tuh mau sampai cerita tentang sejarah kampung ini. Ternyata ketukang bukan DP alam yang gagah, mar tradisi dan budaya kuat.
1: Pantas rame terus di sini, nyaman katuk dan DP suasana.
2: Betul, pariwisata kan bukan tentang keindahan alam, mar tentang budaya yang diwariskan dan dijaga. Itu no katu yang jadi daya tarik orang pewisata daerah.
0: Ha, betul itu, 100 pangana. Mar, ngemeng-ngemeng kita pedaya tarik ini, so kuat enggak memikat cewek-cewek bule di sana?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nyiur melambai sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: Sulawesi atau yang dikenal oleh masyarakat Minahasa dengan sebutan burung alo atau burung taong adalah salah satu satwa endemik ikonik penguasa kanopi hutan Sulawesi Utara. Burung ini memiliki ciri khas paru besar berwarna kuning dengan tonjolan megah di atasnya yang berwarna merah pada jantan dan kuning pada betina. Bagi masyarakat adat Minahasa, burung taong adalah simbol kehormatan yang sakral. Dalam sejarahnya, mahkota paru merah burung ini menjadi bagian penting dari atribut ritual adat yang diletakkan di atas kepala para warane atau kesatria Minahasa sebagai lambang keberanian, kewibawaan, dan kepemimpinan. Populasi burung taon di alam liar terus merosot drastis akibat deforestasi dan perburuan liar. Pembalakan hutan membuat mereka kehilangan pohon purba, tempat-tempat bersarang. Sifat biologis mereka yang setia seumur hidup justru menjadi celah kritis. Saat pejantan ditembak pemburu, betina dan anaknya yang terisolasi di dalam lubang pohon otomatis akan ikut mati kelaparan. Akibat tekanan ini, burung alo telah punah secara lokal di hutan dekat pemukiman Minahasa dan terdesak ke benteng pertahanan terakhir di Cagar Alam Tangkoko serta TN Bogani Nani Wartabone. Bertahannya mereka di zona suaka ini membuktikan bahwa penyelamatan burung taong kini bergantung penuh pada satu sistem krusial upaya konservasi. Masyarakat Minahasa telah menerapkan prinsip konservasi jauh sebelum adanya aturan modern. Leluhur Minahasa mengajarkan agar berburu secukupnya untuk kebutuhan hidup, tidak berlebihan serta tidak memburu hewan betina maupun anak satwa. Kearifan kini bertujuan menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelestarian satwa bagi generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Minahasa sejak dulu.
1: Etole, masih rega arut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Iya, dan sahabat budaya saat ini sudah 24 menit ya melintas dari jam 6 sore. Lanjut lagi di Trompe Kampung untuk kesempatan kali ini ya. Ini masih Batam Mandingoni dengan lagu-lagu asik tentunya, apalagi untuk sahabat budaya yang senang dengan lagu-lagu dari daerah Sulawesi Utara, khususnya Minahasa ya. Dimana dalam pandangan hidup masyarakat Minahasa, yang namanya batas kampung tidak pernah dimaknai sekedar sebagai garis pemisah wilayah. Dan lebih dari itu, batas kampung ini merupakan simbol keseimbangan persaudaraan dan tanggung jawab antar komunitas. Ia menjadi bagian dari sistem nilai adat yang menuntun hubungan mereka dengan sesama, alam, dan para leluhur. Sejak dulu, masyarakat Minahasa hidup dalam wilayah yang disebut dengan Walak, yang terdiri dari beberapa kampung atau komunitas kecil. Setiap kampung memiliki wilayah adat sendiri yang mencakup tanah, hutan, sungai, dan sumber daya alam lainnya. Agar tidak terjadi sengketa atau tumpang tindih, para tua-tua adat menentukan batas kampung melalui musyawarah dan kesepakatan bersama. Penetapan batas ini tidak dilakukan secara sembarangan ya, di mana tentunya sahabat budaya, biasanya para tetua memilih ya tanda-tanda alam yang dianggap sakral dan mudah dikenali seperti batu besar, pohon tua, sungai, atau bukit kecil. Tanda-tanda inilah yang menjadi penanda alami antara kampung, dan dalam beberapa kasus masyarakat bahkan melakukan upacara adat untuk mengikat kesepakatan secara spiritual disertai doa dan sesaji bagi para leluhur agar batas itu membawa kedamaian dan bukan perpecahan. Dalam filosofi Minahasa, batas kampung justru mengajarkan rasa hormat dan tanggung jawab, dan batas bukanlah alasan untuk berpisah, tetapi tanda bahwa setiap komunitas memiliki wilayah yang harus dijaga dan dihormati oleh kampung lain. Prinsip ini berakar kuat pada nilai Mapalus, yaitu semangat gotong royong dan saling membantu yang menjadi jati diri masyarakat Minahasa. Nah, semangat Mapalus ini membuat hubungan antar kampung terjalin erat meskipun masing-masing memiliki batas wilayah, dan dalam kegiatan pertanian, perayaan adat maupun upacara keagamaan, masyarakat sering bekerja sama lintas batas kampung, dan dengan demikian batas kampung justru memperkuat ikatan sosial antara warga dan bukan memisahkannya. Di masa kini, sahabat budaya, penentuan batas kampung telah banyak diatur secara administratif oleh pemerintah dan dengan bantuan peta desa atau kelurahan. Namun dalam proses ini, nilai-nilai adat tetap dihormati, dan ketika terjadi peninjauan ulang batas atau sengketa tanah, tokoh-tokoh adat Minahasa masih dilibatkan untuk memberikan kesaksian berdasarkan sejarah dan pengetahuan lokal. Ini menunjukkan bahwa hukum adat tetap menjadi dasar moral dan kultural dalam pengelolaan wilayah. Nah, tentunya selain aspek sosial, batas kampung juga memiliki dimensi ekologis, dan dalam tradisi lama masyarakat Minahasa percaya bahwa setiap kampung bertanggung jawab menjaga alam di wilayahnya. Menebang pohon, membuka lahan, dan berburu hewan dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan, dan pelanggaran terhadap batas atau perusakan wilayah lain dianggap sebagai tindakan tidak hormat kepada leluhur dan roh penjaga alam. Nah, yang pasti kini di tengah perubahan zaman dan modernisasi, nilai-nilai adat seperti ini menjadi semakin penting untuk dihidupkan kembali. Masyarakat Minahasa dapat menjadikan batas kampung sebagai pengingat bahwa kebersamaan dan rasa hormat kepada sesama adalah warisan yang tak ternilai, sesuatu yang menjaga identitas dan keharmonisan Minahasa dari masa ke masa tentunya.

beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti wale papatuan, rumah adat dan mapalus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tonaas, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini, yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

0: Hai Wawu, tumben ngana ini? Biasa Tajalia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang?
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos? Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar, tak pasti kok ini kita kok diingat kampung halaman, kok itu banyak dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
0: 88,6 FM 11,88 AM

Oke, dan Sobat Budaya, terangkai informasi terakhir tentunya di Nyurmal Mbak Sore. Untuk kesempatan kali ini masih di Torampe Kampung. Dan kali ini Sobat Budaya, Kabupaten Parigi Mautong adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Mautong, meliputi sebagian besar dari daerah pantai timur Sulawesi Tengah dan Teluk Tomini.

Di mana Sahabat Budaya, pembentukan Kabupaten Parigi Mautong diawali dengan pembentukan panitia penuntut pembentukan kabupaten pada tanggal 8 Juni 1963. Panitia ini dibentuk oleh sejumlah tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan elemen masyarakat lainnya. Di mana momentum penting pembentukan Kabupaten Parigi Mautong terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Desember tahun 1965. Dengan terbentuknya Yayasan Pembangunan Wilayah Pantai Timur dengan Akta Notaris Nomor 33 tahun 1965. Yayasan ini merupakan lembaga pengumpul sekaligus yang mendanai pembentukan Kabupaten Parigi Mautong. Dan pendiri ada tiga fase yang menandai lahirnya pembentukan Kabupaten Parigi Mautong. Fase pertama dilaksanakan rapat oleh partai-partai politik dan seluruh komponen masyarakat Parigi Mautong yang berlangsung di lapangan Tora Ranga Parigi tahun 1963. Dan fase kedua lahirnya Memorandum DPRD Kabupaten Donggala tahun 1999. Dan fase ketiga, yakni pada hari Minggu tanggal 1 Juli 1999, delegasi pembentukan Kabupaten Parigi Mautong berturut-turut mengadakan audiens baik dengan Bupati Donggala maupun dengan Gubernur Sulawesi Tengah yang diterima oleh Sekretaris Provinsi Dr. Andes H. Samujino. Pada tanggal 11 Maret 2002 dilaksanakan rapat paripurna pembahasan pembentukan 19 kabupaten dan 3 kota di Indonesia, dan salah satunya yang dibahas dalam rapat paripurna tersebut adalah pembentukan Kabupaten Parigi Mautong. Puncaknya pada tanggal 10 April 2002, DPR RI memisahkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Parigi Mautong di Provinsi Sulawesi Tengah dalam lembaran negara Republik Indonesia tahun 2002. Dan yang pasti Sahabat Budaya, itu tadi sekilas tentang Kabupaten Parigi Mautong ya, salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah Indonesia. Dan ini terletak di Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Mautong, di daerah Pantai Timur Sulawesi Tengah dan Teluk Tomini. Oke, dan ini mengakhiri Trompet Kebersamaan tentunya untuk Torampe Kampung sebelum kita beralih ke Senandung Bau Sami untuk Sahabat Budaya.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat rumau tanah. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856. Dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erased Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Graffelt dalam bukunya The Minahasa. Tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeriku yang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan.
tapi perahu pelayaran antar pulau. Perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

0: Tapi sekarang dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ate ole
1: Bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikodeng torang pembeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Rompat Suara Budaya Kawanua.
1: Rompat Suara Budaya Kawanua.

Ya, dan sahabat Brilian, ya, ini sampai di sini dulu topik kebersamaan tentunya di New York Melambai Sore untuk edisi hari ini, dan nanti ada Bung Stanley yang akan melanjutkan untuk New York Melambai Malam sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: pas jam 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
2: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
1: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
2: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
1: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 4, Suara Budaya.

suara siapa itu? Di tengah hutan, dikelilingi sungai, kok ada perempuan bernyanyi? Tidak ada orang, tapi suara itu makin kedengaran. Bau bunga lagi. Wah, gawat ini.

0: Alhamdulillah, sampai sudah komuis.
1: Iya, alhamdulillah. Tapi tadi bikin merinding.
0: Kenapa komuis? Kau tidak apa-apa kan?
1: Saya tidak apa-apa. Tapi tadi ada hal aneh yang terjadi. Bikin merinding nih.
0: Apa yang terjadi, Muiz?
1: Tadi dalam perjalanan, saat sudah masuk daerah Manjalutung, tiba-tiba saya terdengar suara perempuan bernyanyi.
0: Oh, iya kah?
1: Iya, enggak lama kemudian ada bau harum bunga lagi.
0: Lalu, apa yang kau buat?
1: Langsunglah saya tancap gas.
0: Muiz, lucu bah kau ini.
2: Oh, kenapa pula Ujang ketawa? Kita lagi serius, bikin takut lihat situ. Nanti kalau kembali ke Tarakan, tidak mau lagi saya lewat situ.
0: Hai, kalau kau tidak mau lewat di situ, kau mau lewat di mana? Memang situlah sudah jalannya. Nanti kalau kau lewat lagi di tempat tadi, kau bawa bunga, kau tabur banyak-banyak ya.
2: Hah? Kenapa lagi harus tabur bunga? Memangnya ada apa, Ujang?
0: Jadi begini, ada ceritanya tuh.
3: Dahulu kala, ada sebuah kampung yang bernama Payang dan Selandang. Kampung-kampung itu hidup rukun satu sama lain. Di kampung Payang tersebut dipimpin oleh seorang raja, sedangkan di kampung Selandang dipimpin oleh seorang putri yang bernama Benayuk. Inilah cerita legenda Benayuk, dinavasi oleh Teater Paguntaka, Radio Republik Indonesia Tarakan.

0: Suatu hari, Kampung Payang mengadakan pesta irau dan mengundang Kampung Selandang untuk ramah tamah.
1: Bunayu, kampung sebelah mengadakan pesta irau dan mengundang kampung kita.
2: Baiklah, Bunda. Saya akan bersiap diri dahulu.
1: Percantiklah dirimu, Bunayu.
0: Sesampai di Kampung Payang, mereka disambut dengan ramah. Saat melihat Benayu, raja tersebut langsung jatuh hati pada Benayu. Pada saat makan bersama, raja menghampiri ayahanda Benayu dan menyampaikan maksudnya.
3: Putrimu sangat cantik sekali parasnya.
4: Oh ya, terima kasih.
3: Kalau ayahanda tidak keberatan, bisakah saya mempersunting putri ayahanda?
4: Oh, maaf sebelumnya, Raja. Tapi saya harus membicarakan ini dulu pada ibundanya dan putri saya sendiri ya.
3: Baiklah, tidak apa-apa. Bila putri ayahanda setuju, saya akan langsung mempersuntingnya.
0: Sesampainya di rumah, ayahanda, bunda, dan Benayu langsung berkumpul untuk membicarakan maksud dari raja.
1: Nak, ayahmu telah menyampaikan ini kepada ibu. Raja dari kampung seberang ingin mempersuntingmu menjadi istrinya.
2: Benarkah, Bunda?
4: Iya, benar, Nak. Bahkan raja itu sendiri yang mendatangi ayah untuk menyampaikan maksudnya.
2: Baiklah, tapi saya mempunyai syarat, ayah. Dan tolong sampaikan kepada raja. Apabila pernikahan telah usai, saya tidak akan meninggalkan kampung saya Selandang. Karena kampung ini sangat berharga bagi saya. Namun, saya berjanji tetap akan mengunjungi Kampung Payang.
0: Pesan pun telah disampaikan pada raja, dan raja pun menyetujui.
3: Ayah, ibu.
5: Iya, Nak. Ada apa?
3: Tadi saat saya jalan-jalan, saya bertemu dengan seorang gadis ya. Saya tidak tahu namanya ibu. Tapi saya...
6: Kenapa, Nak? Tidak apa-apa. Katakan saja.
3: Saya jatuh cinta sama gadis itu.
5: Baguslah kalau kau jatuh cinta, Nak. Bagus itu.
3: Bisakah ayah dan ibu pinangkan gadis itu untuk saya?
6: Pasti bisa, anakku. Ibu senang sekali.
5: Sudah saatnya kau menikah, anakku. Ayah akan segera pinangkan gadis itu.
7: Sang Raja Kerajaan Manjalutung itu pun segera meminang gadis yang bernama Benayu. Benayu adalah seorang putri dari suku Dayak Tidung Sesayap yang sangat cantik dan sangat sepadan dengan pangeran yang tampan dari Kerajaan Manjalutung ini. Akhirnya keduanya pun menikah. Putri Benayu mendapat gelar Putri Mahkota yang kelak akan menjadi permaisuri jika pangeran menjadi raja menggantikan ayahnya. Pangeran dan Benayu hidup bahagia dan berkecukupan, serta menambah kekerabatan keluarga Kerajaan Manjalutung dengan keluarga suku Tidung Sesayap. Hingga suatu hari, Benayu meminta izin kepada suami dan mertuanya untuk pulang mengunjungi orang tuanya. Maka berangkatlah Putri Benayu ke rumah orang tuanya yang jaraknya tidak terlalu jauh. Putri Benayu mendayung perahu sendirian.
0: Sesampainya di kampung, Benayu melihat sekeliling kampungnya, lalu menatap pohon ajaib itu. Ia merasakan suasana yang amat sepi. Ia pun kembali masuk ke dalam istananya. Di kamarnya, Benayu terus mondar-mandir. berpikir dan mencari cara bagaimana agar kampungnya bisa mengadakan pesta irau. Setelah lama berpikir, akhirnya Benayuk pun mempunyai rencana agar kampung terlihat ramai dengan pesta irau. Keesokan harinya, Benayuk memanggil seluruh masyarakatnya untuk berkumpul di depan istana.
8: Ada apa Tuan Putri memanggil kami?
2: Tidakkah kalian merasa kampung kita begitu sunyi sekali?
8: Benar Putri, kami sudah merasakan hal ini begitu lama semenjak adanya pohon sakti itu.
2: Baiklah, aku akan membuat kampung kita menjadi ramai seperti kampung sebelah.
8: Lalu, bagaimana caranya Putri?
2: Sekarang juga, pergilah kalian ke pantai untuk menangkap ikan. Setelah kalian mendapat ikan itu, bawalah kemari dan buatlah peti mati untuk ikan itu. Kita akan memperlakukan ikan itu layaknya manusia yang sudah meninggal.
8: Baik, Putri.

0: Ikan itu sudah kami masukkan ke dalam peti mati sesuai dengan perintah Putri. Sekarang, apalagi yang harus kami lakukan, Putri?
1: Undanglah masyarakat di Kampung Payang, karena kita akan mengadakan pesta irau.
0: Baik, Putri.

Mereka pun mulai mengadakan pesta irau. Mereka mulai menari dan makan bersama. Mereka sangat senang irau yang mereka buat. Mereka juga mengundang Kampung Payang untuk turut serta dalam pesta irau mereka.

0: Saat sore hari, tiba-tiba langit menjadi gelap. Ada petir menggelegar. Angin puting beliung disertai hujan badai. Terdengar gemuruh, tanah longsor dan pepohonan tumbang. Seluruh masyarakat pun panik dan berlari-lari menyelamatkan diri.
1: Hari sudah hampir malam, tapi Benayu belum juga pulang. Sangat bahaya, apalagi dia sendiri. Aku harus menyusul Benayu sekarang juga.
0: Masyarakat terus berlari panik dan menyelamatkan diri menuju daratan. Seketika itu juga kampung tersebut menjadi hancur dan tenggelam oleh hujan badai. Sebagian masyarakat sudah berada di daratan, termasuk sang raja. Raja terus mencari istrinya. Saat ia menoleh kembali ke arah kampung tersebut, ia melihat topi Benayu terambang di pusaran air.

0: Ayu. Engkau di mana?
1: Benayu istriku, engkau di mana?
2: Tolong! Tolong!
1: Benayu.
2: Tolong!
0: Benayu!
2: Tolong! Tolong!
0: Tolong! Istriku Benayu, tidak! Benayu!

0: dan raja pun langsung terjun ke air untuk menyelamatkan Benayuk. Akan tetapi, Benayuk tak terselamatkan lagi. Ia pun hilang di tengah hujan badai tersebut.
1: Oh, jadi begitu ceritanya ya Ujang?
2: Iya Muis, makanya kalau kita lihat di tempat di mana pangeran dan putri Benayu menghilang itu, kita harus hati-hati dan banyak berdoa.
1: Iyalah kalau begitu Jang.
3: Pendengar, hingga kini setiap kali orang melewati tempat di mana dahulu pangeran dan putri Benayu tenggelam, sering tercium aroma harum bunga dan diiringi lamat-lamat suara orang berdendang lagu lama masyarakat Tidung. Menurut cerita, yang berdendang adalah Putri Benayu.
0: Demikian kisah legenda Benayu, produksi RRI Tarakan. Terima kasih perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Etole, Matre Garu Torang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.
1: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM Suara Budaya Kawanua.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.
2: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.

beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti Wale Papatuan, rumah adat dan mapalus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tona As, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini, yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

0: Etole, Magre Garut Orang di program 4 Suara Budaya Kawan Mua.
1: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM Suara Budaya Kawanua.

0: Sulawesi Utara merupakan salah satu wilayah negara Indonesia yang mempunyai banyak upacara adat. Salah satu contoh upacara adat Sulawesi Utara adalah menondong lapasi, yang artinya meluncurkan perahu. Upacara tersebut merupakan tradisi yang mempunyai kaitan dengan permohonan untuk kesembuhan. Upacara ini dilaksanakan pada waktu musim penyakit untuk memohon kesembuhan. Lapasi yang merupakan miniatur perahu lengkap dengan berbagai atribut, termasuk patung manusia yang diletakkan di perahu, dan menondong lapasi yang berarti meluncurkan perahu. Waktu pelaksanaan upacara ini tidak terikat pada suatu ramalan apapun, karena upacara ini akan dilaksanakan apabila terjadi masuk musim penyakit. Biasanya dilakukan pada pagi hari, sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah sampai selesai. Upacara adat menondong lapasi dilaksanakan pada rumah-rumah keluarga tertentu, di mana terdapat orang yang sakit keras atau bisa juga dibuat di bangsal atau balai pertemuan warga. Pada saat Ampuang membaca doa pelepasan, perahu lapasi dibawa ke laut dan dilepas agak jauh dari pantai. Perahu tersebut dibiarkan hanyut terbawa arus kemana saja arahnya. Karena menurut kepercayaan mereka, bahwa segala penyakit serta bala lainnya akan dibawa hanyut bersama dengan perahu tersebut.
1: Etole, materi garu torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.
2: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.

ikatan suci antara manusia, tanah, air, dan alam semesta yang diwariskan oleh leluhur. Lagu ini juga menjadi simbol pemersatu, meneguhkan nilai kebersamaan, kearifan lokal, serta tanggung jawab untuk menjaga warisan budaya dan tanah Minahasa.

0: Etole, Mas Reka Aruk Torang di program 4 Suara Budaya Kawan Mua.
1: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM Suara Budaya Kawanua.

0: Etole, Masireka Aruturang di program 4 Suara Budaya Kawan Mua.
1: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM Suara Budaya Kawanua.

0: Sahabat budaya, for Noni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Noni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikutin torang kombeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung nih, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.
1: Etole, masih regaru torang di program 4 Suara Budaya Kawanwa.

Baik, pendengar, selamat malam. Selamat kita berjumpa lagi di malam hari ini di acara request malam ya, malam Baku Dapa. Di edisi siar hari ini, hari Senin tanggal 14 September 2026. Seperti biasa, menudahin nanti bisa request lagu ya di WhatsApp 0853 424 00928. Ya, saudaya juga bisa kirim-kirim salam buat siapa aja yang ingin Anda kirimkan di malam hari ini ya. Oke, baik sobat budaya, kita dengarkan dulu sebuah lagu berikut ini ya, sebuah lagu pembuka dari Armada dengan Sidul Anak Sekolahan.

Ya, dan terima kasih buat sahabat budaya yang sudah mendengarkan RRI Perempat dari jam berapa ya tadi? Jam 8 ya. Pertukaran apa? Depart dari Depart ya apa? Nyiur Melambai Sore ke Nyiur Melambai Malam. Dan malam ini sahabat budaya saya yang menemani Anda ya untuk Nyiur Melambai Malam, dan sekarang sudah pukul 21 lebih 14 menit. Oke, dan yang ingin bergabung masih ditunggu ya di 0853424098 untuk nomor WhatsApp. Silakan Anda kirim pesan Anda, nanti saya akan bacakan ya. Oke, ini datangnya dari Harry ini. Harry di Minahasa. Apa ini? Minahasa ya. Tepatnya di Kawangkoan ya. Selamat malam Bung Stanley, selamat malam dengan Harry di kampung Kawangkoan ya. Iya, mau request lagunya dari Armada, judulnya Aku Ingin Setia. Ini lagu juga mau kirim salam buat yang di sementara mendengarkan RR4 di rumah. Ada mama, ada papa, ada adik-adik. Dan lagu ini buat someone, salam paling sayang buat Bung Stanley, terima kasih. Selamat malam, God bless you. Oke, God bless you untuk Harry di Kawangkoan ya. Oke, Ku Ingin Setia dari Armada. Oke, boleh. Oke, selanjutnya ada dari Natalia di Banjar. Selamat malam Bung Stanley, ya malam juga dengan Natalia di Banjar ini. Mau request lagu Bung Stanley, lagunya Anggun Cintasasmi. Anggun Cintasasmi ya, judulnya Mimpi. Lagu ini mau dikirimin buat teman-temanku yang mungkin masih beraktivitas. Selamat beraktivitas. Dan buat Bung Stanley lima tugas, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Natalia di Banjar. Kayaknya cuma itu aja dulu saudaya. Yang lain silakan gabung di WhatsApp 0853424009 28.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Etole, materi karut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

Bea, nyaku ina jin waturandang, sondol materang u Radio Republik Indonesia, ya untana tonsea, minasa amian, karya ule osenangku, samerot RRI ai, utoro baterangan ule os tetawan, wayanito, lale RRI udit, dirgahayu, Radio Republik.

0: han karapi rinai anate aku ni mowarange kaman asiendo kinamualian di Radio Republik Indonesia angka 80 ko asa ende wo RRI sama maindung karetu keto ni mawem pakatau wo neman karapi muni ni maasan a Indonesia sama ni mapakentas wo mawe indeken karapi mala alar a Indonesia RRI kasa amangen alawa sumama sama alawa sekali di udara tetap di udara.
1: Etole Masregaru Torang di program 4 Suara Budaya Kawanuan.

0: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikutin torang pembeki rame ini acara. Asalkan jangan satu kampung nih, catat bye-bye di acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanwa.

0: hankarati rinai anate aku ni mowarange kamang asiendo kinamualian di Radio Republik Indonesia angka 80 ko asah ende wo RRI sama maindung karatu ketau ni mawem paketau won memang karati muni ni maasan a Indonesia sama ni mapakentas wo mawe indeken karati mala alar a Indonesia RRI kasa amangena lawa sumama sama lawa sekali di udara tetap di udara.
1: Etole, Mas Regaru Torang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

dengerin radio ya, mungkin lagi mencari feel sleepy ya, atau rasa ngantuk tapi belum juga dateng ya. Ya, kalau Anda misalnya ingin supaya rasa kantuk datang, itu Anda harus bagaimana sebenarnya? Ya, biasanya kalau supaya cepat ngantuk, ya dengerin lagu begitu ya, lagu yang agak-agak slow mellow begitu ya, lagu yang bisa meninabobokkan kita sebenarnya, supaya kita bisa terlena dengan lagu itu, dan akhirnya membuat kita jadi berada di dalam seperti berada dalam alam antara sadar dan tidak sadar sih saudara ya, karena bisa kita begitu juga dulu ya, kalau dengar lagu terus kita menikmati lagu itu ya, tanpa kita sadari kita lama-lama tertidur saudara dengan lagu itu ya. Nah, asal lagunya bukan lagu upbeat, lagunya mellow yang slow gitu ya. Oke, dan selamat malam yang saat ini barangkali lagi dalam perjalanan ya, menuju ke suatu tempat, apakah ke luar daerah, luar kota, atau dari luar kota sudah masuk, memasuki ke dalam kota. Oke, semoga perjalanannya menyenangkan sahabat budaya sambil dengerin RRI Perempat di gelombang 88,6 FM ya. Iya, hati-hati di jalan, konsentrasi. Ya sahabat budaya, kalau misal Anda ngantuk, ya jangan sampai Anda perjalanan Anda bisa berbahaya kalau kita mengemudi dalam keadaan ngantuk ya saudara. Itu ada slogan-slogan dari bapak polisi ya, yang saya sempat baca, kalau ngantuk jangan nyetir, jangan bawa mobil ya. Jangan bawa motor, jangan mengendarai motor atau mobil ya. Kalau ngantuk atau mabuk ya jangan, nanti celaka ya, gitu ya, berbahaya saudara ya, karena ya bahaya memang, konsentrasi kita jadi agak hilang ya saudara, alam kesadaran kita hilang saudara ya, di saat kita sudah tertidur, konsentrasi tangan kita sudah tidak di kemudi, sudah tidak disetir ya, sudah tidak di lingkaran kemudi ya, kalau bawa kendaraan bisa kita oleng ya, bisa terjadi kecelakaan ya. Mending kalau mau perjalanan jauh harus ada teman yang bisa gantiin Anda, bisa aplos. Kalau Anda ngantuk dia yang nyetir, kalau dia udah ngantuk Anda yang nyetir, begitu saudara ya. Karena resikonya sangat berbahaya ya. Oke, selamat menikmati perjalanan Anda. Semoga perjalanannya menyenangkan. Selamat sampai di tempat tujuan. Oke, pendengar. Ini dia lagu dari 420 dengan Zona Nyaman.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Etole, Masireka Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Sudahlah, kecil lagi.
1: Kecil lagi.
0: Jangan pusing-pusing tahu nih.
1: Kecil lagi.
2: Berantem ini yang enggak penting.
1: Kecil lagi. Kecil lagi.
3: Intretan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download Simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
4: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
5: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

Malam-malam begini, sahabat budaya, Ngoni lebih senang mbak apa? Nah, saudara ini selain beringat radio, nah, jadi kita cuma mau bertanya penghuni, penghuni itu kok sama dengan sama kalian semua begitu ya? Kalau bahasa orang Manado bilang ngoni, kalian, nah kalian semua, ya. Jadi saudara malam-malam begini lebih senang ngapain gitu ya? Apa yang kamu bikin di malam-malam begini ya? Nah, kalau orang Manado bilang malam-malam begini ngana lebih senang mbak apa? Ngana ngana mbak apa kalau malam-malam begini sahabat budaya ya? Nah contoh mungkin saudara kalau malam-malam begini ada yang lagi sibuk berseliweran di dunia maya ya. Nah, jadi dia lagi browsing, lagi lagi scroll media sosial ya, seperti TikTok, Facebook, WhatsApp, atau ada mama begini yang lagi nonton film baik di YouTube ya, nonton film di TV ya, atau malam-malam begini ada yang lagi cari makanan ya, ada yang lagi ngopi, ada yang lagi chatting atau lagi telepon orang tersayang ya, ada yang langsung tidur, ada yang main game ya, ada yang baca-baca buku, ada yang keluar jalan-jalan malam, ada yang cuma duduk-duduk sambil dengerin suara penyiar radio, ada yang lagi nunggu hujan, ada yang lagi ngelamun, ada yang lagi mengingat masa lalu ya. Nah, jadi begitu. Oke. Okay? Kalau malam sobat begini, ngana paling senang mbak apa? Dan kenapa justru aktivitas itu yang paling buat Anda merasa nyaman ya? Bisa dipahami sama budaya ya. Biasanya malam-malam begini lagi nunggu seseorang video call. Nah, misalnya ya, lagi long distance. Lagi hubungan jarak jauh. Nah, kan nanti malam ya, kangen nih ya. Lagi nunggu si doi video call ya. Lagi nunggu si doi video call. Nelpon terus ngobrol pakai VChat ya. Video bukan VChat ya, video call pokoknya ya. Saudara, oke, ditunggu ya saudara ya. Kalau sudah ada yang bergabung, oke, sudah ada ini dari Rina Ditikala. Halo, selamat malam Kak Stanley, ini dengan Rina Ditikala. Kalau malam-malam begini, Rina itu paling senang rebahan alias tiduran sambil dengar musik. Rasanya kepala lebih tenang ya, dan nyaman gitu dengerin lagu perompat. Oke, Kak Sten request lagu buat menemani malam yang judulnya apa? Suara Malam. Oke, buat Kak Steli selamat malam, selamat bertugas, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Rina Ditikala. Lanjut lagi yang berikutnya. Halo, selamat malam Kak Stanley, dari Andi dari Malalayang. Ya, Kak Stanley, kalau saya malam-malam begini paling suka scroll layar TikTok sampai lupa waktu. Mau salam Jo buat teman-teman yang masih bekerja. Buat Kastel 5 tugas, terima kasih, selamat malam. Oke, selamat malam. Lanjut, ada Maya di Tuminting. Selamat malam Kastel, malam juga. Kalau malam-malam begini, Maya paling suka bikin kopi.
kopi dan duduk di teras. Apalagi kalau lagi hujan. Ya, ini belum hujan-hujan nih, Mai. Oke, Kak Stanley, makasih. Thank you. Oke, thank you ya untuk Maya di Tuminting. Lanjut, ada Jeffrey di Pal 2. Selamat malam, Kak Stanley. Malam juga. Kak Stanley, kalau kita suka sekali Mbak Uni film kalau malam-malam. Kalau siang kan kita sibuk kerja, jadi cuma malam-malam kita boleh bersantai Bapak Uni film. Begitu, Jo. Oke, terima kasih Kak Stanley, terima kasih juga Jeffrey di Pal 2. Oke, baik. Kita mau putar dulu lagu yang di request Maya ya. Mana ini? Mana dia minta suara malam.

Iya, baik. Yang ingin gabung, kita dengarkan dulu lagu ini ya, Sobat Daya. Nanti setelah ini, Anda bisa gabung lagi. Oke. Okay.

0: Pak, akhirnya Kang, dorang karuk pejalan di kampung sekarang so aspal. Soalnya nak mubah PC kalau ujang.
1: Iyo, Ma. Dapat ingat dulu, Kang. Torang pe susah sekali kalau mau kirim tu hasil panen. Sekarang, transportasi dari kampung ke kota semua lebih lancar.
2: Ma, Pa. Sekarang torang so ada wifi di sekolah. Tadi, torang so belajar bikin video.
0: Ucap sih, hebat kok mama pe anak no.
1: Deng papa karuk pe anak ya. Pemerataan bukan sekedar mimpi. Membangun Indonesia dari pinggiran, memperkuat desa, memperkuat bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muan.

0: Seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Mm-mm. Tapi, kamu tahu nggak? Prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
2: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
4: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

Dan itu dia lagu dari Sabrina Leonor dengan Haha. Yang request lagu ini para pecinta Sabrina tadi namanya siapa banyak pokoknya ya. Semoga udah terhibur pastinya ya. Sabrina Leonor ini juara satu ya. Indonesian Idol tahun lalu 2025. Oke, semoga sudah terhibur yang request tadi ya. Dan ini ada lagi dari mana ini? Dari Nita di Mapangat. Ya, selamat malam Kak Stanley, malam juga. Kalau Nita paling malam-malam suka chatting dengan orang yang saya sayangin. Kalau siang kan jarang ada waktu tuh. Oh ya, betul. Makasih Kak Stanley. Ya, makasih ya Nita. Lanjut dari Ronald di Sario, paling suka keluar cari makanan kalau malam. Justru pada malam hari baru terasa lapar. Gitu kan Kak Sten? Iya betul. Oke, terima kasih Kak Sten. Iya, oke, terima kasih. Lanjut dari Lilis di Wanea. Selamat malam Kak Sten, kalau malam suka baca atau dengerin podcast. Suasananya lebih tenang gitu. Oke, terima kasih Kak Sten. Selamat malam. Oke, malam. Lanjut dari Steven di Telling ya. Ya malam Kak Sten, kalau malam-malam begini Steven paling suka main game sama teman-teman. Biar capek kerja siang langsung hilang. Boleh begitu Kak Sten? Boleh. Ya makasih Kak Sten. Ya makasih juga. Malam. Malam. Dari Grace di Kairagi. Selamat malam Kak Sten. Malam juga Grace. Saya suka duduk sendiri Kak Sten sambil dengerin lagu nostalgia. Nah kadang tiba-tiba teringat.

Masa lalu boleh gitu ya? Oh boleh. Oke, terima kasih Kak Stanley. Selamat malam ya, selamat malam. Kemudian ada Denny di Singkil. Selamat malam Kak Stanley. Kalau malam-malam begini kita paling senang tidur cepat. Karena apa? Karena besok harus bangun pagi biar badan lebih segar dan bugar. Oke, terima kasih Kak Stanley. Ya, makasih juga. Oke, dan sahabat Baya. Ya. Tampaknya kita sudah berada di penghujung acara kita malam ini. Ya kan, ternyata saudara, setiap orang itu punya cara masing-masing ya dalam menikmati ini, malam-malam begini ya. Dalam menikmati setiap malam, ada yang mencari hiburan, ada yang mencari makanan, ada juga yang mencari teman ngobrol. Bahkan ada juga yang cuman mencari sedikit ketenangan setelah seharian beraktivitas. Ya, dan saudara, apapun pilihan Anda malam ini, semoga malam ini Anda bisa jadi waktu untuk istirahat, bisa menikmati musik, melepas kepenatan, sedih dan rasa lelah ya. Ingat sahabat budaya, karena malam bukan cuma waktunya tidur, tapi malam juga adalah saatnya torang baku dapat bercerita dan menikmati suasana. Oke, terima kasih sahabat budaya. Saya pamit dari acara ini. Jangan kemana-mana. Yang masih ingin mendengarkan siaran perempat terakhir, segmen terakhir ini ada tetesan lembur malam, kidung-kidung rohani akan ada menemani Anda sampai jam 12 nanti.

0: Sari.
1: Ya?
0: Kemarin itu kulihat itu berita ada tentang banjir di daerah sebelah. Sih, ih, serem juga ya.
1: Iya, itu sebabnya kita harus selalu siap menghadapi bencana.
0: Tapi aku belum tahu nih harus menyiapkan apa aja.
1: Ini nih yang harus disiapkan. Pertama, kita harus mengetahui potensi bencana di daerah kita. Seperti banjir, gempa, atau tanah longsor.
0: Lalu apa lagi?
1: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, dan radio.
0: Wah, ternyata penting sekali ya persiapan itu, Sar.
1: Betul. Selain itu juga, kita harus tahu jalur evakuasi dan tetap tenang saat bencana terjadi.
0: Nah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyiapkan tas darurat di rumah.
1: Bagus tuh. Ingat, lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelahnya.
2: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri keluarga dan lingkungan sekitar.
3: Etole, Masireka Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Sip, kamu pernah dengar gak tentang pengaruh utamaan gender?
1: Pernah dong Budi. Pengaruh utamaan gender itu artinya memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
0: Oh begitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja dan berperan dalam pembangunan ya?
1: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
0: Jadi tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu.
1: Iya Budi, karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
0: Yuk, kita mulai dari diri sendiri. Hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
1: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
0: Pengaruh utamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara.

Nyiur Melambai Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

Pendengar, demikianlah rangkaian kidung-kidung pujian yang sudah kami hadirkan menemani Anda, umat Kristiani Mamare ini di Tetesan Bun Malam. Terima kasih atas atensi Anda semuanya, sobat budaya. Saya Stanley pamit, selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa, salam budaya.

Dan baik saudara pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian penyelenggaraan siang kami hari ini, hari Senin tanggal 14 September 2026. Baik siaran pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Dan saya Stanley atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas malam hari ini menyampaikan terima kasih atas atensi Anda. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dan akhirnya selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pagi sahabat budaya di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado, program 4 Anda ikuti melalui AM 11.88 kHz dan FM 88.6 MHz. Semoga program siaran hari ini Selasa 15 September 2026. Dari Puncak Tikala, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, sekali mereka, tetap mereka.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Nyur Melambai Pagi. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
1: Pro 4 FM. Suara Budaya Kawanoa.
7: Lah 88,6 Perempat FM adalah suara budaya Kawanua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Pastinya nyur melambai pagi, Anda semua bakal mendengar suara dari Nyong Risla, edisi tepatnya di hari Selasa 15 September 2026 ya. Sampai menjelang pukul 10 tepat nanti Risla bakal bertemu sahabat budaya ya di pagi hari ini ya. Mengudara kembali Perempat FM Manado, edisi hari Selasa 15 September 2026 ya, dengan berbagai program acara yang sangat menarik dari sekarang maupun juga informasinya ya, dan DP lagu-lagu yang bakal diselarikan oleh semua yang begitu menyenangkan, bikin Anda semua menyuka hati Anda semua, apalagi Risla memputar lagu rohani ya. Sebelum Anda mendengar mutiara pagi di mana Risla bakal relay ke Pro 1 RRI Manado. Oke? Semua mari jo terang badengar lantunan-lantunan lagu rohani di pagi hari ini, semoga bisa menyejukkan hati Anda semua.

0: Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi apa bilang Indonesia periode Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempa di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institut dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Oke, sahabat budaya dimanapun Anda berada, saatnya Rizla aja untuk semua ya, mendengar masih dengan lantunan-lantunan rohani dan juga mutiara pagi di mana Rizla bakal relay ke persatu RRI Manado dan terombak balik lagi di pukul 6 sampai seterusnya di Perempat Ihmara Suara Budaya Kawanua.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia yang berkati Tuhan, kita jumpa lagi dalam program Acara Mutiara Pagi bersama dengan saya Pendeta Dr. Alfred Sdaleno, Magister Pendidikan Kristen. Mari berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kepadamu Tuhan, firman kebenaran kami agungkan namamu kekal selamanya. Karena Engkau sangat baik dalam hidup kami, kini firman-Mu akan kami beritakan, kami dengar, dan biar kiranya kami dapat melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati semua perangkat siaran yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu yang senantiasa bertugas hari ini diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka bersama Kitab Kudus Perjanjian Lama di dalam Mazmur pasalnya yang ke-145 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ketiga. Mazmur 145 ayat 1 hingga ayat yang ketiga, saya bacakan bagi kita firman Tuhan demikian. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Demikian firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian, shalom, damai di hati. Pujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Itulah tema kita hari ini. Pujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Mendengar yang diberkati Tuhan, Raja Daud adalah sosok pemimpin yang terbentuk secara ajaib di dalam keluarganya. Sebagai anak bungsu, dia relatif tidak masuk ke dalam hitungan atau tidak dianggap, apalagi dari 7 bersaudara. Hanya Daud yang bukan prajurit yang tampil ke medan perang. Dia hanya gembala kambing domba orang tuanya dan tukang mengantar makanan kakak-kakaknya di medan pertempuran. Tetapi bukan pahlawan gagah perkasa yang dipilih Tuhan, tapi sosok mungil ganteng, takut akan Tuhan, setia dan taat padanya. Tuhan melihat hati. Ini karena pengalaman mengangkat Saul yang perawakan dan penampilannya, apalagi dia berbeda dari keluarga berada. Tidak dengan Daud, dia rendah hati dan selalu mengandalkan Tuhan. Sehingga Tuhan terpikat dengan hati Daud yang tulus, setia dan taat padanya. Maka Allah mengangkat dia menjadi raja, namun semua butuh proses. Sebelum dia menjadi raja termasyur, dia dimusuhi oleh Raja Saul, dipuruh untuk dibunuh, kemudian oleh anaknya sendiri. Dia juga tertekan dan sangat menderita dalam perjalanan hidupnya. Tapi Tuhan terus menolong dia, sehingga dia teruji dan terus mengalahkan semua musuhnya, dan diberkati sehingga keturunannya akan terus menjadi raja di Israel. Dalam pengalaman hidupnya itulah yang membuat Daud menyatakan pengakuan imannya dan testimoninya, kesaksiannya tentang kuasa kasih Allah yang Maha Agung, sempurna dan tak terbatas akal manusia atau tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Dialah yang merancang dan menciptakan, menata dan memelihara serta memberkati bumi ini beserta alam semesta dengan segala isinya, termasuk umat manusia. Allah melakukan perkara-perkara besar, dahsyat dan luar biasa yang sungguh jauh melebihi akal pikiran manusia. Apa yang tidak terpikirkan oleh manusia itulah yang dilakukannya, sehingga membuat Daud takjub, kagum dan terus mencari dia, menyembah dan memuji serta memuliakan dia. Daud mengagungkan Tuhan Allah karena dia raja segala raja yang amat sangat maha kuasa. Kekuasaannya tak terbatas, terlalu jauh melebihi apapun juga. Sebab dia bersemayam di atas takhtanya yang berkuasa terus sampai selamanya dan kekal, sampai kekal. Dan berkuasa atas umat manusia dan bumi ini sejak bumi belum dijadikannya, sehingga kelanjutan dari berakhirnya bumi ini. Sungguh amat sangat maagung dan mulia dia, kekuasaannya sekaligus kasihnya yang sangat dahsyat, ajaib dan luar biasa. Itulah yang membuat Daud tiada hentinya memuji, memesarkan dan mengagungkan nama Tuhan. Bagi Daud, Allah itu sungguh sangat ajaib dan tak terselami segala jalannya oleh manusia. Terlalu kudus, agung dan sungguh sangat terpuji. Karena itu di sepanjang hidup Daud, dia selalu memuji, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan yang tinggi luhur. Kebesaran Allah dalam segala kemuliaannya sungguh tiada tara dan tiada banding. Kebesarannya dan keagungan itu membuat Daud menjadi sangat takjub dan terus memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan di seantero hidupnya. Setiap hari bahkan setiap saat, Daud selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena dalam setiap waktu, di setiap hari, ia melihat keagungan dan kebesaran kasih Allah yang melebihi apapun. Maka Daud selalu menaikkan syukur, memuji dan memuliakan Tuhan. Inilah kesaksian Daud tentang Allah yang kekuasaannya tak terbatas, tetapi tetap peduli kepada manusia karena kasihnya yang luar biasa. Maka Daud selalu mengangkat syukur, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, Allah kita adalah satu-satunya pencipta, pemilik, dan pengendali alam semesta dalam dan segala isinya, termasuk manusia. Dia amat sangat maha kuasa, tapi juga amat sangat maha kasih bagi kita. Dia telah melakukan segalanya untuk kita dan untuk alam semesta ini. Karena itu, segala pujian, hormat, dan kemuliaan patut kita persembahkan kepadanya. Hanya dia saja yang patut dipuji, disembah, dan dimuliakan. Karena hanya dia saja satu-satunya Tuhan yang sejati. Maka pujilah dan muliakanlah dia dalam segala kehidupan kita, dalam bentuk apapun, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan kita, dimanapun kita pergi dan berada, dalam kondisi apapun, karena dia yang layak dipuji, disembah, dimuliakan, dan diagungkan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: But akhir-akhir ini aku kok bingung ya. Rasanya banyak orang beragama tapi caranya berbeda-beda. Bahkan ada yang menurutku salah. Apakah aku harus mengingatkan atau menegur mereka langsung?
1: Wah, ini pertanyaan bagus, Rak. Tapi sebelum itu coba kita ingat satu hal dulu deh. Tujuan kita beragama apa sih? Bukan untuk merasa paling benar atau menilai orang lain kan? Tapi untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan menjadikan manusia yang baik.
0: Iya juga sih, tapi aku takut kalau diam saja berarti membiarkan kesalahan.
1: Memang, kita wajib mengajak untuk kebaikan. Tapi caranya harus bijak juga dan sopan. Karena itulah yang disebut moderasi beragama. Moderasi itu bukan berarti mengurangi ajaran agama kan, tapi menjalankannya dengan seimbang, tidak berlebihan, tidak kurang, dan tetap menghargai perbedaan.
0: Oh, jadi moderasi itu seperti jalan tengah ya? Tapi bukannya kalau kita lunak, nanti orang kira kita tidak teguh.
1: Justru sebaliknya, Rak. Orang yang beragama dengan moderasi justru menunjukkan keteguhan hati. Dia memegang teguh prinsipnya, tapi tetap menghormati juga hak orang lain untuk memiliki keyakinan walaupun cara ibadah yang berbeda. Karena perbedaan itu bukan musuh. Coba kita lihat di sekitar kita. Kan ada teman-teman kita yang beda aliran, beda agama, tapi kita bisa hidup rukun, saling bantu. Itulah wujud nyata moderasi.
0: Ternyata aku baru sadar. Selama ini terlalu sempit pandanganku.
1: Nah, semua proses belajar, Rak. Tapi ingat, jadilah orang beragama yang membawa kedamaian, bukan perselisihan. Teguh pada keyakinan, lapang dada menerima perbedaan. Karena kebaikan dan kebenaran itu tidak hanya milik satu pihak saja, Rak.
0: Wah, terima kasih ya, Bud. Mulai sekarang, aku akan menjalankan agamaku dengan lebih lapang hati dan bijak.
1: Oke deh.
2: Moderasi beragama adalah kunci keharmonisan. Ia mengajarkan kita untuk memegang teguh nilai-nilai agama, namun tetap berperi kemanusiaan, menghargai keragaman, dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan alasan untuk berpecah belah. Beragama yang benar adalah yang membuat kita menjadi lebih baik, lebih sabar, dan lebih cinta damai.

Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang berjanji menyertai langkah hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu.

Bahkan kalau kami coba menghitung kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dari hari ke hari, dari bulan kepada bulan yang lain,

betapa baik-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terbuktilah Tuhan yang menyertai Abraham, Tuhan yang menyertai Yakub, Tuhan yang menyertai Yusuf, Tuhan yang menyertai Daniel. Tuhan yang sama juga telah menyertai hidup kami.

0: ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi,

0: Pas jam 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, di hunjuran pegunungan Meratus masih banyak menyimpan cerita tradisi tua yang dilaksanakan dan diyakini oleh masyarakatnya. Rapalan mantra Balian bersinergi dengan alunan kendang dan hentakan gelang hiang. Kemenyan menambah aroma mistis. Ini bagian dari ritual pengobatan yang aku lihat. Kita temui Pak Ambar. Beliau seorang Balian atau orang yang punya kemampuan lebih secara spiritual dalam tradisi religi masyarakat Dayak Meratus. Kita simak cerita beliau.
2: Bantet itu kisahnya betang ae. Kalau menjurusakan artinya supaya jantah hutang dengan leluhur.
1: Ternyata yang aku lihat tadi malam adalah ritual batang ai. Pengobatan warisan leluhur Dayak Meratus yang tinggal di Desa Datar Ajab, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Proses ritualnya dilakukan mulai pukul 8 malam hingga menjelang subuh.
2: Kita tanong apa penyakit ini sebabnya. Kalau ditanong beliau ada anu tadi namanya minta batang ai.
1: Sahabat budaya, Balian melakukan ritual tanung dengan cara bamamang atau merapal mantra. Dari ritual tanung inilah pengharapan disampaikan kepada ruh-ruh para leluhur dan mining batara.
2: Dikakui artinya terhutang gitu nih, terhutang kesalahan ada, diakui dia mau sigar, sudah sigar kita janji dulu lah, nggak sebelum itu kita janji 3 hari 3 malam dia mau sigar kita adakan seperti petang air baharago tadi.
1: Seperti yang diceritakan Pak Amar, ritual batang ai segera dilaksanakan dengan menyiapkan daun pucuk enau untuk dibuat langgatan, mayang pinang, kambang bebau, kancur untuk penawar, beras, kelapa, minyak yang diletakkan di dalam bakul, serta beberapa seserahan lainnya.
3: Kita madakan penyembahan sebesarnya, lamang tangai, lamang beruas, mayang besarong kain bekati, beras belimbuk, air bedingin, belanga minyak, beras begentang. Berarti bila itu penyakitnya, ini ubatnya penghurupi pengganti, berarti sehat orangnya tuh sigar pejangan. Bila ini sigar kita adakan ini. Nah, kebetulan itu lagi dalam tanungnya Pak.
1: Sejumlah sesaji telah disediakan sebagai penebus dengan harapan kesembuhan yang didapat. Oh ya, sahabat budaya, Abdul Hadi menceritakan apa sebenarnya ritual batang ai.
3: Nah, habis itu kita kembali ke patang ayan. Itu patang ayan itu sebenarnya menyembah. Menyembah kepada roh kuitan peninian pada tuan pemuyangan bahwa ini kami minta, artinya masih disayangi ini pengganti. Nah, artinya daripada roh-roh mengambil yang ini masih kami sayangi, ini pengganti penghurupi penebusi yang paling besar sudah permintaan kami.
1: Sahabat budaya, Terdengar mamang atau rapalan mantra dari Balian mengikuti iringan suara kendang. Balian melakukan ritual batang ae. Memutari langgatan yang di bawahnya diletakkan segala persembahan yang telah disiapkan.
3: Itu malin kalau yang kita mau cukup parah tuh tadi, karena di situ sakitnya pak. Itu nang di habis diambil sidin galak dimasukkan ke sini itu anu yang kita ambil tuh berupa batu, berupa pasir, berupa rati kayu. Yang terakhir kalau yang berupa patung yang dia diambil di Pak Amar lantar yang di julung kepat hati itu. Yang tadi kan si Iko yang sakit, jadi dikucup diambil ini penabusi artinya nih, bahwa ini penyakitnya dibawa oleh si patung nih, nah bahwa ini penabusi penghulupi. Nah, jadi itu yang tadinya menjamin tuh penyakit yang diambil itu.
1: Nah sahabat budaya, patung yang terbuat dari pohon pisang jaranang sebagai media pengganti tubuh si Eko kemudian dibuang ke hutan, maka berakhirlah proses pengobatan batang ae.
3: Makanya di kami ini pak, kalau penyakit itu kada menemukan kantong lah, artinya kada menemukan akan ke situ pak. Urusan memukul rumah sakit itu kami pikir banget dulu, berkaca oleh habis kampung kesana pak.
1: Sahabat budaya, identitas kultural yang dibentuk secara turun-temurun dan keyakinan yang dibangun melalui rangkaian ritual adat telah membentuk masyarakat adat Dayak Meratus di Desa Dayak Ajak dari leluhurnya hingga saat ini terus berkesinambungan tanpa pernah putus. Salah satunya dengan ritual batang.

0: Nyur Melambai Pagi. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa. Perempat Suara Budaya Kawanoa.
1: Lapan koma enam perempat FM Manado Suara Budaya Kawanoa, Nyur Melambai Pagi Deng Nyong Rizla pastinya ya, sampai menjelang pukul 10 tepat nanti. Oke, bagaimana kabar Anda semua yang sepada bangun dan setelah radio kami di frekuensi kami maupun juga AM aplikasi digital audio streaming di rd.co.id ya. Semoga pagi hari Anda dalam begitu menyenangkan, begitu happy, begitu fresh ya, dan sehat selalu pokoknya, amin ya. Yang masih berasa sakit, terang doakan juga di hari ini cepat lekas pulih dan diberi kesehatan lebih baik lagi, amin. Cuaca masih begitu-begitu jo pagi hari ini ya, maupun juga pada kemarin-kemarin, mungkin besok-besok-besok dan besok ya. Cuacanya sangat bagus begitunya dengan udaranya ya, begitu sejuk. Apalagi Anda mau pada jogging, jalan santai ya, ataupun mau main sepeda ya, cocok di pagi hari ini sebelum mulai aktivitas yang menghasilkan cuan pekerjaan di pagi hari ini. Oke. Nah, seluruh pagi informasi seputaran seluruh terkini yang bakal Rizla update ya. Sebelum termasuk dengan apa kata mereka di pukul 8 sampai 9 pukul 9 tepat nanti ya. Dan juga bakal ada Nusantara Pagi dengan DP lagu-lagu yang bakal Rizla hadirkan di pukul 9 sampai 9 pukul 10 tepat nanti. Oke. Mari jauh tempat dendang dengan lagu-lagu yang begitu asik ya, begitu menyenangkan ya, begitu bikin hati Anda lebih ceria lagi ya, dan bikin happy dan lebih semangat lagi untuk beraktivitas yang Anda sobeking dari detik ini ya. Oke, cakot tralala.

Sahabat budaya, kelapertat merupakan salah satu hidangan manis asal Minahasa yang banyak diminati pencinta kuliner yang awalnya bukan oleh orang Indonesia asli. Bagaimana kudapan asal Belanda ini bisa menjadi salah satu makanan favorit di Indonesia? Dalam bahasa Belanda, kelapertat berasal dari dua kata, klaper dan tart yang artinya kelapa dan kue tart dalam pelafalan Belanda. Jadi, secara harfiah kelapertat diartikan sebagai kue kelapa. Dibandingkan dengan kue tradisional tanah air lainnya, kelapertat memang terlihat lebih modern dan rasanya juga tidak Indonesia banget, karena aslinya menggunakan rem. Penganan ini dikenal sebagai kuliner yang berasal dari Manado. Tapi asal-muasalnya merujuk pada sejarah keberadaan kolonial Belanda yang ada di Sulawesi Utara. Saat itu, Tanah Minahasa merupakan wilayah komoditas terbesar penghasil kelapa. Melihat hal ini, orang Belanda memutar otak untuk memanfaatkan buah ini dengan menjadikannya kudapan lezat. Kemudian, mereka mengolahnya bersama campuran tepung terigu, susu, vanili, mentega, garam, dan gula, ditambah topping khas seperti kismis almond, serta kayu manis bubuk, dan jadilah kelapertat.

0: Sip, kamu pernah dengar gak tentang pengaruh utamaan gender?
1: Pernah dong Budi. Pengaruh utamaan gender itu artinya memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
0: Oh begitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja dan berperan dalam pembangunan ya?
1: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
0: Jadi tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu.
1: Iya Budi, karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
0: Yuk, kita mulai dari diri sendiri. Hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
1: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
0: Pengaruh utamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara.

Deng Nyong Rizla di Nyur melambai pagi ya, pastinya di frekuensi kami 88,6 Prompat FM Radio Suara Budaya Kawanua, menyegarkan ya pagi hari ini di udara dan di cuaca juga ya. Saatnya beraktivitas olahraga cocok ya. Habis itu baru Anda itu mandi ya sebelum pergi bekerja di pagi hari ini. Dan jangan lupa sarapan pagi ya. Sarapan pagi yang ringan-ringan aja dulu ya, oke? Nah, kebakaran melanda 4 unit rumah di Kelurahan Ternate Baru, lingkungan 1 Kecamatan Singkil, Kota Manado pada Minggu ya. Tepatnya di tanggal 13 September ya, 2026 ya, sekitar pukul 6:30 ya, waktu Indonesia Tengah ya, sore menjelang malam, sahabat budaya ya. Kobaran api pertama kali terlihat dari bagian kamar tengah salah satu rumah warga, dan api dengan cepat membesar dan merambat ke sejumlah rumah di sekitar lokasi ya. Warga yang mengetahui kejadian ini berupaya melakukan pemadaman menggunakan peralatan seadanya sambil menyelamatkan anggota keluarga dan menghubungi petugas pemadam kebakaran. Salah seorang warga, Mulyadi Babai, mengaku mencium bau asap dari dalam rumah sebelum melihat api telah membesar di kamar tengah. Ia kemudian juga segera meminta keluarganya keluar rumah untuk menyelamatkan diri sebelum meminta bantuan warga sekitar ya. Personil Polsek Singkil yang mendapatkan informasi langsung mendatangi lokasi dan melakukan pengamanan serta membantu penanganan situasi di sekitar TKP. Polisi juga berkoordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Manado serta melakukan pengaturan lalu lintas agar kendaraan pemadam dapat mencapai lokasi dengan lancar ya. Satu unit pemadam kebakaran tiba sekitar pukul 18:59 waktu Indonesia Tengah ya, dan upaya pemadaman terus dilakukan hingga akhirnya api berhasil dipadamkan sekitar pukul 20:15 waktu Indonesia Tengah ya, setelah 6 unit mobil pemadaman dikerahkan ya. 4 rumah terdampak dalam peristiwa ini juga masing-masing milik keluarga DM, DW, MK, dan JU. Salah satu rumah mengalami dampak ringan ya. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai sekitar 700 juta rupiah ya. Berdasarkan informasi awal, kebakaran diduga dipicu korsleting listrik yang berasal dari bagian kamar tengah salah satu rumah sebelum api merambat ya ke bangunan di sekitarnya. Dan penyebabnya pasti kebakaran masih dalam pendalaman pihak berwenang ya. Lebih lanjut lagi, Anda bisa lihat di halaman kami ya di rri.co.id seputar Sulawesi Utara. Anda klik Kota Manado.

0: Ayo wawu, tumben ngana ini biasa tajalia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang.
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos. Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar, tak pasti aku ini kita kuat dengar kampung halaman. Kita mau ada pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini.
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
0: 88,6 FM 11,88 AM Pro 4, Banas.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

Pagi pastinya di nyiur melambai pagi denyung ris lah ya, nampaknya matahari semulai bah terbit ya seputaran Kota Manado ya, mungkin hampir di seluruh Sulawesi Utara sebuah dari pagi hari ini ya. Jangan lupa bahas sarapan pagi ya, penting untuk Anda semua, apalagi Anda yang bekerja barat-barat ya. Tapi yang ringan-ringan aja dulu ya, nanti sebentar di siang baru Anda itu makan yang berat-berat ya. Oke, kalau sobis makan saatnya prepare ya, mandi bersih-bersih ya, baru pergi bekerja ya. Kalau sampai tanpa kerja ya, nyantai dengan kopi dulu ya, ataupun teh yang biasa ya, Anda lakukan di setiap paginya ya, baru habis itu Anda bekerja, cuan ya. Buat yang lagi dalam perjalanan mau mungkin coba kerja di pagi hari ini, semangat untuk bekerjanya ya, awali dengan bersyukur ya dan berdoa selalu pokoknya ya, semoga dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa Anda semua di pagi hari ini dan diberi kesehatan juga, amin. Oke, masih dengan Sulut Pagi, informasi seputar Sulut terkini yang bakal selalu update untuk semua ya di nyiur melambai pagi ini.

Sebelum pelaksanaan upacara adat Tumoto Tou Minahasa di Watu Pinawetengan, seluruh peserta upacara terlebih dahulu menyanyikan lagu syair Opo Wananatas. Nyanyian ini menjadi bentuk penghormatan dan pemanggilan kesadaran spiritual kepada Opo Wananatas, sang pemilik dan penjaga alam semesta. Lagu tersebut mengandung doa, kerendahan hati, serta permohonan tuntunan agar seluruh rangkaian upacara adat berjalan dengan baik, aman, dan diberkati. Melalui lantunan Opo Wananatas, Tou Minahasa mengingat kembali jati diri, asal-usul, serta ikatan suci antara manusia, tanah, air, dan alam semesta yang diwariskan oleh leluhur. Lagu ini juga menjadi simbol pemersatu, meneguhkan nilai kebersamaan, kearifan lokal, serta tanggung jawab untuk menjaga warisan budaya dan tanah Minahasa.

Nyur Melambai Pagi, Perempat Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Per Radio 88,6 MHz.

0: Hai, Wawo, kemana ini? Dapel yang murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini legal lah, sama deng tu robot abis akang baterai.
2: Eh, Wawo,
0: daripada anak kurang dada palia sama deng tu burung patah sayap, lebih baik anak badengar jatuh perompat.
3: Rompat Manado, Marijo, badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torong Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download just sekarang.
0: Yes, begitu kok, senak galau toh.

0: pas jam 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Apa cita-citamu?
2: Arsitek. Pembangunan kota di Sebatik.
3: Pada saat awal tuh nggak ada yang tahu ini bahasa lagu-lagu kita itu, lagu-lagu nasional, lagu-lagu kebangsaan itu kan nggak ada yang tahu. Dia hafalnya lagu-lagu Malaysia.
0: Perjalanan kami menuju sekolah tapal batas dengan kondisi jalan yang mengharuskan kami mendorong kendaraan yang kami kendarai tidaklah seberapa

0: Bandingkan pengorbanan anak-anak TKI yang setiap hari harus melewati jalan ini dengan jalan kaki dan memakan waktu 1,5 jam untuk mendapatkan tempat mengais ilmu.
1: Pendengar, saat ini saya dan tim mengajak Anda menuju sekolah Tapal Batas yang terletak di Desa Limau, Kecamatan Sebatik Tengah. Kondisi jalannya sangat memprihatinkan, sebagian badan jalan penuh batu kerikil bekas kikisan air hujan dan sebagiannya lagi berupa tanah liat. Sehingga pendengar, ketika hujan turun, jalan tanah ini menjadi becek. Dan di samping kiri kanan jalan setapak yang kami lewati ini, terhampar pohon kelapa sawit milik warga menjadi saksi bisu saat kami mendorong kendaraan karena jalanan yang rusak berlobang juga menanjak.
2: Mantap kan? Ini namanya petualangan.
0: 10 menit berlalu, mobil bisa berjalan normal. Namun, perjalanan kami belum sampai pada tujuan. Diperkirakan 45 menit baru tiba di Sekolah Tapal Batas Pulau Sebatik, yang kabarnya menjadi tumpuan para TKI yang bekerja di Malaysia untuk menyekolahkan anak-anak mereka.
3: Ya, kalau tidak ada, saya kira kita merasa sedih. Ya kan, kalau tidak ada, alhamdulillah dengan adanya itu terbantulah untuk TKI yang TKI sini, ya ketua namanya TKI otomatis dari kelas menengah ke bawah ekonominya.
4: Saya sangat mengapresiasi dengan didirikannya sekolah ini karena kebanyakan dari anak-anak yang di sana itu yang diajar merupakan putra-putri TKI yang bekerja di Malaysia.
0: Nampak gapura sederhana berwarna merah putih bertuliskan "Selamat datang di Sekolah Tapal Batas, Inspirasi Pendidikan Indonesia." Terlihat ada 8 unit bangunan ruang kelas belajar berupa kayu berwarna merah putih. Bangunan berukuran 5x8 ini terlihat sederhana, hanya terbuat dari kayu dan sebagian dindingnya sudah lapuk, bahkan berlubang dimakan rayap.
5: Siapa namanya?
6: Ulang Sari.
5: Berapa umurnya?
6: Hah?
5: Berapa umurnya sekarang?
6: 9 tahun.
5: Kelas berapa sudah?
6: Kelas 1.
5: Oh, senang belajar di sini?
6: Senang.
5: Kenapa bisa senang?
6: Karena banyak kawan.
5: Makasih ya. Siapa namanya?
7: Sadri.
5: Jadi sekarang kelas berapa nih, Sadri?
8: 2.
5: Kelas 2 ya. Sadri senang sekolah di sini?
8: Iya.
5: Kenapa? Ya? Kenapa? Coba kasih besar suaranya. Kenapa senang sekolah di sini?
8: Banyak kawan.
5: Banyak kawan. Apa lagi?
8: Bisa belajar.
0: Walaupun seragam mereka terlihat kusam, robek, bahkan ada yang tidak beralas kaki sekalipun, namun mereka tetap semangat mengikuti pembelajaran.
9: Sudah ya? Oke. Apa yang harus Umi lakukan ketika ketahuan ada yang mencontek buku?
10: Ambil kertasnya,
9: dirobek. Oh begitu. Boleh ya, kita sudah sepakat ya.
0: Suasana belajar yang menyenangkan bagi anak-anak Tapal Batas menepis soal keterbatasan ekonomi orang tuanya. Namun, kondisi cuaca kadang menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkan ilmu, seperti diutarakan Umi Tria.
11: Yang bernyokol sebatik Malaysia, biasa anak-anak jalan kaki pulangnya. Kalau kita naik motor, bisa lewat luar sana karena muter itu sekitar 40 menit. Kalau bagi saya ya itu jauh, tapi bagi anak-anak karena mereka sudah biasa, itu dekat. Nah, yang jadi masalah itu yang anak-anak Malaysia. Karena akses jalan yang di luar seperti itu, kalau hujan, nah mereka yang sering tidak berangkat.
0: Mereka yang dulunya tidak mengenal negaranya karena lahir di penampungan TKI di Malaysia, secara perlahan, melalui Sekolah Tapal Batas ini, mereka akhirnya mendapatkan pendidikan wawasan kebangsaan langsung dari prajurit TNI, Suganda, yang bertugas menjaga perbatasan.
10: pada saat awal tuh nggak ada yang tahu ini lagu-lagu kita itu, lagu-lagu nasional, lagu-lagu kebangsaan itu kan nggak ada yang tahu. Dia hafalnya lagu-lagu Malaysia. Tapi ya alhamdulillah saya buat ini, saya bikin apa kelompok-kelompok juga. Jadi kalau setiap jalan saya suruh nyanyi lagu-lagu kebangsaan kita, sama-sama kita buat happy-happy sambil main, sambil nyanyi-nyanyi dengan suara-suara lantang. Alhamdulillah mereka semua jadi bisa.
0: Di bangunan berwarna merah putih yang hanya terbuat dari kayu ini, puluhan tunas bangsa menggantungkan harapannya untuk menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Tak satu pun di antara mereka yang berkeinginan mengikuti jejak orang tuanya.
12: Oke, Risma, apa cita-citamu?
13: Guru.
12: Kenapa sih juga jadi guru?
13: Untuk mengajar, karena guru lebih mudah daripada pekerjaan TKI.
12: Lebih mudah kerjanya ya daripada TKI ya. Halo Vivin.
14: Halo.
12: Apa cita-citamu?
14: Arsitek.
12: Kenapa sih suka jadi arsitek?
14: Merancang.
12: Karena suka merancang. Rencananya pengen merancang apa kalau sudah dapat ilmu?
14: Membangun kota di Sebatik.
12: Terima kasih ya Vivin. Halo Ariel, apa cita-citamu?
15: NI.
12: Kenapa suka? Senam.

RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

balik lagi di Perempat FM Ada Suara Budaya Kawanua. Masih di Sulut Pagi, informasi seputaran Sulut terkini ya. Tim URC Alpha dan Cari Satreskrim Polres Manado berhasil mengamankan 5 orang terduga pelaku penganiayaan yang mengakibatkan seorang pria meninggal dunia di kawasan Pantai Molas ya. Kelurahan Molas, Kecamatan Bunaken, Kota Manado ya, tepatnya di hari Minggu kemarin dulu ya, tepatnya di tanggal 13 September. Kelima pelaku masing-masing berinisial RM ya 21 tahun, NS 20 tahun, AU 18 tahun dan IP 20 tahun dan RM 20 tahun ya. Mereka diamankan sekitar pukul 20.00 waktu setengah ya oleh tim yang dipimpin oleh Kanit URC Ibda Nathaniel Farel Sialagen STR IK ya. Kasus ini juga terjadi sekitar pukul 18.00 waktu setengah ya. Korban Hendra Tahupia, 39 tahun, warga Kelurahan Pandu, Kecamatan Bunaken, Manado, kemudian diketahui meninggal dunia dan sempat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara ya. Menurut laporan kepolisian, warga sebelumnya telah mengamankan kelima terlapor dan membawa mereka ke Polsek Bunaken untuk menghindari amukan massa ya. Tim URC Alpha dan Charlie kemudian membawa kelima terlapor untuk mencari serta mengamankan barang bukti yang diduga digunakan dalam kejadian ya. Saat proses pencarian barang bukti, kelima terlapor disebutkan berupaya melarikan diri dan petugas kemudian mengambil tindakan tegas dan terukur melumpuhkan dengan timah panas. Dari penanganan awal, polisi mengamankan barang bukti berupa sepotong bambu dan batu. Kelima terlapor selanjutnya dibawa ke Polresta Manado, diserahkan kepada piket penyidik unit 2 Satreskrim Polres Manado untuk menjalani proses hukum lebih lanjut ya. Polisi akan melakukan integrasi terhadap para terlapor, melengkapi administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta mendalami seluruh rangkaian kejadian untuk mengungkapkan secara jelas ya peran masing-masing pihak.

Bangsa yang besar bukan hanya karena sumber daya alamnya, tapi karena manusianya. Itulah mengapa Asta Cita 4 hadir untuk mengembangkan sumber daya manusia Indonesia. Pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang merata, serta kemajuan sains dan teknologi adalah kunci kita menghadapi masa depan. Dengan SDM yang unggul, Indonesia siap bersaing di dunia global. Tidak ada yang boleh tertinggal. Pemuda harus diberikan ruang untuk berinovasi. Perempuan juga mendapat kesempatan yang sama untuk memimpin. Dan saudara-saudara kita, penyandang disabilitas, harus diberdayakan agar bisa berkontribusi setara. Inilah semangat Asta Cita 4, membangun manusia Indonesia yang sehat, cerdas, inovatif, dan berdaya. Karena masa depan bukan sekedar diwariskan, tapi diciptakan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Sahabat budaya, tarsius adalah primata terkecil di dunia. Hewan endemik Sulawesi bertubuh mungil ini tidak lebih dari genggaman tangan orang dewasa. Panjang tubuh tarsius kurang lebih 160 mm, sedangkan panjang ekornya 135 hingga 275 mm. Hewan ini juga memiliki kaki hampir dua kali lipat ukuran badannya dan bisa melompat hingga jarak 3 meter. Satwa nokturnal yang aktif pada malam hari dan saat siang ia menghabiskan waktu tidur di dahan pohon. Tarsius bisa memejamkan sebelah mata dan membiarkan mata satunya terbuka ketika tertidur. Sahabat budaya, pemerintah memasukkan tarsius dalam daftar hewan langka dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Di Sulawesi Utara, kita bisa temukan tarsius di Suaka Margasatwa Tandurusa, Air Tembaga, dan Cagar Alam Tangkoko, Batu Angus, Kota Bitung.

Kota Laut, Penyuluhan Agama Kristen PNS Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Talaut, Pendeta Justinje T. Dirangga, Espak MTOL ya, mengajak masyarakat menjadikan pengampunan sebagai jembatan untuk memperkuat kerukunan di tengah perbedaan ya. Pesan ini juga disampaikan saat melaksanakan penyuluhan kepada kelompok binaan Cendekia Apolos Pulutan pada Senin kemarin dengan tema pengampunan adalah jembatan kerukunan yang dimerujukan pada Matius 18:21-35 ya. Dalam penyuluhannya ya, Pendeta Justinje menjelaskan pengampunan menjadi jembatan yang mampu menghubungkan berbagai perbedaan sekaligus mencegah kesalahan dan luka menguasai hati hingga merusak hubungan sesama ya. Menurutnya umat Kristen dipanggil untuk mengampuni karena terlebih dahulu telah menerima pengampunan dari Tuhan ya. Dalam kehidupan masyarakat juga perbedaan tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling bermusuhan maksudnya ya. Sebaliknya sikap saling mengampuni dapat menjadi dasar untuk membangun kehidupan yang damai, rukun dan penuh kasih. Penyuluhan ini juga diharapkan mendorong kelompok binaan untuk menerapkan nilai pengampunan ya dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, jemaat maupun juga masyarakat. Dengan pengampunan setiap perbedaan dapat dikelola menjadi kekuatan bersama dalam menjaga kerukunan dan mempererat persaudaraan di Kabupaten Kepulauan Talaut.

0: Hai Mil, kamu lihat gak orang itu? Dia menggunakan kursi roda loh.
1: Terus, kenapa Di?
0: Ya aku jadi berpikir dong, apakah penyandang disabilitas itu bisa melakukan aktivitas seperti kita?
1: Ya tentu bisa dong. Mereka juga memiliki kemampuan, cita-cita, dan hak yang sama. Hanya saja beberapa membutuhkan fasilitas atau bantuan yang sesuai.
0: Oh jadi kita tidak boleh dong memandang mereka sebelah mata?
1: Benar, jangan mengejek, mendiskriminasi, atau menganggap mereka tidak mampu. Kalau membutuhkan bantuan kita, kita bisa membantu dengan sopan dan bertanya terlebih dahulu.
0: Wah, aku sekarang mengerti nih. Yang berbeda ternyata bukan berarti lebih rendah.
1: Yaps, mari kita ciptakan lingkungan yang ramah, aman, dan setara bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas.
0: Karena setiap orang berhak dihargai dan mendapatkan kesempatan yang sama.
1: Disabilitas bukan batas untuk berkarya. Bersama kita ciptakan masyarakat yang inklusif dan setara.

Sahabat budaya, cukup sampai di sini ya. Sulut pagi ya, Risa subagikan informasi seputar sulut terkini ya. Di Nyur Melambai pagi ini juga. Oke, nanti sebentar bakal ada apa kata mereka, tolong baca cerita apa. Nah, penasaran mungkin apa Risa baca cerita sebentar? Pantengin aja ya di 88,6 Propatif Manado ya, maupun juga di AM kami 1188, dan untuk Anda semua pastinya masih denyong Risa Nyur Melambai pagi.

0: Eh, Schulte. Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko udah putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko udah cari?
1: Ucup sih aku eh. Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim, dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh, karu kok itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah rek en.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang.
2: Iya, mau mana?
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan kuki sini ya, mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.

Setiap daerah di Indonesia memiliki keberagaman kearifan lokal yang berbeda, seperti halnya masyarakat suku Tidung di Kalimantan Utara yang selalu melaksanakan ritual tolak bala setiap tahunnya.

Masyarakat suku Tidung Kalimantan Utara yang mayoritas memeluk agama Islam memiliki sejumlah ritual yang berhubungan dengan keagamaan. Seperti saat bulan Safar dalam kalender Hijriah, seluruh warga masyarakat suku Tidung selalu berkumpul untuk mengadakan ritual tolak bala. Tradisi tolak bala sudah turun-temurun dilakukan masyarakat suku Tidung. Tradisi itu dilaksanakan setiap 10 hari di awal bulan Safar atau di 10 hari akhir bulan Safar. Ada perbedaan tempat pelaksanaan ritual tolak bala ini. Jika ritual dilaksanakan 10 hari di awal Safar,